0: Ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
1: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prong.
5: Untuk tadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu sebenarnya hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi kita pakai yang berjalan dengan berjalan, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 plus di kita. Alhamdulillah, tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: lagi nih Bang.
1: Loh. Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis?
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: 101. Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan info. Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026, kami kembali akan menyampaikan informasi situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan Brigadir Rizka Gustika. Selamat pagi Brigadir Rizka Gustika.
2: Selamat pagi.
1: Iya, baik, saat ini sedang berada di mana?
2: Untuk sekarang posisi di Simpang Kuantan.
1: Mbak. Di Simpang Kuantan ya. Oke, baik, silakan disampaikan informasinya, Mbak.
2: Baik. Selamat pagi, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan situasi terkini arus lalu lintas pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 sekira pukul 7.38 waktu Indonesia bagian barat. Dengan kami Brigadir Rizka akan melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di seputaran Simpang Kuantan. Saat ini terpantau cuaca cukup cerah, namun aspal masih basah dikarenakan baru saja turun hujan. Dan untuk volume kendaraan juga mulai landai dan tertib terkendali. Kami menghimbau kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga jarak aman saat berkendara. Melengkapi administrasi kendaraan, berikut helm dan penggunaan safety belt dalam berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan untuk seputaran Simpang Kuantan. Dari kami, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih informasinya Brigadir Rizka. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam program siaran Opini Publik edisi hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Menjaga generasi di era digital, membaca fenomena LGBT dan pelindungan anak di ruang cyber Kepri. Saya Rika Perti, pendengar yang akan menerima opini dari Anda tentunya sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang mana fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender menjadi salah satu isu yang sering muncul dalam percakapan publik digital. Pembahasan mengenai hal ini perlu dilakukan secara hati-hati ya, dan tentunya mempertimbangkan berbagai aspek pendengar. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak dan remaja di Kepri dalam berkomunikasi, belajar juga membangun identitas. Silakan bagi Anda yang akan menyampaikan opini Anda tentunya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Rida Pertiwi ya.
1: Iya, Pak Rasino, silakan Pak Rasino.
2: Ya, jadi topik yang publik hari ini adalah menjaga generasi di era digital ya, yang membaca fenomena perilaku LGBT ya, di siber Kepri. Kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi pada hari ini tentang generasi penerus bangsa di era digital sebenarnya. Tapi para pengamat sosial dan institusi sosial tentu sudah mengetahui kegiatan mereka terkait apakah itu merupakan judi online, kemudian permainan game, ujaran kebencian dan juga pornografi termasuk LGBT. Dan di dunia maya apa yang terjadi tentu ini termasuk LGBT ya, atau lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ini menjadi fenomena tersendiri, adalah perilaku yang sesama jenis ya, dan di negara-negara dunia luar ada 30 negara yang melegalkan LGBT ini, termasuk Amerika, Jerman dan juga negara-negara Eropa. Beruntung di Indonesia tidak ada atau tidak melegalkan LGBT ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan sesama jenis. Ini termasuk tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat kebiasaan kita ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari secara kasat mata, kalau ada orang atau orang normal, baik pria atau wanita yang generasi penerus bangsa yang masih muda, kemudian dia tidak nikah-nikah, itu perlu patut diduga ya, ini LGBT. Semoga di Kepri ini semakin berkurang, semakin tidak ada lagi LGBT, walaupun banyak teori-teori tentang di dunia maya, agar kita tetap berarti negeri-negeri yang bersatun, toibatun, walaupun gokur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Rasino dari Kijang tadi pendengar ya. Oke, baik. Nah, silakan untuk yang selanjutnya. 2710 juga di 0811 7789830. Ya, barangkali Anda juga punya pandangan tersendiri pendengar untuk menjaga generasi kita saat ini di era digital, karena kita membaca bagaimana fenomena LGBT saat ini dan pelindungan anak di ruang cyber Kepri ya. Mungkin juga ada informasi yang bisa Anda share kepada kami pendengar terkait dengan fenomena LGBT di lingkungan kita sendiri ya. Atau juga mungkin masukan kepada para orang tua untuk senantiasa waspada ya akan fenomena LGBT ini pendengar. Iya, tadi sampaikan oleh Pak Rasino ya, kita tidak selalu mengetahui apa saja yang terjadi di era digital katanya. Namun para

0: menyampaikan informasi opini Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Yang mana fenomena meningkatnya gaya hidup LGBT ya di kalangan anak muda belakangan ini memicu kekhawatiran bagi masyarakat, apalagi bagi para orang tua ya pendengar ya. Kita bisa melihat seperti apa sih pola pergaulan anak saat ini, pengaruh dari media sosial, terus juga data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri ya, yang menyatakan lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT ini terinfeksi dengan HIV/AIDS. Bahkan tadi dalam berita pagi, psikolog Ernila juga sudah menjelaskan masa remaja ini adalah fase yang penting pendengar dalam proses pembentukan identitas dari remaja kita. Fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana ya, melainkan perlu pendekatan yang bijak katanya pendengar. Remaja saat ini hidup di era digital yang sangat terbuka dan informasi dari berbagai budaya ini tentunya sangat mudah diakses, sehingga mempengaruhi cara dari remaja kita memahami diri dan juga lingkungan. Ia menekankan peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak, terutama dengan membangun komunikasi yang terbuka dan juga penuh empati. Dan diingatkan tadi agar kita selaku orang tua tidak langsung menghakimi, melainkan berusaha memahami kondisi psikologis dari anak. Pendekatan yang keras ya justru ini bisa membuat anak semakin tertutup. Yang dibutuhkan adalah ruang aman bagi anak dalam bercerita. Ketika orientasimu adalah berbeda, misalnya laki-laki tertarik dengan laki-laki, ini ada yang salah tentunya dan harus segera dibahas pendengar. Ya, yang menyarankan langsung dibawa ke profesional ya. Kalau seandainya para orang tua tidak mumpuni dan juga tidak mempunyai ilmu katanya begitu ya. Jadi harus dibawa ke profesional. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, Kak Rika.
0: Selamat pagi, Kak Deli. Kak Deli sedang berada di mana?
1: Sudah sampai di Batam.
0: Oh, sudah sampai di Batam. Saya kira masih di Manado. Saya mau nanya kemarin itu gimana kabarnya.
1: Oh, iya. Ceritanya yang gempa itu kan.
0: Iya, gimana.
1: Oke, berarti dalam mobil itu.
0: Oh, ya berarti alhamdulillah ya kondisinya baik ya. Silakan Kak Deli, iya. Kita saat ini topik kita tentang fenomena LGBT nih.
1: Iya, memang kadang akhir-akhir ini yang kita nengok itu saya sendiri kadang geram juga.
0: Kenapa?
1: Tapi saya menasehati juga di lingkungan kita sendiri. Apalagi kan kemarin pula masih ada ponakan-ponakan saya itu masih juga ada anak gadis, ya kan? Ada juga yang sudah bujangan, terutama cucu-cucu itu saya menasehati. Saya kadang perhatikan mereka main HP itu, saya tengok ini jangan ditekan ini, jangan ditengokin ini. Karena ditanya, ini apa oma nih? Oh ini gak boleh. Jadi saya hapus semua itu Kak Rika. Saya hapus semua itu, jadi kalau bisa jangan ada itu. Kalau saya nyarinya gini, kita kadang salahkan anak susah. Terkadang orang tua ini juga gimana ya anak diomongin, terkadang kita gak ngomong tersinggung, ya kan? Jadi gimana kita sebagai juga orang tua yang sudah katakanlah sudah lebih senior, menasihati anak dan pelan-pelan kita mengingatkan dia. Jadi macam kita kayak punya menantu, jadi dia tekan tersinggung, gitu. Jadi saya bilang, emang kita tengok garang HP itu yang kenapa sih ada ini, gini, tak apa lama, gini, tak usah, itu kan tak bagus itu. Kayak ada kan permain-permain boneka itu kan? Nah, itu saya hapus semua itu, saya nasihatin pelan-pelan. Dan saya juga kerja punya anak gadis satu, punya anak bujang satu. Saya selalu ngomong sama mereka, karena kita kan jarak jauh, saya bilang, yang tidak pantas, saya tak perlu ditengok, saya bilang. Karena apa? Kalian itu masih sama-sama sendiri. Jangan aneh-aneh, aku bilang. Apalagi kan kemarin kan anak saya kan terpaksakan sama laki-laki juga kan. Itu saya ada ketakutan sendiri. Sering saya telepon itu Kak Rika, saya sering nasihatin. Enggak lama jangan sampai ke situ lah pikiran, Mak. Iya, kita ini normal, Mak. Iya, mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Karena kita orang tua pasti ada kekhawatiran kan.
0: Oke, Kak.
1: Nah, itulah. Jadi saya saran saya sebagai juga kita sebagai ibu rumah tangga, jangan bosan-bosannya juga kita mengingatkan anak itu jangan marah pelan-pelan gitu. Jadi anak itu ngerti. Jangan disangka oh mama marah-marah gini. Kita mengingatkan dia karena kita punya anak gadis dan punya anak bujang juga. Alhamdulillah lah ya, saya mendidik anak saya dua orang ini pelan. Jadi mereka paham semua. Anak kawan saya pun saya kasih pengertian karena saya tengok lain kan. emang kamu kenapa kamu kayak gitu? Enggak loh Bu, kayak gini-gini. Jadi saya sering tanya.
0: Oke, terima kasih Kak Deli.
1: Jadi kasih pengertian.

0: Dan dia, alhamdulillah, saya diambil positif juga lah, karena kita menasihati orang itu dengan penuh kasih sayang, pelan, tapi dia paham, Kak Rika. Gitu. Jadi sebagai kita sebagai orang tua, saya selalu ingatkan, dimanapun yang mungkin mendengarkan, mudah-mudahan ngomong anak itu udah mulai dari kecil sampai dewasa lah gitu, pelan-pelan aja kita ngomong, karena terkadang kalau kita ngomong suka dimarah kan.
1: Baik.
0: Gitu ya, itu aja saran saya, karena saya pun punya putra dan putri di rumah juga kan. Ya, makasih Kak Rika ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Deli tadi pendengar ya, yang masih dalam perjalanan ke Tanjung Pinang ya, dari Manado. Tadi sudah berada di Batam tadi. Baik, pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya pendengar, kami akan terus menunggu tentunya kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi Kak Deli menyarankan jangan pernah bosan mengingatkan anak kita ya. Sampaikan nasihat dengan berkomunikasi yang lembut, penuh perhatian, dan tidak dengan nada yang marah, sehingga anak merasa nyaman untuk terbuka kepada orang tuanya ya. Oke, pendengar, masih kami nantikan untuk yang selanjutnya ya, akan menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Ya, psikolog Enila juga menambahkan pendidikan lingkungan pendidikan dan sosial ya, juga diharapkan bisa memberikan edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh serta mampu mengambil keputusan secara bijak. Dengan pendekatan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat secara mental dan emosional di tengah derasnya arus perubahan zaman tadi ya. Oke, cukup mengkhawatirkan pendengar ya, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT ini terinfeksi dengan HIV/AIDS ya. Oke, meningkatnya gaya hidup LGBT di kalangan anak muda belakangan memicu kekhawatiran dari berbagai pihak tadi. Untuk penelpon masih kami tunggu kebersamaan Anda di pagi hari ini pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk narasumber kita nanti pendengar pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat adalah penggerak swadaya masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Yuli Munir SEMAK, dan juga akan ada psikolog Ernila SPSI psikolog, dan Muhammad Rizky Romdoni Eskom MT selaku pengamat IT di STTI Kota Tanjung Pinang. Baik, pendengar, halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rika Pertiwi.
1: Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Umar, silakan Pak Umar.
2: Anak muda ya.
1: Iya, benar.
2: Terpengaruh dengan digital itu. Sebenarnya dari kita semua itu, dari orang tua semua.
1: Kalau di lingkungan Pak Umar ada nggak sih penyimpangan, ya, penyimpangan seperti itu, Pak? Di lingkungan tempat tinggal mungkin ada yang aneh-aneh gitu barangkali ya, Pak ya?
2: Banyak.
1: Oh, banyak.
2: Aneh-aneh itu. Cuman saya diambil masak bodoh, yang penting kita perhatikan anak kita, keluarga kita. Kadang-kadang mereka nanti kalau kita tegur, anak orang tetap, anak tetangga takut marah. Urus saja jadi bapak katanya. Jangan urus kami. Jadi di situ kita kadang-kadang mental di situ, ngurus, ngasih tahu. Jadi ya ada kepala, ada mata lihat, ada telinga dengar, ya gitu aja. Yang penting atasi anak-anak kita dengan benteng iman dan takwa. Jangan terjadi jadi seperti itu. Ini sekitar 600 HIV ya. Sangat-sangat mengerikan dan mengerikan kalangan anak-anak muda. Jadi kenapa tadi kena bentengan agama itu kurang. Kan ada juga bisa satu jenis bisa nikah. Syukurlah di Indonesia tidak ada seperti itu. Melarang di agama pun tidak ada. Nah, jadi saran saya, tegurlah ke anak-anak kita dengan lemah lembut. Terlalu lembut jangan, terlalu keras pun jangan. Ya bagaimana kita menghadapi di era sekarang ini? Soalnya zaman zaman makin berubah, semuanya makin canggih. Itulah yang kita mengkhawatirkan. Ini HP-HP Android ini memang macam-macam yang terjumpa, yang terlihat oleh kita. Maaf cerita, kasus perceraian pun banyak di situlah terjadi. Facebook-Facebookan, SMS-SMS ini terjadi. Curhat-curhat, ya. Maaf cerita, jadi dengan istri, dengan suami cerai. Nah, inilah pengaruh HP dan digital ini. Sebenarnya itu ada kepentingan juga, ada merugikan juga. Kita harus pandai-pandai mengakses berita-berita itu. Itu aja dari Kabar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih untuk Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta tadi ya. Baik, Pak Umar menjadi penelpon yang terakhir yang bergabung bersama dengan kami pada hari ini pendengar. Kami cukupkan, silakan nanti Anda lanjutkan bersama dengan ketiga orang narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator Aisyah Jalil Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu naik.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Baik, perkenalkan saya Roni. Menurut saya, masyarakat dapat mencegah dan menanggapi perilaku seksual menyimpang dengan cara meningkatkan edukasi seksual yang sehat sejak dini, memperkuat nilai-nilai moral dan agama, serta menciptakan lingkungan keluarga yang terbuka dan sportif, serta aktif melaporkan dan menindak tegas perilaku yang menyimpang.
1: Nama saya Pandi. Menurut saya, masyarakat perlu mendorong adanya pendidikan seksual yang benar, sesuai usia, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Edukasi ini bukan sekedar soal reproduksi, tapi juga soal batasan, etika, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang diskusi yang menghadirkan isu-isu penting, strategis dan dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, ramainya aktivitas di ruang cyber, bak pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi mengakselerasi kecerdasan generasi muda kita. Namun, di sisi lain, ruang digital yang tanpa batas kini menjadi pintu masuk bagi berbagai fenomena sosial dan ancaman yang mengintai anak-anak kita. Mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia, kemudian juga normalisasi fenomena menyimpang seperti LGBT, hingga ancaman eksploitasi dan perundungan cyber atau cyberbullying. Menyikapi hal ini, kita akan membedah sebuah topik yang krusial bagi masa depan daerah kita, yaitu menjaga generasi di era digital, membaca fenomena LGBT dan perlindungan anak di ruang cyber Kepulauan Riau. Telah hadir bersama kita di studio, tiga narasumber yang akan melihat fenomena ini dari sudut pandang kebijakan, psikologi, dan teknologi. Yang pertama ada Ibu Yuli Munir, SEMAK, penggerak swadaya masyarakat ahli muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yuli Munir.
3: Selamat pagi Mbak Aisyah.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, terima kasih sudah hadir. Ada juga Ibu Ernila, SPSI psikolog. Selamat pagi Ibu Ernila.
4: Selamat pagi Mbak Isa.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Cerah banget pagi ini.
4: Alhamdulillah. Mbak Isa kayaknya serak-serak basah.
2: Oh, iya benar nih, kayak kebanyakan kena hujan kayaknya.
4: Atau kebanyakan job.
2: Oke, dan juga yang paling tampan sendiri nih ya di antara kita bertiga ada Bapak Muhammad Rizky Romdoni Eskom MT, pengamat IT Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia STTI Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Rizky Romdoni.
5: Pagi Ibu Aisyah, terima kasih sudah mengundang saya.
2: Sama-sama. Dan pastinya sesaat lagi kita akan simak bersama pandangan, pengalaman, dan solusi dari para narasumber untuk menjaga generasi muda tetap terlindungi, berintegritas, dan bijak menghadapi di era digital. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya, Aisyah Jali dari Singapura pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, salah satu fenomena yang banyak diperbincangkan di masyarakat saat ini adalah munculnya berbagai informasi dan narasi terkait LGBT di ruang digital yang dapat diakses dengan mudah oleh generasi muda. Kondisi ini memunculkan beragam pandangan, pertanyaan, dan kekhawatiran, terutama terkait perlindungan anak, kesehatan mental, pola pengasuhan, serta keamanan anak dalam bermedia digital. Pendengar nanti dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771 2700, dan juga di line WhatsApp 0811 778 9830. Kami akan ke Ibu Yuli terlebih dahulu. Ibu, kita buka dengan realita di lapangan ya. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkan tren kasus anak terpapar konten negatif atau fenomena penyimpangan cyber di Kepri saat ini?
3: Terima kasih Mbak Aisyah. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, terkait dengan fenomena anak-anak yang dengan konten-konten media sosial ini, memang kalau yang sampai kasusnya kami tangani itu tidak terlalu banyak. Karena dia kan efek domino gunung es ya, yang muncul, yang sampai laporannya ke kami, dibandingkan yang realita lapangan yang tidak dilaporkan itu jauh lebih banyak. Jadi memang anak-anak sekolah sekarang yang dari SMP, SMA itu sudah banyak yang masuk ke kami sebagai klien terkait dengan LGBT ini, suka sejenis. Kalau di Tanjung Pinang yang kami banyak temui itu perempuan sama perempuan.
7: Oh.
3: Kalau Bintan laki-laki sama laki-laki, pedofil, sodomi ya.
7: Mm-mm.
3: Nah, di Bintan, di Tanjung Pinang banyak yang kita masuk yang ke kami itu perempuan sama perempuan. Gitu. Ini memang faktornya untuk lingkungan dan keluarga ya. Karena jarang ya anak-anak yang terlahir sudah menyimpang arah seksnya, tapi biasanya karena pergaulan. Kalau di SMP kan sudah kuat tuh pergaulannya, mereka sudah lebih kepada teman daripada kepada keluarganya sendiri. Nah, di keluarga juga dari pola pengasuhan. Terkadang ada ibu-ibu yang anaknya cowok tapi cantik, alis matanya, bulu matanya lentik, terus dikasih dihias, kemudian difoto, di share di media sosial, anakku gini, hanya untuk jokes, tapi ternyata sebenarnya itu berakibat cukup besar itu, seperti itu.
7: Oke, baik. Artinya memang kalau dilihat sebenarnya untuk laporan yang masuk ke ibu tidak terlalu banyak ya, Bu ya. Tapi memang trennya adalah untuk di Tanjung Pinang sendiri perempuan suka perempuan dan di Bintan laki-laki dengan laki-laki.
3: Yang lebih banyak.
7: Yang lebih banyak ya. Baik, kami ke Ibu Ernila. Melihat data tren yang dipaparkan oleh Ibu Yuli tadi dari kacamata psikologis nih, kenapa anak-anak kita sekarang begitu rapuh dan sampai ada data seperti ini begitu ya?
8: Ya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus klinis yang mampir di meja praktek kami, tidak hanya sekedar, tadi kan sudah disampaikan Bu Yuli ya, bahwa secara biologis itu memang kecil. Memang begitu, penelitiannya juga begitu, bahwa kalau kita lihat faktor genetik psikologis itu hanya menyumbang 5-25% saja Mbak Isa. Tapi selebihnya hampir 80% atau bahkan mendekati angka berapa berarti? Kalau 20-an berarti kan betul ya 80% ya. Itu lebih disebabkan oleh faktor lingkungan, sosial dan psikologisnya. Nah, ini kalau kita bicarakan luas banget nih ya. Kalau faktor psikologis itu ada efek traumatis mungkin yang dia terima dari pola asuh keluarga yang membuat dia menjadi benci dengan salah satu dari figur orang tuanya. Wah, itu kalau diurai panjang banget ya, trauma psikologis itu banyak banget. Misalnya ada, saya contohkan satu, misalnya dia melihat KDRT dari orang tuanya yang terus menerus dia terima, misalnya ayah terhadap ibu. Gitu ya. Sehingga ada antipati dari si anak terhadap figur ayah. Oke, kalau dia adalah laki-laki, ini yang nanti potensinya berkembang akan menjadi rasa benci terhadap figur laki-laki. Sehingga ketika dia dalam posisi mencari identitas diri, mungkin dari kecil dia udah rasa benci, udah benci. Nanti ketika dia proses pencarian identitas di usia remaja, itu akan terbentuk bahwa saya tidak suka figur laki-laki. Nah, begitu. Sehingga ketika dia berelasi sosial, dia akan membentuk konsep diri bahwa saya ingin menjadi seorang
7: perempuan.
8: Ya, gitu. Jadi saya adalah laki-laki tapi saya menyenangi sebagai figur perempuan saja karena laki-laki tuh nggak benar gitu. Itu adalah konsep kalau yang datangnya dari pola asuh gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang sebaliknya, misalnya kalau seandainya dia membenci dari salah satu figurnya atau bahkan misalnya gini deh, itu karena ada salah satu figur yang dia benci atau dia fatherless atau dia motherless, itu juga bisa loh. Misalnya ayahnya tiada. Memang meninggal dunia gitu ya dari dia kecil sehingga dia tidak dapat figur ayah, sehingga yang dia terima adalah figur ibu. Itu juga bisa menyumbang kalau seandainya porsi yang dia terima itu memang tidak linier ya Mbak Isa ya. Jadi misalnya ini menjadi ini enggak. Yeah. Tapi ada faktor juga yang memberikan kontribusi terhadap itu. Misalnya dia mendapatkan kekurangan dari sisi salah satu figur, misalnya katakanlah dia tadi ayahnya meninggal dunia, tidak mendapatkan figur ayah sama sekali, sehingga dia mendapat hanya figur ibu, itu juga bisa menyumbang. Nah, atau kebalikannya, dia kehilangan sosok ibu dari kecil, misalnya katakanlah dia
7: perceraian
8: dan sebagainya gitu, atau meninggal juga. Nah, sehingga motherless ini membuat dia merasa bahwa aku tidak mengerti bagaimana bersikap sebagai seorang perempuan gitu. misalnya katakanlah dia perempuan gitu ya, sehingga dia belajar bagaimana harus berani, tangguh, melindungi gitu-gitu. Sehingga ketika dia berrelasi juga, dia ketemu orang yang salah, lingkungan yang salah, kok nyaman ya aku menjadi orang yang melindungi, yang powerful, yang apa. Jadi ketika dia nanti berkembang figur identitasnya yang salah, dia nanti akan menjadi faktor lesbi yang laki-laki gitu. Mm-hmm. Kan lesbi itu kan perempuan-perempuan, tapi ada figur perempuan dan laki-laki ya, sama.
7: Figurnya, ya.
8: Gay juga gitu. Mm-hmm. Gay itu ada figur yang laki-laki, ada figur yang perempuan. Nah, tergantung dia secara psikologis traumatis dia ada di mana. Itu kalau kita bicara secara psikologis. Mm-hmm. Nanti kalau secara sosial ya pergaulannya, lingkungannya. Mm-hmm. Lihat seperti itu.
7: Okay. Baik, tadi seperti yang Bu sampaikan 80% itu kan dipengaruhi lingkungan sosial dan juga psikologi ya. Kalau dilihat dari konten yang mereka lihat di internet, apakah memang ini juga berpengaruh ke psikologis anak zaman sekarang, Bu?
8: Betul, jadi gini, anak itu belajar gini ya, proses penyerapan anak, apalagi kalau kecil ya. Kan tadi ada salah satu saya dengar ya dari yang diwawancarai diwawancarai sebelum kita ini apa probing ya. Sebaiknya berikan pendidikan seksual yang benar gitu. Dia ada dua tuh Mbak Isa. Ada pendidikan seksual, ada pendidikan seksualitas.
7: Oke. Okay. Nah, bedanya apa?
8: Bedanya adalah kalau pendidikan seksual memang pendidikan mau mengarah kepada hubungan seksual seperti itu ya. Tapi kalau seksualitas itu justru diberikan sejak dini. Seksualitas adalah pengenalan gendernya. Sayang, kamu adalah laki-laki. Kamu yang ini adalah perempuan. Kalau laki-laki, kamu punya alat kelamin namanya penis. Kalau perempuan, alat kelaminnya vagina. Itu kan diajarkan dari kecil loh. Terus kamu nanti kalau berkembang menjadi suatu saat menjadi remaja yang tumbuh berkembang, kamu akan tumbuh payudara gitu ya. Kamu akan tumbuh jakun, suaramu memberat. Itu kan semua pendidikan seksualitas. Sehingga ketika dia tahu, oh kalau saya anak laki-laki, cara berpakaian seperti laki, bersikap laki-laki seperti ini, kalau perempuan juga seperti itu, kalau itu dikenalkan dari dini, terus dia ketemu, dimasuk teman-teman, masuk dia ke dunia remaja, PR-nya adalah pencarian identitas dimulai di usia remaja, dia gak akan ambigu tuh. Tapi kalau seandainya dari kecil, ya tadi ya, anaknya kok lucu ya, rambutnya lebat ya, kok gak dipotong sih, terus bulu matanya lentik gitu ya. Terus di ikut mama ke salon gitu-gitu, dia ngelihat kok lucu ya om itu gemulai. Nah itu kan mulai ya. Jadi ada proses pembelajaran. Terus kalau dilihat dari media sosial, kok yang disukai orang banyak, kan gitu kan tadi pertanyaan Mbak Isa kan, kalau sosmed gimana? Kok yang di like itu yang banyak adalah orang-orang yang lucu secara ini ya. Maksudnya dia terlalu gemulai dan sebagainya. Ya itu bisa jadi contoh yang salah Mbak Isa. Jadi kan learning by doing, ternyata ketika aku sedikit nyerocos kayak orang-orang keperempuanan, kok disukai ya, kok aku mendapatkan teman yang banyak ya gitu ya. Terus aku kalau sedikit gemulai kenapa begini ya, ya. Jadi kan ada learning by doing juga disitu. Jadi ada reward yang salah dia dapat dari lingkungan. Begitu juga di dunia sosmed, lihat, papar, dicontoh, gitu kan ya. Itu yang terjadi di masyarakat kita.
7: Oke, terima kasih. Kami beralih ke Pak Rizky. Nah, Pak Rizky, Ibu Yuli sebut tadi berkaitan dengan data, kemudian juga Ibu Ernila juga sebut psikologis anak rentan. Kalau dari sisi IT, platform atau celah digital apa sih yang paling lihai menyusupkan konten-konten LGBT atau eksploitasi ini ke gawai anak-anak tanpa ketahuan orang tua?
5: Ya, baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa secara tidak langsung masyarakat kita itu mendukung LGBT ini.
7: Oh iya Pak.
5: Iya. Yang pertama itu adalah dengan dia memberikan reaksi hate ke konten yang ada di Instagram, di TikTok. Nah, secara algoritma media sosial itu, maka dia menyatakan bahwa konten ini menarik. Kemudian juga komentar, meski sistem tidak peduli tuh, komentar baik, komentar jelek, apa menyanggah, dia tidak peduli itu. Yang dia pedulikan bahwa si konten ini, apapun itu, baik atau buruk, itu menarik. Sehingga dia akan secara algoritma akan disebar ke semua pengguna yang kira-kira cocok gitu. Kemudian juga kita menonton sebaran itu. Kalau di medsos, nonton 5 menit itu sudah memberikan preferensi atau memberitahu ke sistem algoritma bahwa itu tuh menarik. Kalau menarik ya udah disebarkan ke berbagai macam platform, ke berbagai macam demografi, usia, semuanya di ini disebarkan. Karena provider dia, atau dalam bahasa hukumnya itu penyelenggara sistem elektronik, baik TikTok, Meta, Instagram gitu ya, Facebook, dia secara algoritmik itu kan langsung menyebarkan konten itu ke semua orang, baik itu ke anak-anak, ke apapun itu. Semakin ditonton, semakin lama, maka itu semakin menarik. Sama lah seperti di TV mungkin, wah ini jam segini kan banyak penontonnya, maka prime ya time, ya, ya prime time ya, gitu prime ya time. Karena banyak yang nonton, akhirnya kan itu menjadi menyebar kemana-mana. Nah, setelah menyebar kemana-mana, kita tahu ada teori sosial mere exposure itu ya, semakin ditonton, semakin lumrah, semakin dinormalisasi, gitu.
7: Oke, okay. Itu yang terjadi sebetulnya Pak, semakin ditonton, semakin dinormalisasi begitu. Yang awalnya kita melihat ini satu kejanggalan berkaitan dengan LGBT, tapi malah ada kan yang dari luar negeri dia hidup bersama dengan pasangannya begitu, dan itu menjadi normalisasi begitu ya.
5: Normalisasi, dan itu disebarkan kemana-mana oleh sistem algoritma.
7: Jadi apa yang harus dilakukan Pak, kalau misalnya kita secara tidak sadar mendukung itu gitu?
5: Dilewat aja, jangan ditonton. Nanti dia dicatat tuh. Nah ini karena fitrah manusia ya,
7: penasaran, menarik,
5: penasaran. Penasaran ditonton ya, semakin menyebar dia. Betul-betul. Oleh karena itu kalau di medsos ya, di medsos, di TikTok, di YouTube, di Instagram, dilewat aja gitu, dilewat oleh anak-anak kita. Nah ini edukasi perlu ke anak-anak sekolah, ke orang tua, bahwa itu dilewat-lewat begitu aja.
7: Oke, okay. Sama tidak nih Pak, karena kan banyak juga nih orang tua protes, anak saya ini cuma nonton kartun atau hanya main game, tapi kok bisa nih muncul iklan atau konten-konten yang berbau dengan LGBT. Bagaimana sistem algoritma atau taktik terselubung ini bekerja menyasar ke anak-anak?
5: Ya, jadi di taktiknya itu ya sama seperti tadi, karena ini menarik gitu ya, karena ini game-game anak, maka akan ditawarkan gitu ya, dengan iklan-iklan biasanya ya, dengan iklan-iklan, dengan video iklan yang menjurus ke LGBT itu. Jadi oleh karena itu prosesnya memang tidak terlalu ketat, karena di Indonesia ini tidak diwajibkan PSE, penyelenggara sistem elektronik itu, untuk memfilter konten, karena di regulasinya tidak ada gitu ya. Jadi di regulasinya tidak dicantumkan si pengusahaan ini untuk menilai dampak negatif dari sistem algoritmanya. Tapi kalau di Uni Eropa udah. Ya ada Digital Service Act tahun 2023 itu si perusahaan algoritma ini ya, perusahaan media sosial ini harus menilai si algoritmanya ini berdampak. Contoh Facebook, kasus-kasus terorisme di take down oleh Facebook. Tapi kenapa kasus LGBT tidak? Gitu. Jadi kalau misalnya di Facebook itu konten terkait terorisme atau teroris-teroris begitu, dia langsung di blok. Gitu. Di Facebook ada fitur itu, tetapi konten LGBT
7: enggak ada.
5: Enggak ya. Nah gitu, itu menjadi pertanyaan, karena memang secara regulasi kita belum mensupport ya, terutama di PP 71 2019 atau Kominfo 5 tahun 2020 itu tidak ada kewajiban untuk memfilter dampak sosial dari sistem algoritmanya.
7: Oke, baik Bapak, kami beralih ke Ibu Yuli. Ibu, teknologi bergerak begitu cepat seperti yang Pak Rizky bilang, dan dampaknya ke psikologis anak nyata seperti kata Ibu Ernila. Nah, apakah regulasi atau tindakan preventif dari Pemprov Kepri saat ini mampu mengejar ketertinggalan dari kecepatan teknologi ini?
3: Oke, terima kasih Mbak. Untuk terkait ini, kita di pusat sudah ada ketentuannya, sudah ada permen Komdigi nomor 9 tahun 2026, di mana ini membatasi anak untuk memiliki akun sosial media itu minimal usia 16 tahun. Jadi 16 tahun ke bawah nggak boleh. Ini 2026 berarti tahu baru nih,
7: baru
3: ini. Jadi ini belum begitu dikenal oleh masyarakat tentang peraturan ini, di mana ada pembatasan. Bila pemilik akun itu terdeteksi berusia di bawah 16 maka akan ditutup. Cuman ini belum, ini baru ya, masih baru. Ya, jadi yang bisa untuk melakukan ini di pusat, Mbak. Nah, kita di daerah nggak bisa melakukan hal itu selain daripada keterbatasan sumber daya kita. Jadi di pusat sudah mengatur itu bagaimana kita di daerah mendukung, mensosialisasikan, kemudian ya terhadap orang tua kita melakukan social parenting, memberitahukan bahwa supaya mereka jangan gaptek, gitu kan, harus up to date terus, memantau anak-anaknya. Dan di anak-anak juga kita mensosialisasikan berinternet aman itu, seperti yang Pak Rizky tadi bilang, apabila menemukan konten-konten yang tidak baik, itu segera
5: skip.
3: Karena Bu Ernila dia lebih dari berapa 3 detik atau 5 detik dia lihat itu langsung terekam. Jadi kita harus mengedukasi anak untuk skip, scroll ke atas cepat. Kalau nggak ada silangnya berarti kan harus scroll cepat, jangan lama dilihat. Gitu.
8: Makanya pendidikan gadget itu orang tua harus memberikan edukasi bahwa hati-hati dengan jempolmu sayang, gitu ya. Saya selalu juga tuh warning ke anak-anak ya, kamu tidak boleh memberikan like atau dislike. Maksudnya gini, like ketika cepat kepencet like, pencet balik dislike gitu, karena itu kan menentukan algoritmanya. Semakin kita kasih love, semakin kita kasih like, dia kan akan muncul terus ya. Makanya pendidikan parenting itu mulai dari batasan terhadap anak. Jangan sampai dia lama memberikan tontonan ataupun dia keburu memberikan like atau dislike, itu kan muncul algoritmanya seperti itu.
7: Oke, baik. Dan Ibu, kapan nih orang tua harus mulai waspada kalau ada lampu kuning gitu ya melihat perilaku anaknya?
8: Kalau kita mulai waspada dari kecil, dari pendidikan seksualitas itu. Kalau misalnya dari kecil dia udah menunjukkan gejala-gejala tertentu, misalnya kenapa ya anak saya hobinya pakai celana terus, antipati banget dipakein rok. Kenapa ya anak saya nggak mau diikat rambutnya, maunya rambut pendek, terus nggak mau diikat gitu, nggak mau pakai bedak dan sebagainya. Kenapa mainnya selalu laki-laki gitu-gitu? Itu kita harus bedakan mana yang beneran tomboy atau mana beneran yang ada memang
7: kecenderungan
8: tertentu. Atau dia juga laki-laki, kenapa dia teman yang datang ke rumah kok perempuan semua ya gitu ya? Kenapa sih teman-teman nongkrongnya dia nyaman dengan perempuan kok nggak dengan laki-laki gitu ya? Kalau misalnya dia kerja kelompok gitu kan, anak-anak sekarang bilang kerkom ya. Jadi kenapa dia setiap kerkom kok lebih nyaman beraktivitas dengan perempuan? Dan terus kenapa dia lebih humoris dan hidup dirinya ketika dia berhadapan dengan perempuan? Ketika berkumpul dengan keluarga banyak laki-laki kok dia menjadi pasif ya gitu. Itu udah ada potensi tuh. Kenapa dia lebih berinteraksi dengan perempuan? Jangan-jangan dia punya kecenderungan seperti itu. Nah, itu kepekaan itu yang harus dilihat oleh keluarga. Okay,
7: baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pendengar tetap setia bersama dengan kami. Sesaat lagi kita akan berinteraksi di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi.
9: Ini baru enak.
10: Mulia selalu di area dingin.
11: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
12: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
7: Anda masih mendengarkan dialog kami menjaga generasi di era digital, membaca fenomena LGBT dan perlindungan anak di ruang cyber Kepulauan Riau. Pendengar, Anda dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp 0811 778 9830 bersama dengan narasumber kami. Yang pertama ada Ibu Yuli Munir, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, dan juga ada Ibu Ernila SPSI Psikolog, ada juga Bapak Muhammad Rizky Romdoni Eskom MT, Pengamat IT Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia STTI Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama dengan kami, silakan untuk dapat menghubungi di line telepon 0771-27100 dan juga melalui line WhatsApp 0811-778-9830. Dan pastinya sembari menantikan penelpon kita yang ingin bergabung, kami juga menyapa Anda melalui yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui FM di 98,3 MHz. Jika nanti ada yang berikut bergabung, kita ikutkan saja pagi ini bersama dengan kami di line telepon dan juga di line SMS. Dan pastinya fenomena LGBT ini kemarin juga cukup mengejutkan ya Ibu. Pernah ada juga informasi dari Kabupaten Bintan yang sempat terindikasi perilaku menyimpang dan harus menjalani rehabilitasi. Ini juga klaster dari usia muda. Kemudian juga ada pusat kerawanan di Kota Batam dan Tanjung Pinang yang menjadi daerah dengan angka kasus tertinggi di Kepulauan Riau, mengingat tingginya mobilitas penduduk dan keberadaan tempat-tempat hiburan malam. Sehingga ini juga yang menjadi penyebab penyumbang utama tingginya angka penularan HIV/AIDS di wilayah kita, seperti yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga kalau kita melihat dari fenomena LGBT dan perlindungan anak di ruang cyber, sudah ada? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
13: Halo, Aisyah dan Idris, ya. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak?
13: Pak Umar Sukarnata, apa kabar Aisyah dan Idris?
7: Alhamdulillah sehat, bagaimana sebaliknya Pak Umar?
13: Ya, alhamdulillah sehat. Pagi Bapak, Bapak Ibu narasumber.
14: Selamat pagi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Silakan Pak Umar.
13: Pertanyaan saya,
7: ya.
13: Masalah digitalisasi ya, ini ada dua. Ada menguntungkan, ada merugikan. Jadi kadang-kadang salah mengakses, salah aksesnya bagaimana? Kadang-kadang yang bukan-bukan, yang bukan-bukan ditengok di radio, di apa, di HP, ya terjadilah seperti itu kan? Nah, ini sudah 600 kena SIP ya. Ini penyakitnya paling mengerikan. Belum ada obatnya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengobat ini? Sebenarnya jadi benteng dari kita juga, dari orang tua juga, iman dan ketakwaan dari kita semua sebenarnya. Dan kadang kita negur, anak-anak itu marah. Urus saja jadi bapak yang ngurusi orang katanya. Jadi begini yang terjadi kan? Pakai yang terjadi. Jadi kalau pertanyaan saya itu, bagaimana cara untuk mengatasi dan bagaimana untuk secara solusinya untuk menyelesaikan masalah ini? Ah, ini aja Aisyah Jalil Idris.
7: Baik Bapak.
13: Ah, kita didiklah anak kita masing-masing. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut pun jangan. Bunyi kepala kita pula umur bijak nanti kan. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Yuk Pak, kita bagaimana cara dari psikolog, bagaimana cara untuk menerangkannya ya, kita jadi saya.
7: Baik, terima kasih Pak Umar.
13: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar dari Soekarno Hatta. Kita masih nantikan untuk penelpon berikutnya. Selamat pagi.
15: Selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi Bu.
15: Bu Erna.
7: Baik,
15: Bu Erna.
7: Kilometer 5 bawah. Silakan Bu Erna.
15: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu narasumber yang saya hormati. Kita ini semakin hari, semakin bulan, tahun seperti itu ya. Penyakit LGBT ini makin bertambah. Kita ini di keluarga itu sudah memang selalu mewanti-wanti, mewaspadai anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi kita di keluarga sudah memberikan suatu apa namanya penerangan kepada anak-anak kita, anak cucu kita gitu kan. Tapi di dalam masyarakat ini ada enggak razia untuk orang-orang LGBT? Karena di daerah kita nih, tahu saya itu yang ngumpul-ngumpul di lapangan tenis di daerah gedung daerah itu paling banyak. Ada enggak razia seperti itu? Jadi dengan adanya razia, mungkin juga kaum-kaum LGBT ini ya merasa terganggu atau apalah seperti itu. Jadi sehingga suasana di daerah kita ini tidak berkembang hal-hal yang demikian. Jadi pertanyaan saya, ada nggak razia untuk kaum-kaum LGBT ini di Kota Tanjung Pinang? Dan sekurang-kurangnya diadakan seminggu sekali kayak, atau sebulan sekali seperti itu. Sehingga penyakit-penyakit yang kita susah kita obati jadi agak berkurang. Ini makin bertambah kan makin gawat kayaknya ya. Hanya itu saja, ada enggak razianya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Erna, berarti pengawasan dan juga penindakan begitu ya. Baik, selamat pagi.
16: Halo.
7: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di
16: mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Siapa nih?
7: Dengan Aisyah, Pak Rasino.
16: Oh ya, Aisyah Jelitri. Apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat.
16: Ya. Pak Rasino dari Gijang ya.
7: Saya. Silakan Pak Rasino.
16: Baru mengikuti tapi yang tentu topiknya LGBT ya.
7: Betul sekali Pak.
16: Jadi membaca, saya ingin bertanya LGBT tentang apakah dampak negatif dari LGBT karena secara umum memang dari untuk masyarakat tidak berdampak ya, tapi secara pribadi mungkin berdampak, tapi kalau ada sesama jenis yang secara kasat mata dia berkumpul karena yang satu membiayai, yang satu perempuan juga itu cantik ya, jadi kasus ini memang ada, tetapi bagaimana dampak daripada sesama jenis ini, dan kemudian bagaimana membatasi pemakaian gadget kepada anak di bawah umur, karena bagaimana diskon info untuk memantau, karena para anak-anak di bawah umur ini tidak bisa dikontrol walaupun orang tua sendiri, karena mereka tetap akan menggunakan gadget secara bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino yang ada di Kijang. Pelafon kami berikutnya masih kami nantikan. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga melalui line WhatsApp 0811-778-9830. Menjaga generasi di era digital, membaca fenomena LGBT dan perlindungan anak di ruang cyber Kepri. Kami langsung ke narasumber dulu untuk dapat menanggapi ketiga penanya kita. Ada Pak Umar, Ibu Erna dan juga Pak Rasino. Kami ke Ibu Yuli terlebih dahulu, silakan Ibu Yuli. Ya, silakan Ibu.
3: Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan daripada pemirsa, untuk saya jawab yang nomor dari Ibu Erna dulu ya.
7: Ya.
3: Ya. Jadi apakah ada razia untuk para LGBT ini? Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Indonesia belum memiliki undang-undang untuk melarang keberadaan mereka. Belum ada. Tapi kita untuk menindaknya itu ada undang-undang pornografi, keasusilaan, itu yang ITE, itu yang dipakai untuk menindak mereka. Jadi seandainya mereka ada berkumpul di suatu tempat tapi mereka tidak melakukan tindakan asusila, itu Satpol PP gak bisa nangkap. Ya, kecuali ada kita undang-undang kita secara tegas melarang keberadaan LGBT di Indonesia, itu bisa. Gak ada kita. Jadi bisa ditindak kalau mereka melakukan tindakan asusila. Itu seperti itu. Kemudian ya, kaitannya dengan yang Pak Umar katakan tadi, yang terpapar di kita digitalisasi ini ada positif dan negatifnya. Negatifnya kita terpapar konten negatif, porno dan sebagainya, kemudian adanya hubungan sejenis yang merupakan hubungan sejenis ini adalah yang kontributor terbesar penyebaran HIV AIDS saat ini. Jadi bukan dari pemakaian narkoba. Kalau dulu kan narkoba ya. Sekarang HIV AIDS itu justru menyebar karena hubungan sejenis ini. Makanya nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh ibu psikolog kita bagaimana membentengi anak-anak kita secara pengawasan, karena memang balik lagi pemerintah hanya menyediakan aturan untuk melindungi masyarakat, namun masyarakat sendiri yang menjaga dirinya terkait dengan perilaku menyimpang ini. Yang lebih besar itu peran dari keluarga dan lingkungan. Baik, terima kasih Mbak, itu aja.
7: Oke, ini kan juga fenomena tadi yang dari disampaikan Pak Umar ya Bu, ketika ditegur malah kita juga nih yang di marah balik, jangan urusi kami gitu. Nah bagaimana nih Bu sebaiknya dengan fenomena seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu ya?
3: Ya saya bicara terkait

0: kamu nggak bisa ini. Jadi memang pendekatan humanis yang harus dilakukan ya. Memang pasti kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, pasti kita akan mendapat tantangan itu seperti itu.
1: Oke, baik. Kami beralih ke Ibu Ernila, silakan Ibu.
2: Baik, pertama saya ingin menjelaskan dulu ya. Kalau LGBT ini kan tidak semuanya langsung tampak secara observasi. Itu perlu yang di
1: betul.
2: Yang perlu masyarakat tahu adalah mungkin yang dimaksud razia oleh Bu Erna itu adalah bagaimana nih, mohon maaf ya, waria-waria yang orang-orang masyarakat bilangnya bencong gitu ya. Ya waria-waria yang terjadi secara vulgar menjual gitu ya, menjual jasa seksual seperti itu, atau dia berdiri di pinggir jalan pada zona-zona gelap jalan tertentu. Nah, kayak gitu-gitu mungkin iya karena dia sangat terobservasi transgender ya. Tapi bagaimana dengan LGBT yang tidak kasat mata, itu yang tidak bisa kan, yang
1: kita lihat dari
2: iya, bahkan gitu ya. Kita melihat dia normal gitu loh, dia laki-laki, dia sehat, dia kuat, dia cakep gitu ya, atau bahkan dia nggak cakep sekalipun, tapi ternyata orientasi seksualnya yang berbeda gitu ya, mungkin dia nggak merit-merit gitu ya dengan lawan jenis, dan yang kayak gini kan nggak ketahuan Mbak Aisyah ya, apalagi sama perempuan. Jadi kasus yang hadir di meja praktek kami justru ini sudah merambah ke usia SD. Ada kelas 6 udah begituan gitu. Jadi dia udah naksir sama perempuan gitu kasusnya. Terus SMP udah ada juga kasus lesbi kita. SMA sudah ada juga gitu. Terus kalau yang kuliah tuh sudah lah ya, banyak juga yang homo dan sebagainya tuh. Bahkan kasus dewasa pun ada juga gitu. Jadi ini yang kadang tidak kasat mata ini yang lebih banyaknya fenomenanya gitu ya. Nah, jadi memang agak susah gitu ya kalau kita menerapkan sistem bagaimana pemerintah menjaring ini gitu. Justru kasus LGBT ini yang tidak kasat mata gitu ya. Bahkan konsep LGBT itu kan sebenarnya kita kenal tidak hanya lesbi, gay, biseksual sama transgender ya. Ada lagi yang lain loh sebenarnya di dunia ini. Ada aseksual, ada interface, ada queer, ada questioning. Itu makanya LGBTQ+ ada KIA belakangnya sebenarnya gitu ya. Jadi ini banyak banget sebenarnya yang tidak kasat mata, justru kasus LGBT yang tidak kasat mata. Yang kasat mata itu rata-rata transgender, yang dia berubah gitu ya. itu yang nampak gitu ya. Jadi laki-laki menjadi perempuan atau perempuan yang menjadi laki-laki itu. Tapi yang tidak tampak ini yang banyak, itu yang satu perlu penekanan. Yang kedua, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi ini perlu kerjasama yang terdiri dari berbagai pihak, katakanlah pemerintah dengan undang-undangnya yang harusnya lebih banyak lebih dibahas ya, fokus kepada itu. Kalau masyarakat bagaimana ya, peka terhadap lingkungan gitu. Kalau misalnya sudah terjadi berdua-duaan dalam frekuensi yang sangat sering, misalnya dia bertamu dan sebagainya selalu berdua, bahkan ini kos-kosan misalnya dia menyajikan kos-kosan itu, kenapa ya Pak RT, kos-kosan kita yang di situ memang tidak ada perempuan lawan jenis yang masuk ya, tapi kenapa laki-laki terus ya yang ada di kamar itu gitu ya, gitu. Itu kan perlu di apa ya, kepekaan dari masyarakat kiri kanan tetangga RT RW untuk melihat bagaimana tamu-tamu yang datang di lingkungan tersebut gitu, kalau intensitasnya tinggi. Terus kalau dari orang tua itu peka terhadap kebutuhan anak. Jadi kalau misalnya pola asuhnya sudah dijembatani, sudah diberikan dengan pola asuh yang terbaik, keterlibatan ayah, ibu dalam pola asuh yang sudah sangat baik, itu bagaimana cara mencegahnya, mulainya dari situ. Nah, terus kalau dampaknya tadi dari Pak Rasino ya di Kijang, betul, tidak hanya HIV/AIDS yang menyerang, tapi adalah gangguan-gangguan lainnya. Yang mirisnya tuh begini ya. Ini yang perlu kita sampaikan, bahwa LGBT ini di dunia saja sudah tidak diakui sebagai gangguan kesehatan mental, Mbak. Dia dikeluarkan dari diagnosa namanya, kalau kita tuh di klinis, psikologi klinis ataupun psikiatri mengenal namanya PPDGJ, namanya Panduan Kesehatan Kesehatan Jiwa, itu di WHO itu sudah mengeluarkan dari 1990 orientasi seksualnya. Bahkan di 2018 identitas transgender itu tidak lagi menjadi gangguan gitu. Ini yang jadi susah gitu. Kalau kita menindaknya secara normatif kan, misalnya dari APH gitu ya, kepolisian merazia ada waria ditangkap, itu kan secara normatif tuh, bahwa mereka mengganggu lingkungan sosial, itu kan dasar

0: Karena adalah normatif bahwa budaya kita yang berbeda gitu. Mm-hmm. Tapi ini yang mirisnya gitu loh. Bahkan dikeluarkan dari American psikologi apa asosiasi gitu ya, asosiasi psikologi Amerika itu udah menegaskan dari tahun lama dulu bahwa ini nggak gangguan jiwa menurut mereka gitu. Dan mirisnya perkumpulan psikiatri Indonesia juga kan mengadopsi dari kebijakan itu bahwa yang menjadi gangguan itu hanya ketika dia itu ada namanya ego distonik ya. Ego distonik itu dia bukan orientasinya seksualnya yang dinilai salah, tapi lebih kepada dirinya yang merasa cemas, merasa tertekan, merasa stres dengan orientasi seksualnya. Jadi bukan gangguannya sendiri yang bermasalah, tapi kecemasannya terhadap dirinya
1: sendiri.
0: Nah, itu kan gitu ya. Nah, itu loh. Jadi kita yang masyarakat ini yang perlu lebih sudahlah dunia mengatakan itu it's okay, tapi kan budaya timur tidak gitu ya. Apalagi agama kita yang mohon maaf yang muslim menyatakan bahwa hanya dua laki-laki kalau enggak perempuan gitu kan ya. Jadi ya di luar itu enggak ada tuh gitu. Nah, jadi kitanya yang lebih menekankan dari sisi agama, dari sisi budaya dan norma kita bahwa budaya timur tuh enggak ada yang mengenal dilain laki-laki dan perempuan gitu. Gitu, Mbak.
1: Oke, terima kasih. Kami beralih ke Pak Rizky, silakan, Pak.
2: Baik, jadi perlu kita ketahui bahwa pengguna TikTok ya terbesar saat ini yang banyak digunakan oleh remaja itu Indonesia ini yang kedua di seluruh dunia sebanyak 126 juta ya di tahun 2024. Nah, 50%-nya itu adalah penggunanya remaja dan dewasa muda. Artinya tadi nyambung ya. Jadi paparan terhadap remaja kita itu memang menjadi masif karena memang pengguna terbesarnya adalah di remaja itu sekitar 50-60% dari 126 juta itu. Nah, jadi pengaruh terhadap remaja itu bisa membalikan atau merubah perilaku karena di sana ada yang namanya sistem rekomendasi. Anggap aja dari 60 juta itu 5 jutanya menonton lebih dari 10 menit. Ya, menonton 10 menit kan berarti si algoritmanya menyatakan bahwa ini konten menarik. Karena konten menarik, maka dia akan menyebarkannya ke sisanya, ke yang 40 jutanya itu. Disebarkanlah ke mereka mana yang suka, mana yang sering dilihat, sering dinonton. Ya, makin besar. Dari sana terakumulasi kan, karena sering menerima paparan, sering melihat, maka itu pelan-pelan itu akan merubah perilaku gitu. Jadi, nah ini menanggapi Pak Umar, ini bukan salah teknologinya gitu ya. Memang teknologi ini hanya sebuah tools, dia sebagai katalisator gitu. Teknologi ini membantu menyebarluaskan, membantu mendistribusikan hal yang baik dan yang buruk. Itu ada dua dia. Nah, tentunya ini ada peraturan baru yang disampaikan 16 tahun baru boleh medsos. Tapi itu memang harus ditekankan oleh pemerintah pusat ke penyelenggara sistem elektroniknya, ke TikToknya, ke Instagramnya. Kalau mereka nggak patuh terhadap regulasi itu, ya sama aja gitu ya. Nah, dari situlah fenomena ini muncul. Memang solusinya hanya dilewati aja konten-konten gitu.
1: Oke, terima kasih. Kami ke Ibu Ernila lagi nih. Sekarang kita masuk ke solusi. Banyak orang tua yang gagap teknologi ya, sementara anaknya sangat pintar. Bagaimana cara orang tua menjadi teman curhat yang asik agar anak lebih percaya omongan orang tua daripada apa yang mereka lihat di media sosial?
0: Ya, kalau kita berhadapan dengan anak itu kan kita tidak bisa dengan bahasa kita ya. Jadi bahasa kita harus kita rubah sesuai dengan karakter anak. Kalau anaknya tipenya memang lembut, bahasanya juga harus lembut. Kalau anaknya memang terbiasa dengan ibaratnya dengan gadget dan gimana langsung dengan paparan teknologi, ibaratnya dengan langsung dengan alat prakteknya, kita langsung lihat bagaimana saat dia bermain gadgetnya. Sayang, kamu main apa sih? Yang kamu tonton apa sih, Nak? Gitu, gitu ya. Terus kalau seandainya anak ini merasa bahwa kenapa Bunda? Bunda ini ya, kepo ya dengan aku, misalnya gitu. Jadi bukan kepo sayang, Bunda pengen lihat gimana sih cara kamu misalnya memberikan apa namanya? Apresiasi terhadap tontonan kamu itu seperti apa? Apakah kamu komen? Itu penting banget anak apa orang tua itu harus tahu ya. Kamu sering men-like apa sih, Nak? Gitu ya. Makanya kadang saya kalau anak saya masih di bawah umur, tadi kan Bu Yuli bilang di bawah 13 tahun ya, Mbak ya. Itu kalau bisa akun dia itu pakai akun kita, Mbak. Jadi kita bisa kontrol. Misalnya, oke, anak kita mau apa ini yang kita mau izinkan? Dia pakai YouTube. Emailnya, akunnya itu pakai akun kita yang kita kasih. Oke, gadgetnya berbeda. Sehingga apa yang anak buka itu bisa kita pantau dari situ. Makanya orang tua ini kalau seandainya mau memfasilitasi gadget anaknya, dia harus belajar gitu ya. Jangan beli aja taunya tapi gak tahu apa yang ditonton, apa yang dibuka gitu ya. Terus apa yang sudah di like anak. Kalau saya tuh saya bisa kontrol. Nanti saya, dia buka tontonan, dia tonton. Begitu saya buka laptop, saya klik YouTube saya misalnya gitu ya. Oke, kalau YouTube YouTube Kids. Tapi kalau YouTube dewasa dia buka itu kan kelihatan itu yang sering tampil apa, yang dia pernah like apa, itu saya bisa tahu tuh. Sehingga kalau dia like, ini kayak kontennya bukan konten anak-anak deh ya gitu ya. Nanti saya edukasi tuh pas pulang kerja. Tadi adek like ini ya. Enggak Bun, mungkin kepencet kali ya. Udah kalau gitu, kalau media ada libinya membela diri, ya udah kita hati-hati ya Nak. Jangan pernah kamu me-like sesuatu yang bukan tontonan kamu, karena nanti itu yang akan muncul. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita mengontrol, bagaimana kita berkomunikasi. Gak bisa anak itu langsung disakalin, pokoknya tidak. Wah gitu ya. Gak ada lagi tuh bahasa diktator seperti itu, karena pendekatan otoritatif itu sangat tidak benar gitu. Otoriter itu bukanlah pendekatan yang sangat baik dan masuk ke dunia anak. Jadi lebih bagus kita tuh secara komunikasi yang bagaimana sih efektifnya dengan anak, ya lihat karakter anaknya gitu.
1: Oke, baik. Kami ke Pak Rizky sebagai pelengkap dari Pola Asuh Ibu Ernila. Pak Rizky, beri senjata teknologi nih untuk orang tua awam. Aplikasi atau cara praktis apa yang bisa langsung mereka praktikkan mulai sekarang untuk mengunci gawai anak dari konten negatif?
2: Ya, jadi di Android ini ada mekanisme kita bisa memberikan akses terhadap aplikasi-aplikasi apa aja yang ada di HP mereka gitu. Bahkan itu bisa dikunci dari jarak jauh. Nah, misalnya dia buka HP, semua aplikasi itu di lock. Nah, ketika kita tidak ada berada di mereka, nanti mereka nelpon kita itu, "Ma, tolong bukain aplikasi ini." "Ma, bukain aplikasi ini." Nanti kita dicentang-centang di HP kita, misalnya kita ada di kantor, dicentang, nanti dia bisa membuka sendiri gitu. Jadi di Android itu ada fitur itu sebenarnya gitu.
1: Kita aja yang nggak tahu ya, bukan kita, kami yang nggak tahu Pak.
3: Parental control
1: ya, ya, parental control ya Bu ya.
3: Tengok aja di ini di apa Play Store. Nanti ada yang berbayar, ada yang gratis.
0: Iya, okay. Ada yang gratis. Okay, banyak baik. Yang gratis.
1: Kami ke Ibu Yulu dari sisi pemerintah, jika benteng di rumah tangga barangkali sudah jebol kan, kemudian anak terlanjur menjadi korban atau pelaku di ruang cyber, kemana orang tua di Kepri harus melapor Bu? Apa jaminan pelindungan dan rehabilitasi yang disediakan dari DP3 AP2KP?
3: Oke, kami ada dua unit layanan. Yang satu namanya UPTD PPPA. Ini bagi yang sudah berkasus, sudah berhadapan dengan hukum, sudah menjadi korban, itu bisa ke sana. Di kalau di kota ada di samping Polres Kota Tanjung Pinang, yang provinsi ada di Jalan Riau. Nah, untuk kemudian kita juga punya layanan pusat pembelajaran keluarga, merupakan layanan preventif dan kuratif juga untuk yang belum menjadi korban, baru demam-demam sedikit, bisa ke situ.
0: Demam tanda kutip ya.
1: Tanda kutip ya.
3: Ya, bisa mengas ke nomor 0811 666 0771, itu ada konselor, ada psikolog yang siap semua ya, layanannya ya gratis bagi masyarakat. Kalau sudah jadi korban baru ke sebelahnya, sama-sama di Jalan Riau provinsi punya ya. Sama, jadi kalau sudah jadi korban baru ke UPTD, juga ada psikolognya di sana juga.
1: Oke, kami ulangi di nomor 0811-666-0771 ya.
3: Baik.
1: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Pastinya melalui dialog pagi ini kita memahami bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tugas pemerintah, sekolah atau juga aparat penegak hukum semata. Peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama sangat menentukan dalam membangun karakter, ketahanan mental, serta kemampuan anak menyaring informasi yang mereka terima. Terima kasih Bu Yuli Munye, terima kasih Bu Ernila, terima kasih Bapak Muhammad Rizky Romdoni. Saya Aisyah Jalidris, pamit undur diri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta yang kami lansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim jika Sandiaga Uno memberikan bantuan modal usaha melalui WA. Faktanya klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pendengar, tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan isu itu. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbudparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan oleh Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan high moderation, suara Sandi menjanjikan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 94,5%.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Berikan informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang, manajemen RSUD Raja Matabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Dokter Direktur RSUD Raja Matabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Ia menjelaskan pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Namun layanan spesialis rehabilitasi medis di RSUD RAT baru bisa beroperasi mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat karena keterbatasan tenaga medis. Dan saat ini rumah sakit masih memaksimalkan dokter spesialis paru waktu pinjaman dari RSAL. Dokter yang bersangkutan harus menyelesaikan tugas di instansi induknya terlebih dahulu sebelum bergeser melayani pasien di RSUD RAT Peringer. Terkait dengan waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Ketika jadwal pelayanan dimulai, pukul 15 petugas medis langsung memanggil pasien sesuai dengan nomor urutan peringer. Untuk lebih jelasnya pendengar, Anda bisa membaca informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Mendingan menjadi manusia yang bangkit dan menang ya. Ini bukan berarti kita selalu berhasil tanpa menghadapi kegagalan pendengar, tetapi mampu terus bertumbuh ya, memperbaiki diri, dan yang pasti harus tetap gerak ya meski menghadapi banyak sekali tekanan pendengar. Nah, beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya, tentunya menerima keadaan, lalu juga harus bergerak. Akui masalah atau kegagalan yang terjadi, jangan habiskan energi untuk menyalahkan keadaan dan fokus pada hal yang masih bisa dikendalikan pada hari ini. Dan yang pasti harus punya mental yang kuat juga ya. Kita bisa melatih diri menghadapi sesuatu yang mungkin itu memberikan ketidaknyamanan bagi kita. Biasakan menyelesaikan hal kecil yang sulit ya, agar kepercayaan diri itu tumbuh. Dan ingat bahwa konsistensi sering lebih menentukan daripada motivasi yang sesaat pendengar. Dan juga bangun nilai dan prinsip ya dalam hidup kita, karena kesuksesan tanpa namanya karakter itu akan mudah sekali runtuh pendengar. Jadi nilai yang bisa kita pegang tentunya kejujuran, sabar, kerja keras, tanggung jawab, dan rasa syukur ya. Nah, sebagai pendengar jangan tunggu menjadi kuat untuk bergerak. Bergeraklah, maka kekuatan itu

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Peringkat informasi dari RRI.co.id Tanjung Pinang, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang mencatat adanya peningkatan suhu udara di kota Tanjung Pinang. Dan berdasarkan data dari BMKG, sejak tahun 1976, suhu meningkat rata-rata 0,03 derajat Celcius per tahunnya. Sehingga masyarakat merasakan udara yang semakin panas dan kondisi ini menunjukkan dampak perubahan iklim yang dipengaruhi oleh aktivitas kita sebagai manusia dan perlu diatasi melalui upaya menjaga lingkungan. Menjadi informasi yang terakhir di Tanjung Pinang pagi ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Sekaligus saya rekam undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, rekan kami Ardinata Barat yang akan melanjutkan program acara berikutnya. Sampai ketemu lagi ya, tetap semangat kerja, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yep. J-Flow right here.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada di program Jendela Kepri dengan tema moderasi beragama. Dalam topik pembahasan kita adalah moderasi beragama dalam perspektif kehidupan sosial masyarakat. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku dalam menjalankan ajaran agama dengan mengedepankan keseimbangan, toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman. Dalam kehidupan sosial, masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang agama, budaya, suku, dan tradisi, moderasi beragama menjadi salah satu nilai penting untuk menjaga keharmonisan. Sikap beragama yang moderat tidak berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan menunjukkan cara menjalankan agama dengan penuh kedamaian dan menghormati keberadaan orang lain. Kehidupan sosial masyarakat selalu dipengaruhi oleh interaksi antar individu dan kelompok. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan agama misalnya dapat menjadi kekuatan sosial apabila dikelola dengan saling menghargai. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang mendorong masyarakat agar tidak mudah terjebak pada sikap ekstrim, fanatisme secara berlebihan maupun penolakan terhadap kelompok yang berbeda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, salah satu prinsip utama dalam moderasi beragama adalah toleransi. Toleransi berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan dan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleransi dapat diwujudkan melalui kerjasama sosial, menghormati hari besar keagamaan orang lain, serta menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menimbulkan konflik. Dengan demikian, pendengar, masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Moderasi beragama juga berkaitan erat dengan sikap adil dan seimbang. Setiap individu perlu memahami bahwa kehidupan bermasyarakat tidak hanya berhubungan dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok lain. Sikap seimbang membuat seseorang mampu menjalankan nilai agama sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. Dan hal ini membantu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: apaan sih?
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Hei otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, pendidikan menjadi salah satu sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Melalui pendidikan keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial, generasi muda dapat belajar mengenai pentingnya menghormati perbedaan dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Pemahaman agama yang terbuka dan bijaksana dapat membentuk masyarakat yang memiliki wawasan luas, serta tidak mudah terpengaruh oleh paham yang mengarah pada perpecahan. Selain pendidikan, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam memperkuat moderasi beragama. Para pemimpin masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir dan perilaku sosial. Dengan memberikan contoh, sikap damai, menghargai perbedaan, dan mengutamakan persatuan, tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis. Perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penerapan moderasi beragama. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi positif tentang nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian, informasi palsu dan konten yang memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pendengar, moderasi beragama tidak hanya berlaku dalam hubungan antar beragama, tetapi juga dalam hubungan sosial secara luas. Nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, kepedulian, dan keadilan merupakan bagian dari kehidupan bersama yang perlu dijaga. Masyarakat yang menerapkan moderasi beragama akan lebih mudah membangun solidaritas sosial karena setiap orang, setiap kita merasa dihargai dan diterima. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, moderasi beragama turut memperkuat persatuan. Keberagaman yang ada dapat menjadi identitas dan kekayaan masyarakat apabila disertai dengan sikap saling menghormati. Sebaliknya, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu, moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan sosial.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Baik, pendengar, demikianlah sajian kita di program Jendela Kepri, dan kami akan lanjutkan untuk mengajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga yang dikemas dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang kita Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
5: For the win.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22. 25-18, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita menuju ke Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja akan menggelar Job Fair Bintan 2026 pada tanggal 12 dan 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus KEK Galang Batang. Sebanyak 11 perusahaan dari berbagai sektor akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Total terdapat 1.309 lowongan pekerjaan yang dibuka bagi pencari kerja asal Kabupaten Bintan. Bupati Bintan, Robi Kurniawan, mengajak masyarakat khususnya putra-putri daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menurut Robi, Job Fair merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Selain membuka akses kerja pendengar, Pemkab Bintan juga terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui berbagai program pelatihan, edukasi, dan pendampingan. Upaya tersebut dinilai turut berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Bintan dari 8,62% pada tahun 2021 menjadi 4,53% pada tahun 2025.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Sudahkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa,

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih
0: dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang, karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Kejati Kepri melakukan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit mikro Bank BRI. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa, 9 Juni 2026 bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Kepri melakukan penetapan tersangka atas nama Zulfahmi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit mikro Bank BRI.
1: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Kepri melakukan penetapan tersangka atas nama Zulfahmi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pemberian fasilitas kredit mikro pada beberapa unit Bank BRI di Kota Tanjung Pinang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, Ismail Fahmi, mengatakan, sebelumnya penyidik menetapkan 4 tersangka, yaitu RWK, HS, PA, MZH. Tersangka Zulfahmi memiliki peran yang diduga memfasilitasi proses pengajuan kredit yang akan disetujui dan dicairkan, sehingga berkontribusi dalam timbulnya kredit bermasalah.
2: Jadi kita tetapkan tadi seperti yang kemarin sudah bilang, kita tetapkan sebagai tersangka. Sampai di status pun ditangsukan, kan jaminannya disiapkan sama para-para ini. Istilahnya ada tempelan, ada topengan, ada fiktif kan gitu ya. Modusnya kentara gitu.
1: Ismail menambahkan, para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Saat ini, tim penyidik masih terus mendalami perkara tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan akan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini.
2: Selanjutnya tim penyidik masih mendalami perkara yang masuk dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini.
1: Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan kasus malaria di Kota Tanjung Pinang. Selain aktif melakukan pengobatan untuk masyarakat yang berobat di fasilitas kesehatan hingga sembuh, Dinas Kesehatan juga aktif menemukan pasien dengan terjun langsung mencari di masyarakat. Karena penyakit malaria ada yang bergejala dan ada juga yang tidak bergejala. Dengan menemukan sebanyak mungkin penderita malaria, pemutusan mata rantainya akan semakin cepat dan tidak akan terjadi penularan kepada orang lainnya.
4: Yang bergejala yang secara pasif kita peroleh dari orang-orang yang berkunjung ke layanan kesehatan, baik yang di puskesmas maupun ke rumah sakit. Tapi kemudian yang kedua adalah kasus yang memang orang positif yang memang sengaja kita cari. Kita lakukan pemeriksaan darah massal untuk memastikan siapa sih yang dalam darahnya itu ada positif malaria. Keperluannya apa? Kita obati supaya tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Jadi sebetulnya makanya tadi di dalam strategi kita penanganan malaria ini, yang pertama adalah penemuan dan pengobatan penderita.
3: Dijelaskan Rustam, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, Kota Tanjung Pinang telah mendapat sertifikasi eliminasi malaria. Dalam masa eliminasi, memang ada pengobatan dilakukan untuk penderita malaria, namun bersifat impor atau penderita malaria yang terjangkit di daerah luar dan berobat di Kota Tanjung Pinang. Namun pada tahun 2024, terjadi kasus malaria impor dan karena faktornya ada, terjadi penularan lokal di wilayah Kampung Bugis. Kasus di Kampung Bugis dapat ditangani dalam beberapa bulan dan tidak ada lagi kasus kasusnya. Dan di tahun 2025 muncul kembali kasus malaria di Senggarang akibat kasus impor dan pasien yang pernah menderita malaria dan kembali kambuh disebabkan oleh pengobatan yang tidak tuntas serta faktor lainnya. Kasus ini juga dalam 2 atau 3 bulan sudah dapat ditangani oleh Dinas Kesehatan dan tidak ada lagi kasus. Namun di tahun 2026 kembali terjadi kasus dengan penularan yang lebih luas lagi. Kasus malaria terjadi di 3 daerah di wilayah Senggarang, yaitu di Sebok Darat, Kampung Bebek, dan Senggarang Besar. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelabuhan Roro Dompa memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pertengahan Juni.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik langkah lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompa yang kini memasuki tahapan penyusunan dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Tim dari Kementerian Perhubungan akan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2026 untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan penting sebelum proyek rehabilitasi dapat dilanjutkan. Setelah kajian dampak lingkungan selesai, pemerintah berharap dapat segera melanjutkan tahap rehabilitasi Pelabuhan Dompa. Saat ini seluruh pihak masih menunggu penyelesaian dokumen AMDAL sebagai dasar untuk menyelanjutkan proses berikutnya.
6: Rencana besok tim dari Kementerian Perhubungan akan ke sini, yaitu terkait dengan dampak lingkungan, maksudnya AMDAL-nya, tim AMDAL. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 16 dia akan melengkapi seluruh dokumen untuk terkait dengan AMDAL Pelabuhan Dompa. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa Pelabuhan Dompa itu akan dilanjutkan.
5: Junaidi juga optimis pekerjaan fisik rehabilitasi Pelabuhan Dompa dapat dimulai pada tahun 2027 apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana. Namun, ia menekaskan bahwa penyelesaian AMDAL tetap menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap pelaksanaan proyek. Reporter Kerja Ramadan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberi edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman utuh tentang bahaya LGBT dan mampu mengambil keputusan bijak di tengah derasnya arus informasi digital.
7: Fenomena meningkatnya gaya hidup LGBT di kalangan anak muda belakangan ini memicu kekhawatiran sejumlah orang tua. Perubahan pola pergaulan, pengaruh media sosial, serta dinamika pencarian jati diri remaja dinilai menjadi faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan bahwa lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT terinfeksi HIV/AIDS. Psikolog Ernila menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam proses pembentukan identitas diri, termasuk dalam hal orientasi dan ekspresi diri. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana, melainkan perlu pendekatan yang bijak dan komprehensif. Remaja saat ini hidup di era digital yang sangat terbuka. Informasi dari berbagai budaya mudah diakses, sehingga mempengaruhi cara mereka memahami diri dan lingkungan. Ernila menekankan peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak, terutama dengan membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Ia mengingatkan agar orang tua tidak langsung menghakimi, melainkan berusaha memahami kondisi psikologis anak. Pendekatan yang keras justru bisa membuat anak semakin tertutup, yang dibutuhkan adalah ruang aman bagi anak untuk bercerita.
8: Ketika orientasimu adalah berbeda, misalnya kamu laki-laki tertarik sama laki-laki, ini ada yang salah dengan kamu dan itu harus segera kita bahas. Langsung bawa ke profesionalnya saja. Kalau bapak ibu tidak mumpuni dengan ilmu itu, please tolong jangan dilama-lama. Ketika orang tua keras, tidak akan mengubah apa-apa. Orang LGBT itu disembuhnya bukan karena faktor eksternalnya. Yang sembuh, membuat dia sembuh itu adalah internalnya. Jadi pemahaman dirinya. Jadi dirinya yang bisa merubah dia keluar dari LGBT. Sepanjang dia tidak dirubah cara persepsinya, maknanya, terus mental bloknya nggak dihancurkan, itu nggak bisa.
7: Psikolog Ernila menambahkan, lingkungan pendidikan dan sosial juga diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat, sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh, serta mampu mengambil keputusan secara bijak. Dengan pendekatan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat secara mental dan emosional di tengah derasnya arus perubahan zaman. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak oleh pemerintah Kabupaten Bintan, diharapkan dapat melindungi anak dari kasus kekerasan dan LGBT.
9: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DP3KP Kabupaten Bintan terus berupaya mencegah sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan khususnya kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak dengan disahkannya peraturan daerah tentang penyelenggara kabupaten layak anak KLA. Meski demikian, kasus kekerasan anak dan korban LGBT memang masih ada ditemukan. Perencana muda DP3KB Kabupaten Bintan, Wuri Handayani mengakui pernah menangani sejumlah kasus anak yang terpapar LGBT dan sangat disayangkan masih di bawah umur. Salah satu faktor penyebabnya itu dampak dari penggunaan platform yang ada di media sosial.
10: Yang dia terhubung dengan salah satu media sosial yang di dalamnya itu isinya adalah orang-orang dewasa dan orang-orang dari luar. Dan itu semuanya kaum itu gitu, LGBT itu. Sehingga di dalam grup tersebut itu ada testimoni, sehingga dia punya dorongan, ada stimulasi seperti itu, mungkin dia juga akhirnya ingin melakukan.
9: Perencana muda DP3KP Kabupaten Bintan, Wuri Handayani mengatakan, untuk penanganan anak yang terjerumus LGBT, DP3KB Kabupaten Bintan telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat RSJKU Tanjung Uban dengan merujuk korban ke psikiater, subspesialis anak dan remaja yang didampingi oleh psikolog dari DP3KB Bintan karena korban diinapkan sekitar 1 minggu. Selanjutnya, dalam waktu 1 bulan ke depan, kembali dilakukan evaluasi hasil forwalkalnya dan diberi pengobatan. Ia berharap perhatian dari keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mencegah anak maupun remaja agar tidak menjadi korban penyebaran LGBT. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Tim penggerak PKK Kota Tanjung Pinang mengunjungi TPA Ganet untuk melihat langsung proses pengelolaan sampah dan berbagai inovasi yang telah dikembangkan di lokasi tersebut.
11: Tim penggerak PKK Kota Tanjung Pinang melakukan kunjungan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Ganet untuk melihat secara langsung proses pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan di lokasi tersebut. Kunjungan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran pengelola TPA Ganet Senin kemarin. Ketua TP PKK Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, mengatakan TPA Ganet tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah, tetapi juga telah mengembangkan berbagai inovasi pengelolaan yang memiliki nilai ekonomi dan edukatif. Di antaranya, pengolahan sampah plastik menjadi piping block, pembuatan kompos, produksi bahan bakar minyak dari sampah, hingga pemanfaatan gas metana. Menurutnya, berbagai kegiatan pengolahan yang dilakukan di TPA Ganet menunjukkan bahwa sampah dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan fasilitas tersebut berpotensi menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan.
12: Sudah ada yang bisa dijadikan untuk edukasi wisata Kota Tanjung Pinang, yaitu pembuatan proses-proses, pembuatan kompos, paving block, dan juga proses minyak sudah ada.
11: Weni menilai TPA Ganet memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi lingkungan yang dapat dikunjungi masyarakat maupun tamu dari luar daerah. Menurutnya, konsep tersebut dapat memperkenalkan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan. Selain sebagai objek wisata edukasi, Weni mendorong pemanfaatan kawasan TPA sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar, khususnya siswa tingkat SMA. Melalui kegiatan kunjungan lapangan, para pelajar dapat mempelajari proses pengolahan sampah serta manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut. Ia berharap area TPA Ganet dapat terus ditata dengan menambah ruang hijau melalui penanaman pohon pada sejumlah zona lahan yang tersedia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya serap air sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Polemik nelayan di Desa Berakit, Kabupaten Bintan, berujung pada saling lapor ke Polres Bintan yang kini tengah menyelidiki dugaan pengeroyokan dan perusakan barang.
13: Polemik yang terjadi di kalangan nelayan Desa Berakit Kabupaten Bintan berujung pada saling lapor ke Polres Bintan. Kedua laporan yang diterima kepolisian berkaitan dengan dugaan pengeroyokan dan dugaan pengerusakan barang. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang mengatakan, saat ini penyidik masih mendalami kedua laporan tersebut. Untuk kasus dugaan pengeroyokan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan masih akan meminta keterangan dari beberapa saksi tambahan. Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah meminta keterangan dari 2 orang yang mengaku menjadi korban pengeroyokan. Polisi juga turut memeriksa sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian, termasuk pihak yang berupaya melerai peristiwa tersebut.
14: Ya, jadi ada laporan dari 2 pihak yang tadi sudah saya sebutkan, di mana yang satunya itu melaporkan terkait dengan tindak pidana pengeroyokannya, dan satu lagi terkait dengan dugaan pengurusan terhadap barang. Ya, jadi yang pasti dari pihak korban, dua korban yang dikeroyok itu sudah kita periksa. Dari mereka yang ada di lokasi, di tempat kejadian perkara itu, yang melerai daripada kejadian tersebut, dan juga nanti yang terduga melakukan pengeroyokan pun akan kita periksa juga.
13: Sementara itu, laporan dugaan pengeroyokan barang masih dalam tahap penanganan awal. AKP Raden Bimo menjelaskan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait guna mengumpulkan keterangan dan alat bukti. Hingga kini, penyidik masih mendalami kronologi kejadian untuk mengungkap fakta dari masing-masing laporan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kejati Kepri melakukan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit Mikrobank BRI. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan dalam menangani kasus malaria dengan penemuan dan pengobatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, sebentar lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Persada Indonesia 100% Indonesia bersama Pro 1 Jakarta.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026.
1: Betul.
0: Iya. Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Ihsan. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: mereka. Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: Di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu.
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: aja
1: apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada siapa? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya nanti takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Ya. Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Ya. Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan kita. Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu dua kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay. Kolaborasi. Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngeliat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan konser dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya. Oke. Okay.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung lah. Walaupun gue udah nggak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry.
0: Masih kok Bang Jericho.
1: Musisi itu nggak pernah tua, tenang aja. Tenang.
2: Ya betul.
0: Betul ya, oke. Okay. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Ya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya gitu.
1: Gitu ceritanya.
0: Wow, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Si kanker ya bahkan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke. Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Jo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini asal dari Bandung ya Mas Yeri ya?
2: Iya.
3: Iya benar.
2: Dari Bandung.
1: Oh berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh boleh dong.
1: Oke langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di sini ini pertanyaan saja ya. Di sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari daerah sini juga mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang
0: Ibu. Oke. Oke. Siap.
3: Siap. Terima kasih Bang Benijo.
1: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi menyeri proses menada Mbak Ike Darsono Memuaya tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
0: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya?
2: Single.
0: Ah, kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mas? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
3: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
0: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
0: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
3: Pager
2: kita
3: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
0: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
0: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya bang ya.
2: Banyak banget.
0: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Iya.
3: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
0: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
3: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
0: Ya Allahu Akbar.
3: Bener ya?
2: Ngalamin.
3: Tuh ngalamin.
0: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
3: itu
0: ya.
3: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
3: Bener.
2: Banget.
3: Pansan nyiptain lagunya masa remaja.
0: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
0: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget. Sekarang.
3: Iya dong.
0: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
3: Apa tuh?
0: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran apa nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
0: Oh.
2: Mama vokalis.
0: Okay.
2: Nah, satu band. Saya ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
3: Okay. Baik.
0: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
3: Jadinya Bang Eri ya.
0: Aduh. Ya,
2: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba

0: pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
0: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali,
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
0: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
0: Ya.
1: Wow. Terus?
0: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
0: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini enggak terlalu lama prosesnya
1: itu soalnya. Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau banget. Untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
0: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
0: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang gitu, suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
2: Malah dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
0: Kalau Jawa ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
2: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
3: Halo. Selamat siang. Halo. Halo. Indonesia.
2: Iya. Silakan ekspresi Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Airi?
3: Oh, ini mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya. Siapa ya?
2: Ada Bang Airi.
3: Ini Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Ibu Tiara.
2: Iya. Ada yang mau tanyakan?
3: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa, remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
2: Siap Bu Mutiara, ya,
3: terima
2: itu saja
3: kasih.
2: Ya.
3: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kendari ya.
2: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
0: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget nggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
0: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
0: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
2: itu. Iya.
1: Aduh.
0: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
0: Kalau
2: luar biasa.
0: Nah, teman sama Tiva ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tiva 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tiva pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single saking nggak ingetnya gitu ya.
2: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung boleh. Nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Halo.
1: Iya,
2: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
4: Remaja kan dia berada sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Iya, remaja sekarang kan mungkin Kemarin itu waktu grup Gibran masih remaja ya, sama Jovana.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
4: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
2: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Ayeri?
0: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
0: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Lo seumuran sama aku ya.
0: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja. Tenang aja.
0: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin udah lagu
1: berkarya.
2: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
5: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Selamat siang Akang.
1: Akang.
5: Yang baju hitam yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
5: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
5: sama. Sama. Hitam juga. Mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
5: Iya. Begini Mbak Sally,
2: gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
2: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
0: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Oh. Beneran? Serius?
0: Iya. Ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
0: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Wow. Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada saat dua.
0: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
0: Belum pernah sering cerita ini.
2: Wow, luar biasa.
0: Teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
0: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
0: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngape-ngape nyanyinya ya.
0: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Oke.
0: Karena emang butuh ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan
1: buat kuliah lah ya.
0: Kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
2: Yeri, ya.
1: Betul.
2: Tapi
1: betul.
2: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Mm-hmm. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Okay,
2: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via di... telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: A'a Yeri.
2: Halo
1: A'a Yeri, oh iya dari Bandung ya. A'a Yeri, baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
1: Iya benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia,
3: ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada belum ke Medan kah aku?
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
1: iya.
0: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban
1: enggak mau kalah. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja lah semangat gitu.
0: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan yang keduanya gini sih. ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ngaruh ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya. Ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih katanya pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi awal memang gue sempat nge-produce band itu. Dan sebelum mereka masuk ke band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue kemudian banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka, termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah sama rutinitas pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band Academy. Bukan karena kemunculan dia di band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band, karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi enggak ada. Di single-single kedepannya enggak ada. Karena jalannya mereka juga, dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain di depannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga, kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru nah, jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke, okay, oke.
2: Okay. Pure R&B enggak sih?
0: Iya, iya, betul, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo, Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke,
5: okay. Masa remaja tadi. Terus, ya, terus? Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
0: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirvio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam Mbak Feli.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, mohon maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya. Selamat siang, Bang Yeri.
1: Iya,
2: silakan. Iya, ya,
0: orang Bandung boleh. Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau ada.
0: Oh, ya udah. Nyong Yeri. Oke, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang gak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke,
6: jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
0: Oke,
1: okay. Itu saja ya.
6: Oke, dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga, Pak Widini tentu, yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
1: Iya.
0: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
1: minggu
0: ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube, dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
0: .t5.
2: Dan di Runtitas Pagi Official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya. Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Melimono.
0: Melimono. Melimono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih, bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih, ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya, menyenangkan.
2: Sama
0: T5 itu
2: sama Meli, kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya, judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Believe it. Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya Share kan? Do you
2: believe in a
1: beda, beda.
2: Bulan-bulan. Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Oh, wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
2: Itu dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005
2: dan
0: aku belum lahir.
2: Berhasil.
0: Aku belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oh, oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah enggak nyaman banget sih performnya enggak.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu? Kayak
2: lewat
0: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696, 021-344-1499.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina.
0: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah. Cuma disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa gak Bang Yeri?
1: Bisa gak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini loading.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm. Wah,
0: betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh sedap banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang Yeri, beneran
0: thank you lo ya.
1: Musisi lo nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita
1: atuh
0: sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang satu spesies Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri
1: nyanyi
3: nih. Iram Raja
0: Ceti. Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jeda Seli.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudismaning.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri, Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip benar style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya? Tadi apa? Udah ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru. Lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, okay. T5 jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Dinda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja.
0: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: PVJ. Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak inget ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
2: Oke.
1: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa gitu.
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah.
1: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Kalau mau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
2: Kalau
0: beda ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000.
1: Masih ingat enggak?
2: Masih ingat tahun 2000.

0: lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya, cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik, cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat temen-temen yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang proyek ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya, Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
0: ya,
1: jam 1.30
0: 3 sore. Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk selanjutnya Anda dapat mengikuti Dialog Kentongan edisi Selasa hari ini ya, 9 Juni 2026 dengan topik siap siaga menghadapi angin kencang. Adapun narasumber yang hadir pada sore hari ini ada Hayu Nur Mahron, beliau adalah Ketua Tim Perakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Kemudian juga ada Bapak M. Yamin STMM, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Tanjung Pinang. Dialog ini pendengar akan dipandu oleh Vidyawati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Pro 1.
1: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana bersama saya Widiawati untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya belakangan ini cuaca sering berubah dengan cepat. Hujan deras yang disertai angin kencang dapat terjadi kapan saja dan juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak. Dan tentunya penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi angin kencang. Nah, dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, tentunya kita dapat mengurangi resiko serta melindungi diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Nah, pada kesempatan hari ini, mari kita bersama membahas cara mengenali mungkin tanda-tanda angin kencang dan juga langkah pencegahan yang perlu dilakukan, serta tindakan yang tepat jika terjadi angin kencang. Nah, maka topik kita di sore hari ini yaitu siap siaga hadapi angin kencang. Baik, kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang telah hadir di studio. Pertama ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang, Bapak M. Yamin STMM. Selamat sore Pak Yamin.
3: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya sore hari ini Pak?
3: Alhamdulillah. Cuaca agak mendung terus nih.
2: Harus segar. Tetapi tetap semangat nih Pak ya. Gak boleh apa kendur nih semangatnya.
3: Gasken ya.
2: Gasken. Oke, baik. Dan kita juga ada narasumber kedua kita yaitu Ketua Tim Prakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bapak Hayu Nur Mahron, STR Met MSC. Selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Ini saya panggil Pak Hayu ya.
4: Iya, boleh.
2: Ini gimana kabarnya sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik kabarnya.
2: Alhamdulillah. Ini dipantau terus cuacanya ya.
4: Iya, betul.
2: Oke, dan seperti biasanya nanti kami juga mengajak pendengar di sore hari ini untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada narasumber ataupun yang ingin memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789830. Baik, mungkin kita ke mungkin dari cuacanya dulu nih, yang perlu kita ketahui ya. Oke. Baik Pak Hayu nih, mungkin bagaimana kondisi cuaca kita saat ini nih dan juga bagaimana potensi angin kencangnya ya.
4: Oke, baik. Jadi secara umum untuk di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya ya, ini kita bicara dari kondisi klimatologisnya atau secara umum itu untuk di periode-periode ini yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, itu untuk anginnya itu sekarang kita dari angin wilayah dari arah selatan, selatan, barat daya gitu. Nah, biasanya untuk di periode ini itu kondisi cuacanya itu yang terjadi adalah potensi hujannya itu hujan ringan hingga sedang dan pada beberapa waktu dapat hujan lebat dan itu umumnya terjadi pada siang hari. Nah, tapi pada beberapa waktu itu dapat terjadi pada pagi hari ataupun sore hari. Nah, kemudian juga hujannya umumnya yang terjadi itu dia disertai dengan petir dan angin kencang. Nah, itu yang perlu diwaspadai yaitu pada periode Juni sampai dengan September nanti. Nah, untuk di wilayah kita itu ada namanya fenomena khusus. Jadi fenomena ciri khas wilayah kita itu namanya Sumatra Squalls. Nah, itu merupakan kumpulan awan, dia berbentuknya berbaris. Dia terbentuk itu di wilayah sekitar Selat Malaka atau di wilayah Riau Daratan dan itu bergerak ke arah timur atau ke arah timur laut. Nah, itu melewati kita. Nah, umumnya saat di wilayah kita itu sampainya di sekitar waktu subuh sampai dengan pagi hari di bawah jam 10. Nah, itu umumnya nanti sebelum terjadi hujan, itu biasanya kita melihat ada barisan awan dari arah barat yang semakin lama semakin mendekat. Nah, itu biasanya sebelum terjadi hujan itu terjadi angin kencang. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
2: Itu kalau Sumatera Squall itu memang khusus di kita aja terjadinya ya?
4: Iya, betul. Itu di wilayah Semenanjung Malaka.
2: Oke. Berarti di wilayah Kepri seluruhan gitu ya?
4: Kalau untuk di wilayah Anambas dan Natuna itu itu lebih jarang terjadi.
2: Yang terjadi, yang lebih terjadi di mungkin daerah Pulau Bintan sendiri ya?
4: Ya, Pulau Bintan, Batam, Karimun, Lingga, seperti itu.
2: Nah, mungkin dari BMKG sih, mungkin di perspektif meteorologi ini sebenarnya angin kencang ini seperti apa sih?
4: Oke, jadi angin kencang umumnya itu ada, secara umum kita ada dua. Nah, pertama saat tidak ada awan, nah itu umumnya angin kencangnya itu disebabkan oleh faktor skala yang lebih besar, seperti skala regional. Nah, itu umumnya kita terjadi pada saat angin utara. Nah, itu pada biasanya di bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, itu memang angin kita dari arah utara. Itu kadang tidak terjadi hujan pun anginnya kencang. Nah, kemudian angin kencang yang kedua, angin kencang yang terjadi karena dari awan. Nah, untuk di wilayah kita, karena di wilayah tropis di sekitar ekuator itu awannya itu pemanasannya sangat kuat. Jadi pertumbuhan awan kumulonimbus itu dia frekuensinya itu cukup tinggi sepanjang tahun. Nah, awan kumulonimbus itu dia selain pada saat dia fase tumbuh, itu udara kan memanas, dia bergerak ke atas membentuk awan tinggi. Nah, kemudian pada saat fase matang itu umumnya terjadi petir dan mulai terjadi udara turun ke bawah, atau kita istilahnya namanya downdraft. Nah, udara ke bawah ini pada kondisi tertentu saat atmosfernya mendukung itu nanti akan menghasilkan angin kencang. Nah, itu memang biasanya dia diawali oleh pemanasan yang cukup kuat. Jadi awannya itu menjulang sangat tinggi seperti itu.
2: Oke, tapi kalau untuk kecepatannya mungkin yang terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, atau dari akibat dari Sumatera Squall ini mungkin kencengnya seberapa ini kenceng nih untuk anginnya?
4: Jadi kalau untuk khusus Sumatera Squalls, terutama pada periode Juni sampai dengan nanti September, itu berdasarkan data historis kami, itu kecepatannya gustinya atau angin dari awannya itu dia berkisar di atas 15 knot. 15 knot itu sekitar 30 km per jam sampai dengan bisa mencapai 60 sampai 70 km per jam.
2: Oke. Berarti itu juga di tadi di subuh hari ya, dari sebelum pagi dan sampai sebelum jam 10 siang, yang harus diwaspadai.
4: Betul.
2: Ya. Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Yamin. Pak Yamin nih. Mungkin dari tadi dari katanya bahwa untuk perlu kewaspadaan nih tentang angin kencang nih dari BPBD ini. Mungkin kesiapan dari BPBD seperti apa nih?
3: Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Vidya, Pak Mas Ayu dari BMKG, terima kasih. BPBD pada intinya semua bentuk bencana itu kita selalu mengingatkan, selalu mengantisipasi, selalu memberi himbauan ataupun mitigasinya bagaimana. Nah, baik itu kemarin waktu kemarau kita juga menghimbau agar berhemat air. Kemudian saat hujan, hati-hati dengan banjir. Kemudian banjir rob ya, Mas Ayu, waktu bulan purnama ataupun sedang tinggi-tingginya air, kita himbau juga. Nah, sekarang ini dalam keadaan yang angin agak kencang. Nah, kalau bahasa BMKG-nya sudah kencang ataupun sudah ada apa tadi yang di Sumatera tadi?
4: Sumatera Squall.
3: Nah, itu. Nah, kita antisipasi kita selalu mengingatkan kepada warga masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk berhati-hati. Dalam hal Tanjung Pinang ini banyak pohon. Nah, satu, banyak juga yang sudah agak tua ataupun yang akar-akarnya kurang kuat. Kemudian banyak juga nih warga yang menanam pohon-pohon mangga, pohon-pohon yang pekarangannya di, maaf, bukan di tepi jalan umum besar, namun di perumahan-perumahan atau rumah-rumah pribadi. Nah, banyak juga pohon-pohon yang mereka tanam yang sewaktu menghasilkan buah itu lupa bahwa potensi akan tumbang ataupun akan patah dahan itu akibat angin. Itu kadang lupa, asik menikmati buah-buahan, termasuk di rumah saya juga ada mangga. Nah, namun saya antisipasinya tetap setelah habis berbuah saya tebang biar agak kurang rindangnya ataupun kurang tingginya. Nah, ini yang kita himbau untuk mungkin bisa memakai alat sendiri, parang dan sebagainya, tebanglah kalau kita menyayangi pohon itu tidak habis dengan penebangan sampai ke pangkalnya, ya mungkin hanya dahan-dahannya saja. Antisipasi tadi, paling tidak kalau udah tumbang ataupun jatuh ke atas atap rumah yang memakai asbes mungkin hancur tuh. Nah kalau pakai seng masih mending, masih agak tahan di ini kalau yang dahannya nggak besar.
2: Apa, penyok gitu,
3: penyok
2: ya.
3: Penyok lah, penyek gitu ya kalau bahasa kita itu. Nah tapi kalau pakai asbes pasti akan jebol. Walaupun hanya kata orang itu 2 kilo beratnya dahan itu akan jebol itu asbes itu. Nah kita sering mengantisipasi, menghimbau pada warga masyarakat untuk antisipasi ini. Nah ini untuk di darat. Kalau untuk di laut lain lagi. Nelayan-nelayan kita, nah mungkin Mas Hayu nanti bisa sampaikan lagi berapa kecepatan jika itu berada di laut gitu ya. Nah kami antisipasinya, ya nelayan kita juga sangat berpengalaman dalam hal membaca cuaca, ya kan. Nggak perlu kita hajar, kalau orang nelayan itu udah tahu nih kapan nih aku harus turun nih, kapan nih aku harus menyandarkan apa alat peralatan, entah itu kelongnya, entah sampannya, entah perahunya dan pompongnya. Ini agak tidak bisa melaut nih. Nah saat-saat itulah yang kita himbau untuk berhati-hati, karena kita tidak tahu musibah bencana itu kapan terjadinya, namun kita bisa membaca tanda-tanda alam. Jika angin tadi yang dari barat daya ataupun dari ini, nah udah biasa nelayan-nelayan kita oh ini angin barat nih, jangan dulu kita turun dan sebagainya, nunggu entah seminggu ataupun 3 hari. Nah ini yang perlu kita terus menghimbau, mengedukasi. Mungkin bapak-bapak dari BMKG juga sering menginfokan lewat perakiran cuaca, ada website-nya BMKG, itu perlu kita pantau terus. Bukan untuk paling tidak kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, BPBD saat terjadi bencana, jika itu di laut, pencarian itu kita selalu bekerja sama dengan dengan Basarnas, dengan TNI Polri, terkhususnya di Polairut ataupun di Angkatan Laut dan sebagainya. Itu untuk di laut. Kalau untuk di darat, ya Kota Tanjung Pinang ini radiusnya juga tidak begitu besar. Nah, apa yang kami dapatkan informasi, jika terjadi pohon tumbang, jika itu terjadi angin yang mengangkat atap-atap rumah, ataupun terjadinya rumah yang sudah tidak kuat lagi dengan pondasi-pondasi papan kayu yang menopang rumah akibat sudah lapuk ataupun terimbas dengan angin tadi. Nah ini juga kami siap untuk memberikan pertolongan ataupun memberikan penanganan terhadap bencana, begitu Pak.
2: Nah tapi kalau untuk di 2026 ini sudah berapa nih Pak untuk kejadian angin kencang di Kota Tanjung Pinang?
3: Ya kalau kita merunut dari Januari itu memang kita dihadapi dengan kemarau kemarin itu ya.
2: Iya.
3: Nah, itu hampir sampai bulan Maret, April, Mei itu masih ada. Mei ini udah agak tenang karena hujan yang diperkirakan itu akan ada, walaupun dalam skala lokal ataupun tidak merata di seluruh Tanjung Pinang, namun alhamdulillah membuat jumlah air, debit air yang ada di Sungai Pulai itu bertambah dan bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk kejadian-kejadian yang di pohon tumbang ini mulai kita hitung dari ini saja, habis setelah kemarau itu hampir 5-10 sudah ada. Nah 2 hari yang lalu terjadi pohon tumbang di depan bakar-bakar ataupun di daerah Batu 10 di depan merek itu. Nah ada kedai kopi Tiam atau sebagainya situ di situ. Kemudian ada juga di daerah Dompak, kemudian di daerah dekat sini juga ada, di dekat Batu 3 dan sebagainya. Nah ini kita melihat memang selain pohon yang sudah tua, juga akar penopang tadi yang bisa berimbas dengan dihentamnya angin yang tadi bisa lokalan ya Mas Sahayu, koloni nimbusnya timbul di daerah situ, kenapa sebelahnya enggak, kenapa ini enggak semuanya, ya itu tadi ada timbul di perputaran di mana lokasi yang panas dinginnya tadi ataupun berhembusnya itu kuatnya di mana. Nah ini yang kita enggak tahu apakah terjadi di rumah kita. Nah, kenapa tetangga tidak? Ya kan? Lalu kenapa pohon ini yang sudah agak tua tapi aman-aman saja? Nah, yang ini masih muda, masih dahannya kuat, masih tak tahu
2: tiba-tiba patah.
3: Nah, itu kalau kita ini bertanya pada rumput yang bergoyang mengapa kejadian begitu kan. Nah, itu sudah qadarullah.
2: Dan juga mungkin kebencanaan itu tidak dapat diprediksi.
3: Iya, ya. Nah itu sehebat-hebatnya alat, kita belum tahu nih rumah Mas Ayu aman atau tidak gitu kan. Ada rumah saya yang ini, kita belum tahu. Walaupun datangnya kapan, sampai berakhirnya hujan itu kapan, anginnya kuat, itu bisalah dibaca oleh alat yang ada di BMKG. Namun tepatnya berada di mana, rumah siapa, siapa yang terkena, itu kita belum bisa ya. Belum bisa, insya Allah belum bisa itu karena itu qadarullah tadi, di mana yang akan terjadi. Nah, jadi pohon tumbang itu antara 5 sampai 10 tadi sudah ada yang masuk, dan itu yang kita bantu penanganannya, baik itu yang bisa kami bantu bersama dengan dinas sosial, lalu bersama Tagana, Babinsa yang ada di Babin Kantipmas yang ada di daerah kecamatan, kelurahan. Itu kami terima kasih sekali dengan informasi Bapak Ibu yang ada di kelurahan, RT RW maupun tim-tim relawan yang berada di daerah-daerah dalam memberikan informasi maupun penanganan awal sebelum datangnya tim dari TRC BPBD mungkin.
2: Nah, tapi kalau untuk nih apa saja sih langkah mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat nih, terutama untuk mengurangi resiko jika terjadi angin kencang nih, Pak?
3: Ya, semua tahapan-tahapan bencana itu ya kami himbau mitigasi semua stakeholder gitu. Bukan hanya BPBD saja yang ini yang mengimbau ataupun memberi itu dari kelurahan, dari TNI Polri itu bisa semua item-item bencana. Nah, saat gempa mitigasinya apa, lalu simulasinya apa, lalu kalau pohon gunung merapi, kemudian kalau banjir, nah kalau pohon atau angin angin kencang ini rata-rata yang berdampak itu adalah yang tinggi-tinggi atau yang rindang, ya pohon, lalu rumah bisa terangkat. Ada beberapa mungkin belum dikategorikan puting beliung, namun kami pernah menangani yang di daerah Batu 14 perbatasan dengan arah ke Uban. Nah, di sana atap rumahnya itu begitu dari cerita dari warga yang tetangganya ataupun pemilik rumahnya itu atapnya tuh terangkat sampai ke bawah, sampai ke 10 meter dari rumah itu ada. Nah, jadi itu karena kita nggak melihat langsung karena waktu itu kalau nggak salah subuh ataupun jam-jam 2 jam 3 kejadiannya, isa kayak gitu. Nah, jadi nggak kelihatan anginnya bentuknya apakah betul itu puting beliung ataupun betul angin saja yang menghempas. Nah, namun yang sebelah-sebelahnya aman saja.
2: Nah, di rumah dia aja rumah tadi.
3: Bapak itu aja yang ini. Okay. Nah, jadi kita himbau ya perkokoh lagi rumah-rumah ataupun sistem dari penopang dari atap-atap itu. Sekarang kan udah pakai baja ringan, ya kan? Ada yang pakai kayu dan sebagainya. Nah, apalagi rumah-rumah yang di tepi pantai ataupun di pesisir. Nah, selain dimakan usia ataupun rayap ataupun sudah keropos, nah itu diperbaharuilah. Entah itu brotinya, entah itu papannya, entah itu atapnya, asbesnya. Nah, memang kita keterbatasan anggaran atau biaya dari pemilik rumah kita juga maklumi. Namun inilah yang kita antisipasi, jangan sampai angin ini tadi bisa menyebabkan rumah itu terangkat atapnya ataupun rumahnya malahan roboh dan sebagainya. Begitu kita cek, itu kita turun ke lapangan, sebetulnya itu rumah istilahnya itu kalau disandar aja memang udah roboh kayak gitu. Rupanya di dalamnya itu udah kropos, maaf, sudah lapuk, sudah tidak kuat pondasi-pondasi yang berada di cacatkan di pantainya atau di lautnya itu. Nah, ini yang membuat nih. Nah, jadi di atasnya mungkin aman-aman misalkan enggak ada kelihatan lapuknya dan rupanya di pondasi bawah banyak yang termakan oleh rayap ataupun tidak tahan tadi
2: gitu. Mungkin tadi sebagai langkah antisipasi sebelum angin kencang terjadi ya Pak. Nah, ketika angin kencang terjadi ini apa yang harus masyarakat lakukan nih? Apa menyelamatkan dirinya seperti apa gitu?
3: Paling tidak jangan berteduh ataupun jangan berada di pohon yang tadi rawan. Lalu di rumah juga di tepi pesisir tadi itu ya mungkin keluar dulu. Nah, memang Mas Ayu, mungkin kita nggak bisa lihat ya angin itu jalannya itu kan. Jangan nampak. Begitu udah dekat kita keluar nih rumah nih kayak gitu. Nah, namun ya itu tadi, jika ya rumahnya udah agak goyang, rumahnya itu udah agak ini ke akibat angin, ya mungkin bisa menyelamatkan sementara keluar dari rumah. Kemudian kalau untuk yang di darat ini dalam menggunakan kendaraan, kita lihatlah pilah dulu mungkin yang sudah aman pohon-pohonnya, kawan-kawan dari Perkim sudah menata, sudah merampal ataupun memotong dahan-dahan pohon yang tinggi-tinggi ataupun yang sudah tua itu sudah aman, ya itu bisa dilewati dengan aman. Ini yang kita harapkan oleh warga, kepada warga agar keselamatan itu yang nomor satu. Kemudian dari pohon yang ada di rumah juga, nah kami banyak nih kan yang di tepi jalan, jalan besar, jalan umum ataupun jalan raya itu kelihatan oleh kawan-kawan dari Perkim yang sudah punya jadwalnya mungkin untuk perampalan ataupun penebangan dahan-dahannya. Namun yang di pelosok-pelosok, nah rumah-rumah warga yang kata bahasa kita itu rumah kampung lah gitu kan, yang dia nanam juga nih pohon-pohonnya, saking pingin rindangnya, pingin teduhnya, dibiarkan lama-lama tahu-tahu di situ ada timbul pelapukan, timbul dahan yang sudah ini. Nah, inilah yang kita antisipasi, menghimbau untuk memotong secara pribadi ataupun ini, karena pohon-pohon besar itu juga kita tidak bisa dengan alat yang seadanya. Kita tebang pohon itu pasti kena rumahnya, ya kan? Nah, nggak bisa ada penahannya kayak gitu, karena BPBD tidak mempunyai alat yang tangga skylift yang seperti di Perkim ataupun di alat-alat yang bisa menopang untuk orang lebih tinggi kayak gitu. Kita pasti dari bawah untuk memotongnya. Itu kita mohon dimaklumi.
2: Oke, baik. Ini cukup menarik nih Pak Yamin dan juga Pak Ayu, tapi kita juga mengajak pendengar ya Pak ya.
3: Silakan.
2: Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830 yang ingin bertanya ataupun memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Tahukah Anda bagaimana badai berbahaya bisa terbentuk? Badai terjadi ketika massa udara hangat dan lembab bertemu dengan massa udara dingin. Udara hangat yang naik menciptakan tekanan rendah di permukaan, mengundang udara di sekitarnya untuk masuk. Proses tersebut membentuk pusaran angin yang semakin kuat saat udara lembab terus naik dan mendingin, menghasilkan awan hujan tebal dan petir. Di wilayah tropis, kondisi ini bisa berubah menjadi badai siklon atau topan. Angin kencang, hujan deras, dan kilat yang menyertainya bisa menyebabkan kerusakan besar. Selalu waspada dan ikuti arahan dari pihak berwenang saat cuaca buruk melanda demi keselamatan kita semua.
2: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana dengan topik kita sore hari. Ya, baik, ada penelpon. Oh ya, baik, putus. Ya, mungkin bisa dicoba lagi dengan topik kita di sore hari ini, yaitu siap siaga hadapi angin kencang. Ya, kami masih menunggu penelpon yang ingin bertanya dengan narasumber kita di sore hari ini dan juga yang ingin memberikan masukannya terkait topik kita. Ya, baik. Baik, mungkin sambil menunggu penelpon di sore hari ini, mungkin kita ke Pak Hayu nih. Pak Hayu, mungkin gimana nih? Apakah mungkin daerah kita ini memiliki potensi yang cukup besar untuk angin kencang nih, Pak?
4: Oke, jadi kalau untuk di wilayah kita ya, di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, sekitarnya, untuk potensi angin kencang itu sepanjang tahun itu pasti ada. Nah, ini kita itu membagi ada 4 periode. Nah, pertama saat periode angin utara, nah itu biasanya mulai di bulan November sampai dengan bulan Maret. Nah, itu angin kencangnya memang dia dari arah utara atau timur laut kencang terus. Nah, kemudian nanti di fase peralihan menuju angin saat monsoon Australia aktif itu di bulan sekitar April, Mei. Nah, itu umumnya anginnya itu tidak kencang. Jadi dan angin kencang itu biasanya terjadi dari awan, dari awan tadi. Nah, kemudian untuk yang berikutnya pada saat fase monsoon Australia aktif, yaitu di bulan nanti Juni, Juli, Agustus, September. Nah, itu angin itu dominan dari arah, bisa dari, untuk di pesisir Bintan itu bisa dari arah tenggara atau selatan. Nah, untuk yang di pesisir barat Pulau Bintan itu nanti dari selatan barat daya. Nah, itu anginnya juga biasanya konstan kencang, terutama di wilayah pesisir. Nah, tapi juga tadi ada Sumatera Squalls. Nah, itu angin kencangnya bisa dari awan. Nah, kemudian nanti pada saat sudah masa peralihan lagi, yaitu di sekitar bulan Oktober sampai November. Nah, itu anginnya juga cenderung lemah. Nah, angin kencangnya itu terjadi dari awan. Seperti itu.
2: Okay.
4: Nah, kalau kita tadi kan secara garis besar angin kencang ada dua, ada dari faktor monsoon Asia Australia dan ada juga dari awan. Nah, kalau dari awan sendiri itu angin juga terpecah lagi angin kencang. Itu kita kalau secara masyarakat umum bilang ada angin puting beliung. Nah, angin puting beliung itu kalau dari kita itu dia secara visual itu ada terjadi pusaran angin. Nah, itu merupakan produk dari awan cumulonimbus juga. Nah, satu lagi itu ada namanya downburst. Nah, itu yang terjadi biasanya lebih lokal. Seperti tadi yang Bapak Yamin bilang, ada rumah atapnya terangkat, atau kadang ada satu pohon jatuh tetangga tapi aman pohonnya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya downburst. Seperti itu. Dan biasanya kalau dari dampak, kalau angin puting beliung dia berputar, kita bisa melihat ada pusaran. Nah, kalau ada lagi yang downburst, itu biasanya dampaknya itu anginnya itu cenderung lurus dan biasanya sangat lokal. Dan terjadinya juga kurang dari 5 menit seperti itu.
3: Bukan dikategorikan.
4: Kalau secara umum dalam bahasa Indonesia tetap semuanya puting beliung, Pak.
2: Oh, semuanya juga tuh.
4: Iya, cuma kalau kita secara ilmiah itu puting beliung sebenarnya dibagi lagi. Ada puting beliung yang beneran, yang bentuknya seperti pusaran. Ada lagi yang downburst, itu yang dampaknya itu anginnya cenderung lurus. Seperti itu.
2: Kalau untuk potensi angin puting beliung di kita ini seperti apa?
4: Kalau angin puting beliung,
2: mungkin yang ya, downburst-nya itu ya, yang ditakutin.
4: Ya, jadi kalau biasanya karena kita kan wilayah ekuator itu awan cumulonimbus pasti sepanjang tahun ada. Dan itu biasanya yang perlu diwaspadai adalah lebih ke, kita kalau dari frekuensi itu angin dari downburst-nya itu lebih banyak terjadi daripada angin puting beliung yang pusaran. Nah, untuk yang pusaran itu umumnya terjadi di wilayah sekitar pesisir. Biasanya itu karena ada faktor pengaruh dari angin darat, angin laut. Nah, kemudian untuk yang downburst itu bisa terjadi baik di darat maupun di lautan. Jadi dia sifatnya itu menyeluruh, tergantung awan itu tumbuhnya di mana. Nah, kalau untuk yang tadi Sumatera Falls tadi, itu biasanya itu adalah yang dominan itu yang downburst.
2: Iya. Berarti untuk di bulan Juni hingga September tadi ya, berarti masyarakat juga perlu waspada nih. Betul. Untuk angin apa, downburst tadi itu angin puting beliung yang berputar ya.
4: Kalau yang lurus.
2: Oh, yang lurus. Iya. Oke. Ya. Baik, tapi kalau untuk dari BMK sini mencatat nih, mungkin apakah ada tren peningkatan untuk angin kencang ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat ini saat ini?
4: Kalau dari tren peningkatan itu karena sebelumnya dari awal tahun kita cenderung kering ya untuk kondisinya. Nah, kemudian kemarin pada April, Mei itu juga semakin meningkat dari frekuensi hujan yang terjadi. Nah, jadi sebenarnya dari bulan April itu tren dari angin kencang itu semakin meningkat. Nah, tapi untuk yang tadi Sumatera Squalls tadi, dia memang tidak sering. Jadi yang perlu diwaspadai masyarakat adalah ya setiap harinya saat ada awan tumbuh gelap, awannya juga menjulang tinggi. Nah, kemudian dari yang sebelumnya itu suhunya terasa gerah, tiba-tiba angin mulai berhembus dan suhunya menjadi dingin atau sejuk. Nah, itu biasanya sudah mulai ciri-ciri akan terjadi angin kencang.
2: Berarti ciri-ciri yang perlu diwaspadai ya. Tapi kadang masyarakat kalau ketika suhu yang gerah gitu, tiba-tiba angin, wah itu enak, seneng gitu. Tapi itu perlu diwaspadai ya.
4: Iya, perlu ada ancaman apa terjadi angin kencang.
7: Karena gerah sekali ini beberapa hari ini.
2: Iya, mungkin karena tadi apa, ya Sumatera Squall tadi ya. Okay. Baik. Nah, tapi kalau untuk dari faktor-faktor meteorologis yang umumnya yang memicu terjadi angin kencang di Kepri ini tadi, selain tadi awan, terus dari itu apa lagi sih?
4: Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi faktor-faktornya itu di wilayah kita karena ekuator itu sangat banyak. Nah, pertama dari pemanasan lokal. Jadi kita kan wilayahnya kan dominan perairan. Dan kita suplai uap airnya itu banyak. Ada dari Laut Cina Selatan, perairan Kepri, Selat Malaka, atau kemudian pada tertentu itu dari arah Selat Karimata. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari arah angin yang membawa massa uap air. Nah, jadi pertama faktornya adalah faktor dari angin monsun. Jadi monsun Asia, Australia, dan itu pengaruhnya di Pulau Bintan sekitarnya itu secara periode tadi ada 4 periode tadi. Nah, kemudian ada dari faktor regional atau ke arah globalnya itu ada namanya gelombang tropis. Mungkin kalau masyarakat lebih istilah sering dengarnya itu ada fenomena MJO atau Madden-Julian Oscillation. Nah, itu dia itu bergerak dari arah barat ke arah timur. Nah, kemudian juga ada juga gelombang Kelvin, itu juga sama dari arah barat ke arah timur. Nah, umumnya dua faktor ini tadi seperti MJO, Kelvin itu kalau terjadi atau lewat di wilayah sekitar Pulau Bintan, nah itu karena dia angin baratan, maka dia akan dapat memicu terjadinya tadi Sumatera Squalls atau awan yang tumbuh dari arah barat bergerak ke arah timur kita. Nah, kemudian ada lagi faktor angin darat, angin laut. Nah, itu umumnya terjadi untuk di wilayah kita itu umumnya terjadi pada saat dini hari atau malam hari. Nah, itu biasanya kena faktor itu.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke Pak Yamin lagi nih, Pak.
7: Banyak nama-namanya tadi ya.
2: Iya, benar. Ternyata dia punya nama, Pak. Iya, juga, Pak.
7: Saya ngasih nama aja.
2: Baik. Nah, mungkin dari mungkin gambaran potensi kebencanaan angin kencang di wilayah Kota Tanjung Pinang ini dalam beberapa tahun ini seperti apa nih, Pak?
7: Ya, ini di pengalaman di saat saya bertugas nih.
2: Baik, silakan. Ya,
7: 3 tahunan. Ya. Rata-rata kita ini memang semua bencana hidrometeorologi sudah pernah kita alami selain gempa tadi, selain gempa, gunung berapi. Nah, tapi kalau untuk yang seperti longsor yang kecil-kecil, kemudian banjir, banjir rob, kemarau, kemudian nih hujan dan angin ini. Nah, angin kita mencirikan bencana angin kencang ini di item-item seperti pohon tumbang tadi. Nah, karena kita sebanyak ini mungkin yang mendorong pohon itu nggak mungkin kan agar tumbang nggak mungkin kan. Nah, ini pasti akibat akibat angin yang dalam knotnya tadi itu mungkin bisa 30 km lebih, 60-70 mungkin ya. Nah, itu kalau kecepatan kendaraan kita naik itu hampir 80-90 itu udah sampai ke Uban 20 menit, 15 menit nyampe itu kan. Nah, kalau itu yang menghantam dari pohon, rumah, dan kita kebayang. Kebayang kan bahwa kekuatan angin itu yang menghempaskan pohon, menghempaskan rumah-rumah ataupun atap-atap rumah itu makin lama makin sering terjadi. Nah, dari 2023, 2024, 2025 itu ada data ataupun masuk laporan-laporan yang kadang-kadang tahun lalu itu satu hari itu bisa sampai 6-7 kali. Di sekitar Desember 2024, 2025 itu kita sampai turun kewalahan, sampai tim kita itu kita bagi sampai 4 tim kita turun, sana belum tertangani pohon tumbang, sudah ada lagi kejadian
2: lagi.
7: Nah, seperti yang di belakang kafe apa itu yang di tepi laut, kemudian terjadi juga di Kampung Bulang, kemudian terjadi juga di depan Aston, mungkin masih ingat itu kejadian-kejadian itu dalam satu malam. Nah, itu kebayang gak orang rame-rame mau numbangkan, kan gak mungkin kan. Itu pasti diakibatkan oleh angin disertai dengan hujan. Nah, hujan waktu itu juga sangat lebat, intensitasnya itu berapa per detik mungkin, ditambah lagi angin yang menyertainya itu cukup kencang. Nah, sekarang ini kita lihat seperti subuh tadi ya kalau nggak salah, itu juga tau-tau hujan. Kita lagi kepanasan, tau-tau hujan, kayak gitu. Nah, kalau kita berada di luar rumah ataupun saat itu siang kayak gini, kita pasti bisa melihat itu perubahan dari cuaca cerah menjadi mendung dan mengandung hujan ataupun mengandung angin tadi itu sangat signifikan dari cerahnya menuju ke anginnya. Nah, saat di luar malam, siang begini, mungkin kita bisa lihat visualnya. Kita bisa berhati-hati, kita bisa membaca alam bahwa oh ini akan terjadi ini, akan terjadi ini. Nah, itu kita antisipasi untuk menghindar ataupun berlindung ke tempat yang lebih aman. Nah, namun jika itu terjadi saat malam, visualnya yang tidak kelihatan, tahu-tahu sudah
2: gelap aja.
7: Nah, tahu-tahu sudah ada apa gemuruh aja dengan ada yang tumbang dan sebagainya, ini yang kita antisipasi untuk ya tadi rumah-rumah yang rawan, yang berada di pesisir, bukan mau menakut-nakuti, nah tapi
2: waspada,
7: waspada. Ya, nah ini yang kita himbau, apalagi rumahnya yang tadi yang kurang kokoh. Nah, angin tadi Pak Hayu bilang ya di pesisir tadi bisa potensinya lebih tinggi, baik itu puting beliung maupun yang apa tadi yang lurus tadi.
4: Downburst.
7: Nah, banyak namanya nih. Ada nama orang-orang sana semua gitu. Nah, yang ingatnya kita puting beliung aja. Gitu. Nah, jadi ini yang kita keadaan kita yang mungkin juga alam kata orang makin tua, bumi makin tua, banyak saja kejadian ataupun bencana-bencana yang kita rasakan. Namun antisipasi kita jangan sampai kita lengah ataupun kita lebih tidak mengantisipasinya, namun kita harus tetap waspada begitu.
2: Okay. Nah, tapi kalau dari BPBD sendiri untuk terutama untuk mengedukasi masyarakat nih Pak, ini seperti apa tuh terkait angin kencang ini?
7: Ya, kita selain mensosialisasi seperti ini juga di RRI Kentongan, kita berharap ini menjadi suatu sosialisasi ya Mas Ayu kan, bisa diperdengar ataupun warga bisa mendengarkan, kemudian lewat flyer-flyer kita sampaikan antisipasi pohon tumbang, antisipasi angin ribut, angin kencang, namanya lain lagi nih, angin ribut, angin kencang kemudian dombes tadi, puting beliung, kemudian cuaca hujan, banjir rob. Ini edukasi ataupun sosialisasi yang kami rasa efektif dapat didengar oleh warga, bisa menekan minimalisirnya kejadian yang tidak kita harapkan. Kemudian kita ke sekolah-sekolah, kemudian ada suatu institusi yang mengundang kita untuk mensosialisasi hal-hal kebencanaan, itu kita siap. Kemudian anak-anak TK, adik-adik kita TK-TK itu banyak juga yang datang ke BPBD. Nah, ini dalam bulan ini udah ada 3-4 TK yang datang untuk mengetahui apa-apa saja jenis-jenis bencana, kemudian antisipasinya bagaimana, mitigasinya bagaimana. Walaupun kecil, kita tanamkan sejak dini bahwa maaflah, renang itu sangat butuh, sangat dibutuhkan tuh. Nah, adik-adik kecil,
2: apalagi daerah pesisir, nah,
7: pesisir ini kan berenang, belajar berenang, orang tuanya untuk diajarkan, kemudian menggunakan life jacket, kemudian kalau nanti mereka sekolah ke Jawa ataupun ke Sumatera, antisipasinya kalau gempa bagaimana. Nah, kita ajarkan itu bagaimana berlindung, berada di bawah meja, bagaimana menahan kepala dari benturan apa puing-puing, nah sebagainya itu kita ajarkan. Tadi begitu juga dengan pohon tumbang, nah bagaimana jangan melewati pohon yang rawan ataupun yang sudah tua saat angin cuaca musimnya angin yang kuat gitu. Tapi kalau angin tidak ada ataupun ini aman saja. Nah, namun tadi antisipasi di rumah juga bagaimana kalau terjadi jangan kita apa? Jangan kita lupa bahwa angin ini juga bisa menyebabkan kebakaran tadi. Ya kan ada stop kontak yang konslet. Begitu rumah yang agak kering ataupun tidak ada hujan, itu menyebabkan lebih cepat lagi terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh angin yang susah untuk dipadamkan api tersebut. Walaupun api kecil, lama-lama kehembus oleh angin itu akan merembet ke rumah-rumah yang lain. Nah, ini kita antisipasi jangan sampai kawan-kawan damkar sudah intens lah untuk menyampaikan sosialisasi anti kebakaran ini. Jadi selain menumbangkan pohon-pohon, rumah-rumah atapnya, kemudian nelayan yang juga harus antisipasi. Nah, kebakaran juga banyak terjadi saat angin kencang ini.
2: Baik, Pak Yamin, mungkin kita ketahui bahwa untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan ini kan cukup penting ya Pak ya. Dan mungkin apa ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa untuk melakukan langkah antisipasi, untuk langkah kewaspadaan?
7: Ya, sekali lagi kita himbau itu memang tak henti-henti melalui berbagai macam media ataupun tempat dan forum apa saja kita sampaikan. Baik itu kami juga menyampaikan saat mengambil apel pagi di kelurahan-kelurahan, itu yang kita himbau. Namun dari warga, ya kami himbau juga untuk selalu tadi membaca perakiran cuaca.

0: pun keterbatasan dengan anggota, di Dompak sana, Tanjung Siambang sana, kami nggak bisa dapat info kalau tidak diinfokan bahwa terjadi pohon tumbang di Tanjung Siambang. Ke sana kan banyak pohon tuh di pantai-pantai dan sebagainya, atau rumah yang roboh ataupun apa. Nah, inilah komunikasi yang harus terjalin juga antara warga dengan RT RW-nya, dengan lurahnya, ataupun dengan kami langsung di BPBD. Apa namanya? Siklus ini yang saling menginfokan, memberitahu ataupun bagaimana dalam kami menanggulangi bencana yang terjadi, baik mulai dari tadi kekeringan, banjir, rob dan sebagainya tadi itu. Nah, semua stakeholder perannya sangat dibutuhkan begitu.
1: Oke, baik. Mungkin ke Pak Ayu. Pak Ayu, mungkin dari pertanyaan Pak Ayu tadi pengen bertanya, apakah untuk angin di darat itu ketika terjadi angin kencang itu sama dengan di laut?
2: Oke, jadi kalau dari prosesnya itu angin yang terjadi di darat dan di laut itu tidak ada bedanya, seperti itu. Yang jelas tergantung dari sumbernya tadi. Apakah dari angin monsun saat apa periode puncaknya atau saat kuatnya, atau dari awan, seperti itu. Jadi kalau dari dampaknya mungkin kalau di wilayah darat lebih terlihat karena memang banyak banyak rumah-rumah, kemudian banyak pohon, warga banyak menanam pohon buah-buahan tadi itu juga.
1: Oke, berarti hampir sama ya, Pak.
2: Sama.
1: Oke. Nah, tapi
0: mungkin di laut nggak ada penghambat nih.
2: Iya, betul.
0: Langsung ke kapal-kapal atau ke ini, kalau kita banyak pohon ataupun gedung-gedung ya.
1: Itu mungkin menghambat anginnya bergerak. Makanya terjadi dampaknya gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk tadi mengatakan bahwa akan apa Sumatera Squall tadi ya. Nah, dan juga anginnya juga cukup kencang. Nah, mungkin apakah nanti ada akan dilakukan peringatan dini kepada masyarakat terkait ini?
2: Oke, jadi kalau kami itu karena memantau cuaca ya tidak ada berhenti gitu. Jadi kami tetap memberikan apa informasi yang terbaru. Jadi juga masyarakat perlu untuk selalu melihat informasi yang kami keluarkan. Nah, kemudian juga kami pada saat kondisi tertentu, misalnya ada potensi cuaca signifikan atau kondisi yang berubah, itu kami juga akan melakukan diseminasi peringatan dini seperti itu. Nah, biasanya kalau dari yang peringatan dini kita keluarkan, karena kita di wilayah tropis tadi, nah itu kita pasti sering mengeluarkan peringatan dini hujan petir dan angin kencang seperti itu.
0: Saya sering minta itu.
1: Baik.
0: Langganan saya.
1: Langganan ya, Pak Yamin ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin apakah kejadian angin kencang ini ada pengaruhnya dengan perubahan iklim ini?
2: Oke, jadi kalau terkait perubahan iklim, jadi pada dasarnya perubahan iklim itu karena perbedaan kondisi rata-rata. Jadi antara kita 30 tahun ke belakang dengan 10 tahun sekarang itu pasti ada perubahan. Karena itu memang dinamika dari cuaca dan iklim yang terjadi di bumi. Nah, untuk dampaknya sendiri ya secara tidak langsung ada pengaruhnya. Jadi karena bumi ini sangat dinamis, lain dari jadi angin, sirkulasi angin itu setiap tahun itu pasti tidak sama. Jadi dia ada mengalami pergeseran. Nah, itu uniknya cuaca itu di situ. Jadi untuk faktor perubahan iklim pasti ada. Jadi beberapa wilayah itu ada yang cenderung hujannya lebih banyak atau kejadian anginnya kencang lebih banyak. Ada juga wilayah yang cenderung lebih kering. Nah, itu nanti tergantung dari faktor seperti letak geografisnya, juga dari dinamika atmosfer dan iklim.
1: Oke, baik. Baik, Pak Yamin juga Pak ini tempat terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup ini mungkin dari Pak Hayu, mungkin apa pesan dan himbauan BMKG kepada masyarakat agar lebih siap dan tangguh menghadapi angin kencang?
2: Oke, baik. Jadi himbauan dari kami untuk tetap selalu memantau informasi cuaca yang terbaru dari kami BMKG. Nah, kemudian kami juga mengimbau untuk dari informasi yang kami keluarkan juga harap mencari tahu juga informasi dari seperti BPBD, seperti langkah-langkah antisipasi atau mitigasi dari dampak yang ditimbulkan oleh cuaca tersebut. Itu juga masyarakat perlu untuk mencari tahu lebih lanjut seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin ke Pak Yamin. Pak Yamin nih, mungkin apa pesan dan imbauan kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi angin kencang?
0: Ya, kita nggak tahu kapan akan terjadi, di mana, siapa akan mengalami.

0: Namun Allah itu dalam memberikan ujian kepada kita, pasti kita harus tabah menerima ataupun dalam keadaan apapun kejadian. Jadi sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang, kami menghimbau BPBD, Bapak Wali Kota juga sering minta tolong untuk bergotong royong membersihkan. Nah ini juga efek-efek dari cuaca angin dan banjir tadi, hujan. Nah jadi jangan sampai apa-apa yang saat kita lakukan itu nantinya berdampak pada kita, kita mengalaminya dengan tadi, dengan menanam pohon yang tidak bisa dipotong ataupun tidak, ini nanti berdampaknya juga akan tumbangnya ke kita juga atau di rumah kita. Nah ini mungkin bisa dipangkas. Kemudian jika terjadi angin kencang tadi, jangan berdiri di tempat-tempat yang rawan, mungkin seperti pohon besar tadi, kemudian baleho-baleho yang besar itu bisa. Baleho itu kan ataupun ini nggak ada lubang anginnya itu, ya kan? Nah begitu dindingnya besar dan itu merupakan besi yang bergoyang dan sebagainya, bisa kita lihat. Nah jangan sampai berada di daerah-daerah situ. Kemudian jika melaut, Bapak Ibu yang sering ke laut juga diperhatikan, membaca alamnya sudah biasa. Nah juga membaca perakiraan dari BMKG, jangan sampai hal-hal itu disepelekan, namun menjadi perhatian kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yamin STMM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang, dan juga Bapak Hayunur Mahron STRM MSC, yaitu Ketua Tim Perakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Terima kasih. Dan pendengar, tentunya demikian dialog kita di sore hari ini mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi angin kencang. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga keselamatan, yang tentunya keselamatan diri dan juga lingkungan sekitar. Mari kita selalu memantau informasi cuaca, memastikan lingkungan tetap aman, serta mengambil langkah yang tepat apabila terjadi angin kencang. Karena kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas terkait, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Ingat, lebih baik mencegah dan bersiap sejak dini daripada menghadapi resiko yang lebih besar di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Dialog Kentongan, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Mendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Ranai. Persaingan pendidikan global mendorong Mansatu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
1: Persaingan pendidikan global mendorong Mansatu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Said Muhammad Arif Rahman dinyatakan lulus pada Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah Universitas Al-Azhar Mesir. Informasi kelulusan tersebut tur diumumkan melalui media publikasi resmi Mansatu Natuna dan mendapat apresiasi dari keluarga besar madrasah. Wakil Kepala Bidang Kurikulum Mansatu Natuna, Puji Rohyatin kepada RRI mengatakan pihak sekolah terus mendukung siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas belajar hingga metode bilingual dalam kegiatan akademik sehari-hari. Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan agar siswa mampu bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Fuji Rohyatin menjelaskan sekolah juga memberikan pendampingan kepada siswa yang mengikuti jalur seleksi perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir. Dukungan tersebut diberikan mulai dari pembelajaran bahasa hingga pembinaan akademik siswa.
2: Sebenarnya bisa dikatakan mandiri sih Pak, itu tidak beasiswa karena dia melalui lembaga. Jadi anak ini semacam ikut bimbel gitu. Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, sudah ikut bimbel di Tangerang. Kemudian dia ikut seleksi lewat jalur itu.
1: Fuji mengatakan keberhasilan Said Muhammad Arif Rahman menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Ia menambahkan pihak sekolah berharap semakin banyak siswa Mansatu Natuna yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional.
2: Karena memang ada program, Arif ini memang termasuk 5 besar Pak di sekolahnya, di kelasnya gitu kan, jadi berprestasi. Kalau dari penguasaan bahasa, nah kalau kesana dia sendiri, maksudnya si Arifnya sendiri ini juga fokus ke bahasa Arabnya gitu, peningkatan bahasa Arabnya. Kebetulan memang di sekolah kami ada program bilingual, jadi untuk penguasaan bahasa. Di sekolah kami dukung dengan namanya aplikasi Alep, digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada itu, dia sendiri juga bimbel dari administrasi, berkas, dan semuanya. Karena kebetulan memang anaknya harus berangkat ke Tangerang, itu kami dari pihak madrasah support, memfasilitasi semua keperluan siswa. Gitu.
1: Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa Mansatu Natuna di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah berharap pembinaan pendidikan yang dilakukan dapat terus melahirkan generasi muda Natuna yang unggul dan berdaya saing global. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar atasi keterbatasan kuota seleksi penerimaan murid baru, Pemko Pekanbaru gandeng puluhan SMP swasta. Alwis Suryatmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan 22 SMP swasta untuk memenuhi kuota Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menegaskan kepada orang tua dan wali murid bahwa program ini memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya selama 3 tahun.
4: Jadi bagi orang tua, wali murid, jangan ragu lagi. Mungkin kemarin mention kalau mau sekolah di swasta itu bayarnya mahal. Ya,

0: Dijamin pendidikannya 3 tahun gratis.
1: Tahun ini di 2026 ini ada 22 sekolah yang kita kerjasama PKS. Ada 22 sekolah itu tersebar hampir merata di seluruh Kecamatan Bale. Ada di Kecamatan Bina Widya, Buah Madani, Rumbai Barat, Rumbai Timur pun ada. Yang kalau nggak salah saya yang nggak ada itu cuman di Pekanbaru Kota, Sail sama 50 yang di tengah kota. Kalau di pinggiran sudah kita semuanya.
2: Sementara itu, Kepala BPM Periau Nilam Suri menekankan bahwa program ini bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi juga menjamin hak anak atas pendidikan bermutu secara adil.
3: Jadi tidak sekedar kuota, tapi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan bermutu secara adil dan merata. Bukan untuk anak orang berada, bukan anak orang pintar saja, tetapi semua anak Indonesia punya hak yang sama. Nah, ini yang kami kawal dari BPMP Provinsi Riau.
2: Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Pekanbaru, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan asesmen sumatif semester genap tahun pelajaran 2025-2026 dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Exam Browser. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Pelaksanaan ujian berbasis digital di SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Sebelum ujian dilaksanakan, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi kepada siswa, pengecekan perangkat hingga simulasi penggunaan aplikasi untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian tanpa kendala. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan penggunaan aplikasi Exam Browser merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan sistem evaluasi yang modern, efektif, dan transparan.
6: Pelaksanaan ujian berbasis digital merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Exam Bro, peserta didik dapat mengerjakan soal secara aman dan nyaman karena sistem telah dirancang untuk membatasi akses ke aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung.
5: Selama pelaksanaan ujian, panitia dan guru pengawas melakukan pemantauan secara langsung di setiap ruang ujian. Dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh peserta dapat mengerjakan soal sesuai ketentuan serta menjaga kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Salah seorang guru pengawas, Melisa, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah melakukan persiapan seperti sosialisasi kepada peserta didik.
7: Sebelum pelaksanaan ujian, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada peserta didik, pengecekan perangkat, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Seluruh siswa menggunakan perangkat yang telah terhubung dengan sistem ujian sehingga dapat mengakses soal sesuai jadwal yang ditentukan.
5: Melalui pelaksanaan asesmen sumatif semester genap berbasis Exam Browser ini, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap dapat memberikan pengalaman ujian yang lebih baik bagi peserta didik. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mendengar dari Tanjung Pinang, dikabarkan lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberi edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman utuh tentang bahaya LGBT dan mampu mengambil keputusan bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya disampaikan oleh Aryo Wisnu.
9: Fenomena meningkatnya gaya hidup LGBT di kalangan anak muda belakangan ini memicu kekhawatiran sejumlah orang tua. Perubahan pola pergaulan, pengaruh media sosial, serta dinamika pencarian jati diri remaja dinilai menjadi faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan bahwa lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT terinfeksi HIV/AIDS. Psikolog Ernila menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam proses pembentukan identitas diri, termasuk dalam hal orientasi dan ekspresi diri. Menurutnya fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana, melainkan perlu pendekatan yang bijak dan komprehensif. Remaja saat ini hidup di era digital yang sangat terbuka. Informasi dari berbagai budaya mudah diakses sehingga mempengaruhi cara mereka memahami diri dan lingkungan. Ernila menekankan peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak, terutama dengan membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Ia mengingatkan agar orang tua tidak langsung menghakimi, melainkan berusaha memahami kondisi psikologis anak. Pendekatan yang keras justru bisa membuat anak semakin tertutup. Yang dibutuhkan adalah ruang aman bagi anak untuk bercerita.
10: Ketika orientasimu adalah berbeda, misalnya kamu laki-laki tertarik sama laki-laki, ini ada yang salah dengan kamu dan itu harus segera kita bahas. Langsung bawa ke profesionalnya saja. Kalau bapak ibu tidak mumpuni dengan ilmu itu, please tolong jangan dilama-lama. Ketika orang tua keras, tidak akan mengubah apa-apa. Pun. Orang LGBT itu disembuhnya bukan karena faktor eksternalnya. Yang sembuh, membuat dia sembuh itu adalah internalnya. Jadi pemahaman dirinya. Jadi dirinya yang bisa merubah dia keluar dari LGBT. Sepanjang dia tidak dirubah cara persepsinya, maknanya, terus mental blocknya nggak dihancurkan, itu nggak bisa.
9: Psikolog Ernila menambahkan lingkungan pendidikan dan sosial juga diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh serta mampu mengambil keputusan secara bijak. Dengan pendekatan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat secara mental dan emosional di tengah derasnya arus perubahan zaman. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, siswa berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bengkalis berhasil memanen sayuran Pak Choi melalui program pertanian hidroponik yang menjadi bagian dari pembelajaran vokasional di sekolah tersebut. Program ini dinilai mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa. Selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
11: Program pertanian hidroponik yang dikembangkan SLB Negeri Bengkalis berhasil mengantarkan siswa berkebutuhan khusus memanen sayuran pak choy hasil kerja mereka sendiri. Banyak 10 orang siswa mengikuti program vokasional pertanian ini. Mereka terdiri dari 5 siswa dengan Down Syndrome, 3 siswa autis, dan 2 siswa tunagrahita ringan yang didampingi 3 orang guru. Koordinator pertanian SLB Negeri Bengkalis Faisal mengatakan para guru menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa agar mereka dapat mengikuti seluruh proses budidaya tanaman.
12: Kami membagi tugas jadi langkah kecil dan jelas, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan susah untuk berpikir abstrak, sehingga kami memang membagi tugas-tugas kecil dan jelas untuk masing-masing anak. Jadi dengan begitu anak ini tahu apa yang mereka kerjakan. Kami kasih peran sesuai sama kemampuan anak-anak ini. Jadi bagi anak ini yang bisa, yang motorik harusnya bagus, kami kasih dia untuk menyemai benih, memasukkan benih pak cuy ke dalam lubang busa ataupun lubang rockwall. Bagi anak yang mempunyai motorik kasarnya yang bagus, kami kasih tugas mereka untuk membawa air gitu. Jadi memang kami kasih mereka peran sesuai sama kemampuan tiap anak. Setelah itu cara kami motivasinya yaitu dengan cara puji langsung kalau anak-anak ini berhasil melaksanakan tugasnya, karena anak-anak ini suka dengan pujian, karena dengan kita cara memuji mereka akan merasa bangga dan merasa mereka itu dihargai.
11: Faisal menjelaskan untuk satu siklus tanaman pak choy dibutuhkan waktu sekitar 30 hari, terdiri dari 10 hari proses persemaian dan 20 hari masa pertumbuhan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagikan kepada siswa untuk dibawa pulang dan sebagian dijual agar mereka dapat melihat hasil nyata dari usaha yang dilakukan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari para orang tua, salah satunya disampaikan Joshua, wali murid Arka, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus.
13: Oh, pada dasarnya untuk program ini saya cukup dimana dalam hal ini anak-anak ini walaupun dalam kondisi kekurangan di atas dasar bimbingan dari para guru, ya, alhamdulillah lah. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa lah, karena mereka anak-anak yang terbiasa.
11: Joshua mengaku sering melihat langsung kegiatan berkebun para siswa saat menjemput anaknya di sekolah dan merasa bangga melihat antusiasisme mereka dalam merawat tanaman hingga masa panen. Melalui program pertanian hidroponik ini, SLB Negeri Bengkalis berharap siswa tidak hanya memiliki keterampilan bercocok tanam, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan kemandirian sebagai bekal masa depan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Pengurus Provinsi Skuas Riau memprioritaskan sasi serta tampil pada Porprov Riau 2027. Lengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
14: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau mulai memfokuskan program kerja pada pembentukan kepengurusan cabang olahraga squash di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut menjadi prioritas utama sebagai upaya memenuhi persyaratan keaktifan organisasi sekaligus membuka peluang agar cabang olahraga squash dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Tianto mengatakan, pembentukan pengurus cabang Pengcap dan pengurus kota Pengkot menjadi agenda yang dapat perhatian khusus dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Riau. Menurutnya, keberadaan kepengurusan yang aktif di daerah menjadi salah satu syarat penting bagi sebuah cabang olahraga untuk mengikuti agenda olahraga resmi di tingkat provinsi maupun nasional. Selain memperluas organisasi di daerah, kepengurusan baru Squash Riau juga memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Rahmat menyebut bangunan lapangan squash di sejumlah daerah menjadi salah satu program strategis yang tengah diformulasikan.
15: Saat ini yang sudah resmi keanggotaan dari KONI Kabupaten Kota itu ada Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, sama Kota Dumai. Yang sudah muskap lagi pengurusan administrasi menjadi anggota KONI-nya itu ada Rohul dan Kampar. Dan yang sudah diberikan mandat itu ada Pelalawan, Mungil, Hindil. Nah jadi mungkin sudah 8 kan, artinya kalau ini berjalan lancar, apalagi ini insya Allah aman kita 51 tadi. Terus kita juga di kepengurusan lagi memformulakan pembuatan lapangan di daerah-daerah juga. Mungkin kita lihat daerah mana yang menjadi prioritas kita utama untuk pembuatan lapangan gitu.
14: Di sisi lain, atlet squash Riau, Kiara, berharap kepengurusan baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas latihan. Menurutnya selama ini para atlet masih menghadapi keterbatasan sarana untuk berlatih secara maksimal. Kiara berharap ke depan squash Riau memiliki pusat latihan yang representatif sehingga atlet dapat meningkatkan kualitas latihan dan prestasi secara berkelanjutan.
16: Iya, semoga ke depannya tempat latihan kami lebih bagus dan semoga ke depannya lebih layak lagi di kepengurusan baru ini.
14: Dengan penguatan organisasi di daerah serta peningkatan sarana latihan, Pengprov Squash Riau optimis pembinaan atlet dapat berjalan lebih baik sekaligus membuka peluang prestasi yang lebih besar pada ajang olahraga mendatang. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
4: Dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Tidak hanya menjadi provinsi keempat tercepat dalam pembentukan koperasi, Sumatera Barat juga berhasil menempati posisi kedua nasional dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
17: Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah kedua tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Indonesia. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Barat tepat di bawah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan RAT Koperasi yang menjadi indikator penting tata kelola organisasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil kepada RRI pagi tadi mengatakan, keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya komitmen pengurus koperasi di seluruh daerah dan stasi tersebut sangat istimewa karena tidak hanya terjadi di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga mencakup daerah yang kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meski memiliki keterbatasan akses dan kondisi wilayah yang cukup sulit, koperasi di Kepulauan Mentawai tetap mampu melaksanakan RAT tepat waktu.
18: Sumatera Barat nomor 2 pelaksanaan RAT tercepat di Indonesia bersama-sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta jumlah KKMP-nya hanya 267, tapi kita 1265, di mana kondisinya yang terberat itu adalah di Mentawai. Kita semua tahu ya, Mentawai lokasinya sangat sulit.
17: Lebih lanjut, Hima menjelaskan, selain menjadi provinsi kedua tercepat dalam pelaksanaan RAT, Sumatera Barat juga mencatat capaian penting lainnya dalam program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, jumlah KDMP yang telah terbentuk di Sumatera Barat mencapai 1.265 unit. Jumlah tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hima menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta dukungan wali nagari, kepala desa, lurah, pengurus koperasi dan masyarakat. Ellen Silviasari melaporkan.
19: Harga minyak goreng di Natuna tetap bertahan sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter, meski terjadi kenaikan harga biji plastik. Kondisi ini disambut baik oleh pedagang karena tidak membebani penjual maupun masyarakat sebagai konsumen. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
20: Pedagang dan masyarakat Natuna bisa bernafas lega karena harga minyak goreng kita di Pasar Rakyat Ranai tetap stabil. Ketersediaan minyak goreng terjaga meski harga biji plastik mengalami kenaikan, sehingga harga jual di pasar tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HIT. Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, memastikan harga minyak goreng yang dijual kepada masyarakat tetap sesuai HIT, yakni Rp15.700 per liternya. Meski terjadi kenaikan harga biji plastik,
19: selanjutnya kita beralih ke Bukit Tinggi. Pendengar, Pemko Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berikut laporan Nofri.
21: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berbagai aspirasi dan masukan pedagang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan tepat sasaran untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pusat perekonomian masyarakat tersebut. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi dan dialog antara Wali Kota Indrianis bersama para pedagang pasar pusat di gedung pasar lantai 3 Jumat malam. Pertemuan menjadi forum terbuka bagi pedagang menyampaikan berbagai persoalan, diantaranya penataan kawasan pasar, aksesibilitas pengunjung, kondisi sarana-prasarana hingga pengelolaan kios. Pada kesempatan itu, Wali Kota Indrianis menegaskan pemerintah kota berkomitmen menghadirkan pasar pusat yang lebih hidup, nyaman, dan mampu menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Dirinya menilai keberadaan sekitar 1.300 kios di kawasan pasar pusat merupakan potensi besar yang perlu dioptimalkan melalui langkah strategis dan terukur. Wali Kota menyampaikan pihaknya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang. Dirinya menyebut semua masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan dibahas bersama tim teknis. Wali Kota berharap dalam waktu dekat pihaknya kembali membahas secara lebih detail serta menampilkan konsep visual mengenai gambaran hasil akhir yang ingin diwujudkan untuk pasar pusat.
22: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai 1 apa? Lantai 2-nya apa? Lantai 3-nya apa? Lantai 4-nya apa? Nah, itu sudah ditata dari awal. Sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya nanti isinya sini. Ya. Setuju enggak nih gambar ini? Setuju apa enggak? Belum setuju. Oke, kita rubah lagi. Diskusi dengan si pedagang tadi.
21: Selain mendengarkan aspirasi pedagang, Hendrianis juga menyoroti keberadaan kios yang disewakan atau dikontrakan kepada pihak lain. Dirinya menegaskan praktik tersebut tidak sesuai ketentuan berlaku dan akan menjadi perhatian Pemko. Wali Kota menambahkan hal itu tidak dibenarkan. Menurutnya pedagang yang mengontrakkan toko kepada pihak lain telah melanggar ketentuan yang ada. Persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Nofri melaporkan.
4: Pendengar, Pelabuhan Roro Dompa memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pertengahan Juni. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Garda Ramadan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik langkah lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompa yang kini memasuki tahapan penyusunan dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Tim dari Kementerian Perhubungan akan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2026 untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan penting sebelum proyek rehabilitasi dilanjutkan. Selesai melanjutkan tahap rehabilitasi Pelabuhan Dompa. Saat ini seluruh pihak masih menunggu penyelesaian dokumen AMDAL sebagai dasar untuk melanjutkan proses berikutnya.
1: Rencana besok tim dari terkait dengan dampak lingkungan, maksudnya AMDAL-nya, tim AMDAL, itu tanggal 9 sampai tanggal 16, dia akan melengkapi seluruh dokumen untuk terkait dengan AMDAL Pelabuhan Dompa. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa Pelabuhan Dompa itu akan dilanjutkan.
0: Junaidi juga optimis pekerjaan fisik rehabilitasi Pelabuhan Dompa dapat dimulai pada tahun 2027 apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian AMDAL tetap menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap pelaksanaan proyek. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanjung Pinang kita beralih ke Padang. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kota Padang. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
3: Sadianto lagi Padang pagi tadi, Kepala Pelaksana Kelaksa BPBD Kota Padang Hendi Zulfikar mengatakan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, terutama di kawasan yang rawan saat cuaca panas dan kering. Ia menjelaskan saat ini kondisi Kota Padang masih relatif aman dari kejadian karhutla. Namun demikian BPBD tetap melakukan langkah antisipasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar risiko kebakaran dapat dicegah sejak dini.
23: Tetap jaga waspada, jangan membakar sampah di bawah pohon, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan ladang atau ini. Iya, kalau di Kota Padang ini kan kita masih aman baru. Ini kan
3: menurutnya kawasan yang memiliki vegetasi cukup banyak seperti kawasan Taman Hutan Raya Bungata perlu mendapat perhatian khusus selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut diminta lebih berhati-hati. Hendri juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kejadian yang mencurigakan di lingkungan sekitar melalui layanan darurat 112 atau 113. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Mendengar menutup lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, saat ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi dan kesehatan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Berikut Irsyad melaporkan.
24: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Penyaluran bantuan itu mencakup 4 sektor utama, yaitu kesehatan,

0: Rinci pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 183 juta rupiah untuk membantu biaya pengobatan 23 warga dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jenis penyakitnya. Pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, sebanyak 1.247 penerima manfaat masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp900.000. Total keseluruhan bantuan yang dikucurkan mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk 1.270 orang atau kepala keluarga. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa bantuan itu adalah bukti kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
1: Pada Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, kami, saya dengan Pak Wakil selalu berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada warganya. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang penerima manfaat. Terima kasih sudah hadir di kediaman kami ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Danau Singkarak menangkap ikan. Ikannya lepas, ikan ditambak. Hari ini bansos dan BLT kita serahkan meringankan beban masyarakat terdampak.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra juga berpesan agar warga memanfaatkan dana itu dengan bijak sebagai modal usaha atau pemenuhan kebutuhan pokok serta tidak ragu untuk terus mengakses layanan kesehatan pemerintah. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Fadris ya. Selamat sore Fadris, Assalamualaikum. Ya, kita coba ya untuk menghubungi prakirawan BMKG Tanjung Pinang ya, Fadris yang saat ini akan terhubung ya dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum Fadris.
7: Waalaikumsalam, selamat sore.
6: Gimana kabarnya hari ini, sehat?
7: Alhamdulillah.
6: Hari ini dari pagi hujan gerimis sampai sore juga sudah mendung. Nah, untuk esok hari seperti apa nih Fadris?
7: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan tebal. Sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Dan pada malam hari diperkirakan berawan tebal secara umum. Dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang disertai petir. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 96%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, yang dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Serta waspada terhadap potensi terjadi banjir pesisir atau banjirop di wilayah pesisir Tanjung Pinang pada tanggal 11 hingga 23 Juni mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
6: Ya Fadris, berarti untuk wilayah Kepulauan Riau pada umumnya esok hujan ya?
7: Untuk wilayah Bintan Kak, siapa?
6: Bintan ya, kalau untuk daerah... Ya. Lain masih bisa terpantau seperti di Anambas, Lingga, Natuna.
7: Ya, untuk di wilayah lainnya, untuk data terakhir yang kami miliki juga hampir sama Kak untuk kondisi cuaca pada esok hari, terutama seperti Kota Batam itu pada pagi hari juga diperkirakan hujan ringan, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan lagi pada dini hari. Lalu kemudian misalnya di Karimun itu untuk dari pagi hingga malam hari diperkirakan berawan tebal, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan pada dini hari. Sementara pada Kabupaten Natuna serta Anambas juga berpotensi terjadi hujan ringan disertai petir pada pagi serta siang hari.
6: Untuk cuaca seperti ini berlangsung hingga kapan ya, Fadris?
7: Ya, berdasarkan data yang kami miliki, untuk prospek selama 7 hari ke depan, untuk cuaca hujan ringan ini berpotensi terjadi hingga tanggal 11, Kak. Sementara hingga tanggal 15 itu didominasi oleh kondisi berawan.
6: Baik, terima kasih informasi cuacanya, Fadri. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sama-sama, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya. Ini rata-rata di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang Bintan itu ya, hingga tanggal 11 nanti diperkirakan masih hujan ya. Lalu untuk tanggal 15 itu berawan. Untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar, tetap waspada dan hati-hati ya. Baik pendengar, kami tentunya akan menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya. Untuk yang berikut ini ada Yopi Enuno, Bunga Jiwaku ya. Selamat sore semuanya.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Iya, pendengar, prestasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, maupun hasil pekerjaan kepada orang lain. Nah, keterampilan presentasi ini menjadi semakin penting ya di berbagai bidang kehidupan, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, organisasi, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Nah, ini tentu tujuannya, pendengar, adalah tujuan dari presentasi ini adalah agar pesan yang disampaikan itu dapat dipahami ya dengan jelas oleh audiens. Oleh karena itu, seorang presenter itu tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, tetapi juga harus mampu menyampaikan dengan cara yang menarik, kemudian terstruktur dan juga mudah dipahami. Pendengar, presentasi yang baik itu biasanya diawali dengan pembukaan yang mampu menarik perhatian audiens. Selanjutnya materi yang disampaikan itu secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Pada bagian akhir, pendengar, presenter itu dapat memberikan kesimpulan ya untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Nah, selain penguasaan materi, pendengar, bahasa tubuh juga ini memiliki penting ya, memiliki peran penting dalam presentasi. Misalnya kontak mata ya, kemudian ekspresi wajah, gerakan tangan yang wajar, serta sikap percaya diri ini dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, sebaliknya, pendengar, rasa gugup yang berlebihan itu dapat mengurangi kualitas penyampaian pesan. Penggunaan media pendukung seperti slide presentasi ini juga perlu ya diperhatikan, di mana slide ini sebaiknya berisi poin-poin penting dan tidak terlalu banyak teksnya. Tampilan yang sederhana, rapi, dan mudah dibaca ini akan membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. Media visual seperti gambar, grafik, atau video ini juga dapat digunakan ya untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Mungkin Anda sering ya untuk menyampaikan pesan lewat presentasi, atau juga bagi Anda yang mungkin pengusaha, biasanya untuk mendapatkan proyek itu biasanya harus presentasi dulu ya. Jadi skill komunikasi itu sangat penting sekali. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini Winner ya, pusing, tapi saya yakin Anda tidak pusing ya, karena kami menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi dan juga motivasi untuk Anda.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Pendengar, setiap tahun pada tanggal 9 Juni ini diperingati sebagai Hari Arsip Internasional, di mana peringatan ini, pendengar, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip, memori kolektif bangsa, dan juga perlindungan hak. Dipilihnya tanggal 9 Juni bertepatan dengan berdirinya ICA di bawah naungan UNESCO pada tahun 1948. Perayaan ini, pendengar, umumnya itu diperluas menjadi Pekan Arsip Internasional yang menyoroti perlindungan catatan sejarah bagi masyarakat. Peringatan ini, pendengar, juga menyoroti pentingnya akses publik terhadap dokumen penting, transparansi, dan juga perlindungan warisan budaya. Di Indonesia, pendengar, ada juga peringatan Hari Kearsipan Nasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Nah, peringatan ini tentu diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Tentunya sebagai pengingat akan pentingnya tertib arsip bagi tata kelola kepemerintahan dan juga sejarah. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini dari wayang ya, Tak Selamanya. Iya, semuanya pasti tak selamanya capek ya, pasti ada senang-senangnya juga ya, apalagi mendengarkan lagu di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: balik bareng ya. Ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, pendengar, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Profesional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id. Kemudian, pendengar, beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor sekian-sekian mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Garut, Diki Hasbi. Dilansir dari akun Instagram Garut Cyber Hoax, @GarutCyberHoax, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap pihak yang menghubungi melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah. Jangan mudah percaya pada nomor yang tidak dikenal, terlebih jika meminta informasi pribadi, sejumlah uang, ataupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kedinasan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Anda masih kami temani dengan informasi ya. Nah, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, pertanian organik ini merupakan sistem budidaya yang mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami dan juga menghindari pemakaian pupuk serta pestisida kimia sintetis. Metode ini pendengar semakin mendapat perhatian masyarakat karena dianggap lebih ramah lingkungan dan juga mampu menghasilkan produk yang lebih sehat. Melansir dari ditjenbun.pertanian.go.id, pendengar, pertanian organik itu merupakan sistem budidaya ya, budidaya dan juga manajemen produksi pertanian yang mendorong serta meningkatkan kesehatan agroekosistem yang di dalamnya itu termasuk keanekaragaman hayati, kemudian siklus biologis dan juga aktivitas biologis tanah. Nah, pertanian organik ini tidak hanya sebagai sistem produksi pertanian, namun pendengar juga sebagai sebuah pendekatan sistemik yang komprehensif ya terhadap penghidupan berkelanjutan secara umum dan pada tingkat fisik, ekonomi atau juga sosial budaya. Maka banyak konsumen kini pendengar lebih memilih sayuran, buah-buahan dan juga produk pertanian organik karena dianggap bebas dari residu bahan kimia berbahaya. Di mana kondisi ini membuka kesempatan ya bagi petani untuk memperoleh nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk pertanian konvensional. Ada raja ya, seandainya. Nah, seandainya Anda berhasil ya menjadi petani atau sukses menjadi pedagang, pengusaha, sukses juga jadi nelayan, semoga rezekinya berkah ya.

Baru untuk informasi berikut ini, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja akan menggelar Job Fair Bintan 2026 pada tanggal 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan itu mendengar akan dipusatkan di Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus KEK Galang Batang. Sebanyak 11 perusahaan dari berbagai sektor akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Total itu terdapat 1.309 lowongan pekerjaan yang dibuka bagi pencari kerja asal Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan pendengar mengajak masyarakat khususnya putra-putri daerah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menurut Robi pendengar, job fair itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus juga memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Selain membuka akses kerja pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan juga terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui berbagai program pelatihan, program edukasi dan juga pendampingan. Upaya tersebut dinilai turut berkontribusi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Bintan dari 8,62% pada 2021 pendengar itu menjadi 4,53% pada 2025. Selain menyediakan lowongan pekerjaan, Job Fair Bintan 2026 juga menghadirkan berbagai layanan pendukung bagi pencari kerja. Layanan tersebut meliputi konseling karir, kemudian walk-in interview, bimbingan jabatan, unit layanan disabilitas, serta pelayanan BPJS ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya dari Ungu ya, seperti mati lampu ya. Tapi sekarang tidak mati lampu ya. Alhamdulillah terang di studio ya.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Pendengar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin mengkonfirmasi penanganan kasus yang menimpa seorang pekerja migran Indonesia PMI di Hokkaido, Jepang. Di sela penanda tanganan MOU di Kepulauan Riau, pendengar, Menteri menegaskan bahwa korban berangkat secara perorangan namun datanya tetap tercatat resmi di pusat. Muhtarudin menjelaskan undang-undang memperbolehkan keberangkatan mandiri asalkan pekerja melewati proses resmi di KP2MI dan terdata dalam sistem SIS Kopmi. Terkait kasus per 4 Juni tersebut, Kementerian P2MI telah bergerak cepat melakukan koordinasi ketat dengan KBRI di Tokyo. Saat ini pendengar, Des Perlindungan KP2MI itu terus melakukan pemantauan intensif dan juga pendampingan hukum langsung di lokasi kejadian. Pendampingan tersebut diberikan secara adil baik terhadap terduga pelaku maupun kepada korban yang terdampak. Muhtarudin mengimbau publik untuk tidak berspekulasi ya, untuk membuat analisa liar mengenai motif kasus yang sedang berproses di Jepang ini. Semua pihak diminta untuk bersabar menunggu pernyataan resmi terkait hasil penyelidikan mendalam otoritas berwenang di Hokkaido. Baik pendengar, kita teruskan ya untuk berhibur ya dengan lagu berikut ini ya. Ada Air Project ya, lu harus lupakan. Tapi anda jangan lupakan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik pendidikan ala Nabi Ibrahim, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18 dibacakan oleh Egi Rianto. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun, kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita, untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim, yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya, menekankan dari sisi iman, keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan, jauh dari penyembahan yang salah,

penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini sangat penting sekali karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita, mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita ini. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan zat-Nya kepada ruh yang ada di dalam diri manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Wa idza akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga. Dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidah. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37, Rabbana liyukimus shalah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Maka perlu juga terus kita dampingi anak kita, cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ibadahnya, tanggung jawab sebagai hamba, dan juga realisasi dari keimanan, dari akidah yang kuat, yaitu bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama, yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan, faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung, condong baik kepada mereka. Artinya, karena akhlakul karimah, bersosialisasi dengan bermasyarakat, dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita,
bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Ya. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya, dan kelak kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang salih-salihah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik, dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya. Masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya, ya, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aquli qawli hadza, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Tanjung Pinang. Tetaplah bersama kami mendengarkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar, perubahan zaman yang berlangsung cepat ini membuat cara kita bekerja, belajar dan juga berinteraksi ikut berubah ya. Di mana kondisi ini menuntut setiap individu itu untuk tidak berhenti belajar sepanjang hidupnya. Dilansir dari buku Belajar Sepanjang Hayat karya I. Wayan Redana, pembelajaran sepanjang hayat itu menjadi semakin penting di tengah pesatnya perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Melalui proses belajar yang berkelanjutan, pendengar, individu dapat terus meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, pendengar, konsep belajar sepanjang hayat itu dapat terlihat secara nyata. Misalnya, seorang pedagang yang mulai menggunakan aplikasi pembayaran digital untuk melayani pelanggan menunjukkan ini kemampuan adaptasi melalui proses belajar. Perubahan teknologi juga menuntut penguasaan keterampilan baru di berbagai bidang pekerjaan. Penggunaan aplikasi rapat daring, kemudian pemanfaatan AI, pengelolaan data sederhana hingga pemahaman dasar keamanan digital kini telah menjadi keterampilan yang semakin dibutuhkan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyebutkan bahwa belajar sepanjang hayat itu berperan penting dalam membekali individu dengan pengetahuan dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Di era disrupsi ini, kemampuan untuk beradaptasi tentu dapat meningkatkan kompetensi menjadi kunci untuk terus berkembang. Kali ini ada Republik ya, Sandiwara Cinta.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
0: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
0: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
0: Eh, shh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi

mengelilingi penyeberang jalan dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Berikan untuk lagu-lagu hiburan sementara kami cukupkan, dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi, biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Dikutipkan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini ditanggap, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan atau FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Begot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Jeff Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khususnya bagi umat Hindu, Anda dapat menyimak mimbar agama Hindu untuk malam hari ini.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadrah Kratawiyantu Wiswada. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Perkenalkan, saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang kata menghancurkan atau melestarikan kehidupan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa dan berbincang kembali dalam siar agama Hindu. Namun terlebih dahulu, marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sangyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita mengaturkan rasa terima kasih kepada para Maharsi Agung yang bijaksana dan juga para terpelajar yang berkenan memberikan pengetahuannya, membimbing dan mengajarkan sehingga kita terbebas dari keawidiaan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ada dua paradok yang sering terjadi dalam hidup ini, yaitu sebuah kata menghancurkan dan melestarikan kehidupan. Merujuk dari sebuah kata hancur yang berarti musnah, dan lestari yang berarti indah. Suatu kata yang menghancurkan adalah mengganggu tentang eksistensi asasi alam. Merusak alam adalah sama saja kita menghancurkan badan wadah Sangyang Widiwasa. Sangyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan alam sebagai badan wadah adalah untuk menjadikan badannya itu sebagai media kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika eksistensi asasi badan yang widi diganggu, yang rugi bukan Sang Yang Widiwasa, melainkan yang merugi adalah makhluk hidup, terutama manusia. Siklus matahari, laut, gunung, berserta flora dan faunanya menyebabkan
unsur-unsur alami ini mampu bereksistensi sesuai dengan asasi alamnya. Belakangan ini yang terjadi adalah eksploitasi karena kerakusan sebagian manusia yang telah menghancurkan siklus alami sehingga eksistensi alami menjadi terganggu. Hutan yang semakin gundul karena pembabatan oleh kerakusan manusia. Pemampatan hutan yang tidak seimbang menimbulkan rusaknya siklus alam yang asasi. Karena itu, alam tidak mampu lagi bereksistensi sesuai azasinya, sehingga tidak lagi memberi kontribusi pada kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Alam semesta yang maha luas ini disebut dengan Buana Agung, sedangkan manusia disebut dengan Buana Alit. Kedua-duanya menurut keyakinan Hindu adalah ciptaan Sang Yang Widiwasa, dan Yang Widi menjadi jiwa Buana Agung dan juga Buana Alit. Karena Yang Widiwasa menjadi Buana Agung, maka beliau disebut dengan Brahman. Sedangkan jiwa yang kecil disebut dengan Atman, sehingga Atman bagian dari Brahman. Di dalam mantra Badaranyaka disebutkan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu, yang menjadi jiwa besar dan menjadi jiwa yang kecil adalah Yang Widiwasa itu sendiri. Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal, pertengahan, dan akhir dari kedua alam tersebut. Begitu juga unsur-unsur makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu panca mahabhuta yang meliputi pertiwi, yaitu zat padat, apa zat cair, bayu, udara, teja merupakan zat panas, dan kakasa adalah eter. Dalam Yajurveda bab 30 sloka 1 sebagaimana menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah stana Yang Widiwasa. Ini artinya tidak ada bagian alam ini yang lepas dari kehadiran Yang Widiwasa. Dengan begitu, Hindu memandang bahwa alam ini adalah badan jasmani Yang Widiwasa, sedangkan manusia adalah badan jasmani Atman. Dengan menjaga eksistensi asasi dari alam ini, sama dengan menjaga badan wadah Yang Widiwasa. Alam dengan segala wujud dan karakternya memiliki nama dan rupa. Artinya, setiap wujud dan rupa memiliki nama dan sebutan, dan juga memiliki fungsinya masing-masing. Karena kemahakuasaan Yang Widiwasa, alam menjadi memiliki nama
dan rupa. Bapak Ibu Umat Sudharma yang berbahagia, di dalam mantra Atharva Veda bab 12 adiaya 1 sloka 37 menyatakan bumi bergerak karena ada api dan air. Di dalam perut bumi, begitu pun dalam Ragveda bab 8 adiaya 40 sloka 4 menyatakan di dalam bumi dan langit ada kekayaan tersembunyi. Berdasarkan hal tersebutlah, sangatlah jelas bagi kita bahwa kita hidup di alam yang sangat kaya raya ini. Dalam hal melestarikan alam, kita juga tidak bisa lepas dari hukum reta. Reta adalah hukum alam ciptaan yang widiwasa untuk menata eksistensi dan dinamika alam yang terbangun dari 5 unsur ciptaan yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Dalam pustaka suci Sarasamusaya 135 menyatakan sebelum 4 tujuan hidup diwujudkan mencapai dharma, artha, kama, dan moksa, wajib melakukan buddhahita. Buddhahita merupakan suatu usaha untuk mensejahterakan alam. Reta yaitu hukum alam yang widiwasa untuk menata eksistensi dan dinamika alam semesta. Dalam Saramasaya sloka 135 menyatakan hayu tanhana masih ring sarwa prani apanikan prani ngarannya yaike nimitaning keogahan ikang catur warga nang dharma arte kama moksa, yang artinya jangan tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk karena kelebihan mereka itu tetap terjaminnya caturwarga yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Dalam Saramusaya 135 dalam pustaka Atharva Veda ada dinyatakan manusia hendaklah melindungi 3 lapisan bumi. Orang bijaksana menganggap ada 3 benda yang utama menutupi alam semesta, terutama bumi ini. Bentuknya berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Ketika 3 benda itu adalah air, udara, dan juga tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan makanan. Ketiga benda tersedia di setiap dunia yang wajib dilindungi oleh manusia yang ingin hidupnya sejahtera. Ada juga 3 ratna di bumi ini, yaitu air, bahan makanan, dan juga obat-obatan. Dan kata-kata bijak menyampaikan kepada umat manusia bahwa 3 ratna di bumi ini
air, bahan makanan, dan obat-obatan. Tetapi bagi orang yang bodoh, pecahan batu itu dianggap ratna permata. Karena itu, surga merupakan pahala bagi mereka yang sungguh-sungguh melestarikan alam selama hidupnya di bumi. Di samping surga, di alam spiritual, kita juga mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan lahir batin di dunia nyata. Pernyataan ini dinyatakan di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 5 Sloka 25. Sarwa Bhutahita Ratah Brahmani Rawana, yang artinya mereka yang senantiasa melakukan upaya mensejahterakan semua makhluk sebagai pahalanya akan mencapai nirwana di alam Brahman. Bapak Ibu umat Sudharma yang berbahagia, marilah kita jangan menghancurkan kehidupan ini sesuatu yang tidak berpahala. Mari kita lestarikan alam ini sebagai penopang kehidupan anak cucu kita selanjutnya. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Pendengar, khususnya bagi umat Hindu, baru saja Anda ikuti mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Pendengar, saya Rima Melati akan undur pamit dari ruangan Anda, dan semoga Anda tetap stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih tetap menyajikan lagu-lagu untuk Anda semuanya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimana saja berada, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung pertandingan antara Indonesia versus Mozambik yang disiarkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
2: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura

0: dan juga asisten ref asisten wasit satu yakni Anditan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Am dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah, kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola, Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
1: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya.
2: Bagaimana Infran Da Concesiao nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini. Dan serangan-serangan, ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio, lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas oleh saudara. Ada Donitri Pamungkas melakukan serangan balik. Donitri Pamungkas terjatuh, pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia nggak mau
0: bola,
2: ditinggalin
0: ya kan?
2: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya,
2: yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih membawa, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Donitri Pamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh Ole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Donitri Pamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Donitri Pamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah, Ratnar Orotmangun kali ini. Ah, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
1: Indonesia kali ini. Umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia,
0: yaitu Kevin Dix tadi
2: ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup apa, bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Balik lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
1: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romain ini cetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Oh, Indonesia, baik-baik. Dicetak oleh pemain nomor 10, Oleh! Oleh! Oleh! Terima kasih.
2: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya, ukuran yang terlalu ramangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba berkejar di flop. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Calminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Wow, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru kalau kabur pedal. Lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada oleh
1: Kaputa oleh apa ini? Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lompat dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
2: oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
2: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
1: Iya.
2: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Rido langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Rido. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Rido. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
1: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih Kak. Bercandamu lagi terlalu.
0: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Rido yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tenaga lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Rido kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Kini sama 1-2 dia, berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Rido yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joey Pulipesi. Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamungkas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Masih Rizky Rido mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Yenda dan Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Rido umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri, bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini
2: ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joey Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia, Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jender. Masih Ivar menatap ke depan, Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jender masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jender masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan, ada Rizky Rido di sana. Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jender, masih Ivar Jender melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ochongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Ed Milson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Rumeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Oli Rumeni pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun.
2: Ya.
0: Oh, orang lihat saya.
2: Ah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
2: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson, Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giringkan lagi bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkan, Dodi Tumangkan, giringkan bola ke depan.
4: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
0: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
2: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Ramit. Ayo, udah berhenti,
4: kebaik. Oh, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside. Sudah mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito
2: juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
0: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
1: Oh, tahu kirimnya bola ke depan, mencari Kapil Pembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Gawang itu masih belum. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni mengotor bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Ferdong sodokan ke depan. Oh, sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tenang-tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sulit lakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya, saudara-saudara, terlepas. Bagaimana menolak? Datang lebih
4: Pedro, masih Kevin Pedro menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindal mencari tengah, ada Lautaro Ramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, memberikan lagi pada Verdong, mencari kawannya di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni, Joey Pulipesi mencoba mendekat, lakukan serangan, membentur tadi tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal, Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Mencoba mengulur waktu ya.
4: Iya,
0: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
5: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Marcelino Romeni. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul diturunkan gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Gitu, ya.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan. Sehingga digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma saat itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih.
2: Saya. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya
0: Pak. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra?

0: Iya, salam olahraga.
1: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
0: Saya lewat radio,
1: ya.
0: RRI Pro 3.
1: Iya.
0: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
0: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
0: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
0: Karena ini selalu banyak peluang di depan di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
0: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Asar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini, Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya finishingnya tadi ya ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu,
0: menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini, jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad, betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin terlalu matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa
3: dari,
0: ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgianta

0: dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdong kini? Calvin Verdong menguasai bola. Calvin Verdong bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada juga Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Sulis. Substitution for Mozambique, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola ke sebelah kiri, ada Calvin Ferdong langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey erat-erat mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, lalu kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun, di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratna Orotmangun, Ratna lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratna Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir empat Davide, kata. Hampir Davide Edinburgh ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides. Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Andreo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat. Hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
8: Ya,
4: ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
8: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
8: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya,
8: sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 80.
8: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
9: Betul,
4: ya.
9: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya? 7
9: iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
10: Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
4: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
9: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
11: yang berada di
6: mulut gawang dari Mozambik.
11: Berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni. Ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni. Oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
5: Replaced by player number 4 Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampak yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
7: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia, kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot. Kali ini Indonesia kali ini bangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia main nomor punggung 18 Beu Antonio, coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini, main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 26 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, ah, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang nih, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain ala tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
12: Iya,
7: Ole masih mencoba untuk membangun serangan. Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik menari-nari dengan bola ini, Indra. Ole,
12: ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh, bisa disubuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
9: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Banyak pemain NOL Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole, kirimkan lagi. Ada Rotna Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni. Masih Ole, masih Ole. Berputar-putar dia dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti.

0: meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
1: Beckham.
0: Beckham Putra Nugraha.
1: Ya.
0: Tanpa David. Akan
1: naif
0: digantikan.
1: Dong. Iya. Tapi kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Oramangun.
2: Player number
0: 11 akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah.
1: Abi.
0: Dan bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunjungan Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC, dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor bidang psikologi kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bandung seusai menyelesaikan rangkaian pertandingan Garuda Championship Series 2026. Erick menjelaskan pemusatan latihan tetap dilaksanakan di Bandung karena dinilai memiliki kondisi cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Erick menegaskan PSSI terus berupaya membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, hingga penguatan tim nasional. Menurutnya, proses peningkatan prestasi sepak bola putri membutuhkan waktu dan konsistensi dukungan dari seluruh pihak.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Space Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups in the World.
4: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: penobatan
4: dunia.
5: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
7: Peristiwa.
8: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakra Birawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.

Ya, sesuai dengan harapan kita semua ya, di mana tadi pendengar juga yang penting menang gitu ya, di mana hasil timnas Indonesia versus Mozambik unggul 1-0 nih, di mana gol disumbang oleh Romney.

Silakan kami buka untuk Anda yang tadi menyampaikan komentarnya terkait dengan pertandingan FIFA Matchday 2026 ini antara Indonesia versus Mozambik. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Lalu kita lihat tadi ya, di mana Indonesia juga hampir bikin gol cepat di menit ketiga, di mana umpan sepak pojok Kevin Dix bisa ditanduk oleh Elkan Bagot. Sundulan Bagot menerpa tiang, bola memantul ke Olerom ini, tapi kembali ke arah tiang gawang.

0: Saya langsung menuju ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Salam olahraga, Pak Andi.
1: Jaya, ya. Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, puas tidak dengan pertandingan timnas kita pada malam hari ini?
1: Ya, puas nggak puas, harus puas gitu, Bung Lukman.
0: Puas tidak puas,
1: ya,
0: puas.
1: Karena target sebenarnya ya timnas kita harus sebenarnya bisa memanfaatkan ya
0: lebih ya,
1: lebih dari 1-0 gitu. Tapi ya itulah ya namanya kalau sistem lawan itu siapapun kalau bertahan itu susah gitu. Ini gitu.
0: Tapi ini kan akhirnya juga mematahkan keraguan kalau ranking FIFA ini tidak menjadi tolak ukur.
1: Tidak jadi istilahnya tolak ukur gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, yang jelas yang pastinya kita dengan tambahan 5,6 poin ini ya sudah mengangkat peringkat timnas kita ke 117 gitu ya. Ya, dan ini juga sudah termasuk prestasi yang lumayan gitu.
0: Iya.
1: Dua kali FIFA Miss Day ini ya, timnas kita berhasil ke clean sheet gitu tanpa kebobolan gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi ya. Kita
1: ya. Salam olahraga.
0: Jaya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya menuju ke Lampung, ada Pak Leman. Salam olahraga Pak Leman.
2: Halo, selamat malam Bung Lukman. Ya.
0: Gimana Pak Leman?
2: Tanggamus Lampung.
0: Tanggamus Lampung.
2: Ya. Tetangganya Persibat yang biasa katanya Pak Bowo datang
0: nih. Oh iya, esok ya.
2: Tetangganya
0: ya. Ke Krui.
2: Iya, saya Tanggamus Kota Agung. Kabupaten Tanggamus.
0: Gimana melihat tadi ya, pertandingan ya Pak Leman?
2: Ya, kalau saya sih puas aja Bang Lukman. Walaupun tadi posisinya 1-0, 1-0. Ya, yang penting menang. Tadi saya punya prediksi nih Bung Lukman.
0: Apa tuh?
2: Tadi saya tadi tidak kebagian tadi
0: telepon tadi. Iya. Tadi berapa prediksinya sebelumnya?
2: Ya, tadi tuh saya kalau bukan tetap 1-0 atau 2-0 Bung Lukman. Tapi ya, alhamdulillah timnas Indonesia bisa bertahan posisi 1-0. Saya ucapkan selamat untuk Indonesia.
0: Baik.
2: Oh ya, Bung Lukman. Iya. Ini setelah Indonesia lawan apa namanya?
0: Mozambik.
2: Ya, itu kapan lah ya main lagi?
0: Nanti kita informasikan ya.
2: Oh ya gitu. Ya Bung Lukman. Jadi baik. Ya tetap semangat lah.
0: Ya.
2: Tim ini tetap melatihan, jangan sampai kalah gitu, Bung Lukman. Itu saja, Bung Lukman. Makasih, selamat tugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Leman di Lampung.

0: Dari Lampung saya menuju ke Bogor. Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Luli.
0: Jaya, gimana? Puas kan?
1: Alhamdulillah. Puas dong, walaupun nggak sesuai prediksi, yang penting menang kan.
0: Tadi berapa sih ya? Tadi berapa? 2-0 ya?
1: 3-1.
0: Oh, 3-1. Iya.
1: Maksudnya kasih kebahagiaan buat lawan gitu. Ternyata 0 juga dia kan. Tapi ini, Bung Lukman. Di babak kedua itu bikin tegang tahu, karena tipis 1-0 takutnya. Aduh, udah duduk nih, ambil minum, berdiri, jalan lagi, duduk lagi, tegang gitu. Deg-deg beneran, serius. Ya Allah.
0: Tapi lebih seru ya.
1: Lebih seru. Terus Oleh nih keren banget, emang Oleh nih.
0: Oleh ya.
1: Manis sekali dia tuh, bukan manis deh Oleh tuh.
0: Menyelamat ya, karena gol tunggalnya nih.
1: Menyelamat gol tunggal, betul. Tapi bagaimanapun Garudaku menang gitu kan ya. Ih, seneng deh. Ya udah, walaupun deg-deg plus, serius, deg-deg plus beneran.
0: Oke, okay, kalau gitu udah kita pengen ya, aman.
1: Oke, aman ya. Okay,
0: terima kasih.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Iya, prediksinya tadi banyak yang juga yang memilih selisih 2 gol gitu ya, antara 3-1, 2-0 gitu ya. Mungkin mengacu pada pertandingan versus Oman yang kita menang 3-0, sementara Oman juga berhasil membantai Mozambik 4-1 gitu. Tapi yang namanya bola ya, bola itu bundar katanya. Dan ya cukup memuaskan ya untuk kemenangan walaupun 1-0 ini ya. Kita berhasil menang. Saya menuju ke Kalimantan Timur, Pak Putra, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra?
2: Ini tambah berat lagi nih musuh nih. Iya kan?
0: Iya.
2: Musuh yang enggak berat, emang tambah berat lagi di Bang Luan. Biar aja Bang Luan, penting mulai 1-0.
0: Iya, yang penting naik ini peringkat kita nih nanti.
2: Bang, terima kasih Bang Luan.
0: Baik, Waalaikumsalam.
2: Jaya Bang Luan.
0: Jaya. Ya, kemenangan atas Wakil Afrika ini dikatakan dapat menjadi modal penting bagi skuad Garuda dan untuk mendekati bahkan berpeluang naik ke peringkat 117 dunia. Sebelumnya kita berada di peringkat 122 ya. Dan berdasarkan perhitungan poin FIFA, di mana kemenangan atas Mozambik memberikan tambahan sekitar 5,69 poin bagi timnas Indonesia. Di mana tambahan poin tersebut membuka peluang bagi skuad Garuda ini untuk menggeser Sudan dan naik ke posisi 117 dunia.

Terima kasih pendengar yang sudah mengikuti jalannya pertandingan FIFA Match Day 2026 ini antara Timnas Indonesia versus Mozambik ya. Dan tadi juga laporan pandangan mata dilaporkan langsung oleh reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim serta tim yang sudah melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nanti kami akan hadirkan untuk pertandingan ataupun olahraga lainnya dari di tanggal 11 ya, akan ada pembukaan Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tadi sudah kita ikuti ya siaran langsung FIFA Match Day Indonesia versus Mozambik. Selamat nih buat Indonesia yang sudah memenangkan siaran langsung tadi ya pendengar ya, yang digelar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk selanjutnya pendengar, akan kami temani malam hari Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk mengantar tidur Anda, menemani istirahat Anda di malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Perpisahan itu salah tapi baik untuk sebuah hubungan yang tak lagi bisa dipertahankan. Namun ada kalanya perpisahan juga berakhir dengan penyesalan. Penyesalan telah membiarkan orang yang kita cintai pergi dan baru menyadarinya setelah ia tak lagi kembali. Terimalah persembahan kedua saya, Setelah Kau Tiada.

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 101.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna.

Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola. Karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: cewek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Jaja, aku mau yang ini Jaja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat. Memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana. Dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Pendengar, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 yang akan dibacakan oleh Dr. Andes Herman Umar.

siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini di Tanjung Pinang Pagi edisi Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi ini pendengar, kami awali untuk bersama kita dengarkan pengajian Al-Quranil Azim dibacakan oleh Qori Awirdatul Aini, membacakan surah Ar-Rum ayat 21 sampai dengan 22, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, dan pendengar, untuk selanjutnya nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan dahulu dengan filler Piala Dunia.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam program kita Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini. Dan juga alhamdulillah pula sudah hadir di studio bersama Ustadz Rizaldi Siregar Hafizahu Ta'ala dan bersama saya Ardian Huta Barat. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardian.
0: Baik, apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, pendengar dan pemirsa, nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Sebelumnya, terlebih dahulu kita dengarkan tausiah dari Ustadz Rizaldi Siregar dengan tajuk atau topik kita adalah menjaga lisan. Tafadhal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku para pendengar yang berbahagia, bahwa salah satu indikator atau karakteristik keberimanan kita disabdakan Nabi SAW melalui sebuah hadisnya adalah mampu menjaga lisan dalam artian berkata-kata yang baik. Namun jika kita tidak memiliki kosakata yang baik untuk diucapkan, maka diam itu menjadi alternatif yang sangat ditekankan. Saudaraku para pendengar berbagi ya, dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan bahwa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka sejatinya dia mesti memilih kata-kata untuk senantiasa berkata-kata yang baik, atau jika tidak maka diam adalah itu jauh lebih baik. Hal yang bisa kita pahami dari hadis ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bahwa memang ucapan itu bisa menjadi penentu keadaan kita di akhirat. Baik buruknya keadaan kita di akhirat bergantung sejauh mana kosakata atau ucapan yang kita ucapkan semasa hidup di permukaan dunia. Oleh karena itu, saudaraku para pendengar, di dalam berbicara itu agama mengatur agar ada adab yang mesti kita perhatikan. Kita bisa memahami bahwa adab itu ada sesuatu yang penting dalam agama. Walaupun kita dianggap memiliki ilmu yang tinggi, tapi jika tidak dibarengi dengan adab yang mulia, maka niscaya hidup kita pun akan tetap dihinakan, baik oleh Allah SWT maupun oleh manusia. Saudaraku para pendengar berbahagia, oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait persoalan adab ini. Yang pertama, pastikan bahwa ucapan kita itu senantiasa mendatangkan manfaat. Ya. Jika tidak, maka kita akan maka kita akan menyakapkan perkara yang tak bermanfaat. Karena memang dua hal itu saling bertolak belakang. Nah, apa itu perkataan bermanfaat? Ya, perkataan yang antara lain memberikan motivasi untuk orang berbuat baik. Itulah yang kita kenal dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah. Ya, mengajak orang senantiasa memikirkan kampung akhirat. Mengajak orang untuk meyakini Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Mengajak orang untuk meyakini bahwa dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Mengajak orang untuk memikirkan bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan ketika nanti kita kembali kepada Allah. Itu paling tidak perkataan-perkataan yang terkategori perkataan bermanfaat. Ya, dakwah. Dan ucapan kita juga bisa kita arahkan kepada ibadah. Ya, jika tidak bisa dakwah, tidak kita zikir, ya, tasbih, ya, dan segala macam. Karena baginda Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada kali ketimbang kita bicara yang sia-sia, mending kita ucapkan kalimat yang bermanfaat. Ya. Antara lain Nabi sabdakan kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, masya Allah, tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahul azim. Umpamanya begitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang keluar mulut kita itu kalimat yang tidak bermanfaat. Apa itu? Ya ghibah, ya menceritakan keburukan orang lain yang itu benar terjadi. Namimah, adu domba, masya Allah, ya mencela orang lain, ya, cemeh, ya mengejek orang lain sambil ketawa, itu cemeh. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nama cemoh, ya, ya la yaskhur qaumun min qaumin asa, kata Allah. Jangan kau cemeh, karena boleh jadi yang kau cemeh itu lebih baik. Ya, kau pikir dengan mencemeh bisa menghinakan orang, merendahkan orang, padahal justru mereka lebih baik di mata Allah Ta'ala. Dan dosa orang yang mencemeh itu disebutkan Allah dalam surah Al-Hujurat, lanjutan ayat tadi, ya. Jika kamu tidak bertaubat atas kebiasaan mencemeh orang lain itu, ya, maka kau akan tergolong orang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, pemahaman yang kita bisa ambil dari hadis tadi adalah, ya, kita mengisyaratkan, agama mengisyaratkan untuk kita tidak banyak bicara. Benar itu. Tapi tidak banyak berbicara jika memang tidak bermanfaat. Kaitannya kepada konteks yang pertama tadi. Karena memang Nabi SAW sendiri pernah melarang dalam satu hadisnya. Nah, inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa yang tak boleh dikerjakan itu yang dilarang Nabi, ya. Ya, sering kita sembrono mengatakan suatu perbuatan kalau tidak ada dalilnya tidak boleh dikerjakan. Itu enggak begitu. Karena dalam ayat dikatakan, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang dari Nabi ambil. Wa man nahakum anhu fantahu, kalau dilarangnya tinggalkan. Maka yang ditinggalkan, yang tidak boleh dikerjakan itu apabila ada larangannya dari Nabi. Kalau tidak, walaupun tidak ada hadis yang menyuruhnya, Nabi tak mencontohkannya, tapi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama dan memberikan nilai-nilai kebajikan, itu boleh dikerjakan, enggak terlarang. Mau dikerjakan boleh, tak dikerjakan juga silakan gitu. Tapi yang harus ditinggalkan ketika ada dalil melarangnya. Saya ambil contoh sedikit menyimpanglah dari tema kita. Ya, sering ada kita melihat ada orang yang mengadzankan orang dikubur. Ya, sering kita mengatakan, mana dalilnya ini? Jangan dibuat. Oke, ya. Tapi kan itu gak terlarang. Ya, yang dikerjakannya adzan, bukan juga joget gitu kira-kira. Ya, tapi kan adzan itu untuk manggil orang sholat. Lah, bagaimana kalau orang yang lahir diazankan juga? Kan kira-kira gitu deh. Maka, ternyata, tanpa disadari, ada perilaku kita di kubur itu. Yang jelas-jelas ada larangannya, tapi sering terabaikan. Apa itu? Duduk di kubur, umpamanya, ya. Itu jelas Nabi katakan, aku lebih suka duduk di sebar api ketimbang duduk di kubur. Tertawa-tawa, walaupun mungkin tidak bermaksud untuk mengetawai, tapi sambil bicara kita tertawa, itu perbuatan dilarang. Nah, jadi prinsip dasarnya dalam beragama, sesuatu yang harus ditinggalkan ketika memang ada dalil yang melarangnya. Nah, terkait banyak bicara ini, ada dalil yang melarangnya. Kata Nabi apa? La tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bercakap, kata Allah. Kecuali memang, maaf, kata Nabi, illa apa bi ghairi dzikrillah, kecuali kalimat-kalimat itu mengandung ataupun mengarahkan untuk mengingat Allah, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kenapa? Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah. Sesungguhnya banyak bercakap, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mengingat Allah itu adalah qaswatul lil qalbi, akan mengeraskan hati. Nah, ini jelas larangannya. Wa inna abadan nasi minallah al qalbul qasi. Sesungguhnya orang yang paling jauh abadan nas, ya, adalah orang yang hatinya keras karena banyak bicara tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, saudaraku. Ya, yang bisa kita pahami daripada hadis tadi adalah menyatakan bahwasanya walaupun tadi dikatakan pertama perkataan itu bermanfaat, yang kedua jangan banyak bicara kecuali bermanfaat, ya, yang ketiga pemahamannya malah wajib berbicara ketika diperlukan. Ya, ketika orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati itu bicara. Ya, karena salah satu hak saudara setiap muslim adalah memberikan nasihat ketika diminta nasihat, nasihati. Atau kita lihat ada sesuatu yang tak baik, kita nasihati. Nah, ketika melihat kemungkaran, kata Nabi, rubah dengan kekuasaanmu kalau kita punya kuasa, ya punya jabatan. Jika tidak, rubah dengan lisanmu bercakap. Nah, tapi lisan atau pembicaraan dalam konteks ya yang sangat diperlukan, melarang orang berbuat buruk dan segala macam. Nah, itu malah diperlukan. Jangan sampai kita melihat kemungkaran malah kita diam. Ya, diam apalagi ya, apalagi kita punya kuasa, kita diam, masya Allah, kita bisa menasihati, ya, kita diam, itu malah perkara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, tak mau mengajak orang buat baik dan tak mau mencegah orang berbuat mungkar, ya itu disebut dengan setan yang bisu. Mendiamkan kebenaran untuk tidak disampaikan walaupun ketidakbenaran itu ada depan mata, itu adalah setan yang bisu. Bahkan yang paling dahsyat lagi adalah ketika kita lihat ya ada kemungkaran memang salah, tapi kita malah membenarkan, ya. Karena mungkin pertimbangannya kalau saya sampaikan kebenaran ini saya tak dapat bagian. Ya, kalau saya sampaikan saya akan dikucilkan, kalau sampaikan ini bahaya, ini bisa mengancam, masya Allah. Maka kita pun menutup kebenaran itu, malah kita katakan yang salah itu menjadi benar, umpamanya. Dan ini yang lazim kita perhatikan sekarang, masya Allah. Di tengah-tengah banyak ketidakbaikan dipagelarkan oleh maaf, terkadang para pimpinan, para pemimpin. Ya di mana-mana kita jelas-jelas memang dari sudut pandang mana saja pun kita akan melihat itu sebuah kemungkaran, ya, dan kita punya kuasa untuk menyampaikan dan kita punya lisan untuk bisa mengingatkan, tapi terkadang ketika ditanya malah kita menutup-nutupi itu, beralibi untuk membenarkan, maka inilah yang disebut dengan nama syaitonun natik, juru bicaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku, jangan berdalih hadis ini, mau kita lebih baik bicara diam, ya, ya apa lebih baik bicara yang baik atau lebih baik diam. Mengkritik itu sebuah kesalahan, itu pemahaman yang keliru. Karena memang melihat kemungkaran kita mesti mencegah dan mengingatkan. Oh, tidak boleh kita banyak kritik karena apapun ceritanya, mohon maaf, ya, kalau itu pimpinan wajib ditaati. Siapa bilang? Ya kan ada dalilnya, An-Nisa 59, kita telaah dulu dalilnya. Yang Allah katakan, yang wajib ditaati mutlak itu hanya Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Ada kata-kata atiunya di sana. Untuk Allah dan Rasul. Selain itu, wa ulil amri minkum. Tidak ada kata atiunya. Yang ada cuma waw atof. Menghubungkan kemudian lanjutan. Dan pemimpin di antara kalian. Ya, karena pemimpin itu orang yang punya tanggung jawab. Itu taati. Tapi ketaatannya bersyarat. Selama yang dia berikan arahan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, ya, antara lain tidak menzolimi, ya, tidak menganiaya bawahan, tidak memberikan aturan yang tidak punya dasar-dasar yang jelas, apalagi tidak mencontohkan, ya, etika, adab yang baik, ya, sebagai seorang pemimpin umpamanya, maka dengan begitu gugurlah ketaatan untuk mengikutinya. Karena walaupun supir itu penting dalam sebuah perjalanan, tapi kalau ugal-ugalan dinasihati, jangan ya taat saja sama supir. Ya ugal-ugalan masuk ke lubang kita, masuk ke jurang kita. Ya ugal-ugalan ingatkan Pak supir, jangan ugal-ugalan, kami ada ramai di belakang ini. Kalau celaka bukan Pak supir saja yang mati, kami mati semua ini. Kira-kira begitu dia. Ingatkan Pak supir. Jadi ketaatan itu mesti dengan kecerdasan. Ya, jangan sampai ada kata-kata enggak boleh kritik, enggak boleh. Ini semua hal yang dilarang. Enggak. Agama mulu suruh. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu mengingatkan pemimpin ketika dia salah, bukan didiamkan. Insyaallah. Saudaraku, ini mungkin konteks yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita menjadi juru bicara setan. Ya, kalau setan yang bisu sudahlah, walaupun salah ya, kita diamkan walaupun salah. Tapi kalau membenarkan yang salah, itu malah sebuah yang hal yang sangat dilarang, saudaraku. Nah, lanjutan ayat An-Nisa 59 tadi yang perlu kita pahami, ya, ketaatan kepada Allah, Rasul mutlak tanpa reserve, karena ada kata ati'u di sana. Tapi selain itu, tetap ditaati selama dia mensesuaikan dengan Allah dan Rasul. Bahkan di ujung ayatnya Allah berikan ketegasan lagi. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kamu mengalami perselisihan, ada dualisme, ya, bahwa aturan yang dibuat pemimpin berbeda dengan aturan yang dibuat oleh Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita berbuat adil, tanggung jawab, uswatun hasanah, contohkan yang baik. Ada kesesuaian antara apa yang diucap dengan apa yang dibuat. Ternyata pemimpin umpamanya tak melakukan itu. Berarti ada tanaza'atum, ada persisihan. Apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalilah kepada aturan Allah dan Rasul. Dengan kata lain, batallah ketaatan kita kepada pemimpin jika aturan yang dipagelarkannya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Mungkin kacamata kita akan berbeda melihat perselisihan itu, tapi nurani kita pasti akan berkata, ya, bahwa itu salah. Walaupun ya tetap berani mengatakannya, karena kepentingan yang ada, khawatir kita tak mendapat bagian apa-apa daripada hal itu, tapi nurani kita pasti akan mengatakan jangan atau jangan diikuti. Kenapa? Nurani itu adalah voice of the God, suara Tuhan. Makanya disebut nurani karena berasal dari kata nur yang artinya cahaya. Nurani itu tempatnya di kalbun, di hati, ya. Di tempatnya Allah Ta'ala memberikan warning ke dalam diri kita. Dengarlah suara hati, karena suara hati itu adalah pernyataan yang sangat suci. Maksudku, jangan kita pernah mengatakan jangan ucapkan yang buruk-buruk, ya, jangan mengkritik, karena itu adalah merupakan hal yang terlarang. Tidak. Selama agama tidak melarang, jangan pernah kita katakan terlarang. Demikian, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Pendengar, tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Rizal Siregar, ya, dengan judul Menjaga Lisan, dan kami silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama Ustadz Rizal Siregar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian Huta Barat.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sony di Sungai Jang. Kami silakan langsung saja pertanyaan, Pak Sony.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Rizal Siregar.
1: Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar? Lama tak ketemu.
3: Ya, nanti kita ngopi, Bang, Pak Ustaz.
1: Siap, Bang. Gimana, Bang? Gimana? Ya.
3: Saya ingin bertanya nih, Pak Ustaz. Kita ini kan negara Pancasila, Tuhanan Yang Maha Esa. Kemudian kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tapi apa hubungannya dengan pemimpin dengan agama gitu, Pak Ustaz? Apakah untuk menjadi seorang pemimpin itu harus beragama Islam gitu? Namun penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami silakan untuk Anda, masih ada beberapa menit ke depan jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
4: Bu Erna, Mas Ardian.
0: Baik, silakan Bu Erna.
4: Terima kasih, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum Bu.
4: Kadang-kadang kita ini Pak Ustadz menyerukan yang baik itu, kita dimusuhi Pak Ustadz, nggak ditegur misalnya, malah kadang-kadang kita malah diejek-ejek lagi Pak Ustadz. Oh itu tuh Ibu Dede udah datang kayak gitu Pak Ustadz. Kita ini kan membicarakan yang baik-baik, yang betul yang disarankan oleh agama kita. Mm-hmm. Misalnya terutama ibu-ibu nih Pak Ustadz, yeah. Mm-hmm. Kalau lagi berkumpul itu ada Ustadz misalnya, ada pencerama, itu bukan mau mendengarkan Pak Ustadz, tapi malah berbicara di belakang, yeah. Jadi tak kedengaran apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz atau di pembicara gitu. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang kan kita negur, tapi kadang-kadang anggapan saudara-saudara kita nih, terutama ibu-ibu tuh tidak, yeah, menerima Pak Ustadz. Jadi kita nih sebagai orang yang menyampaikan, apakah harus berkecil hati juga ataupun diam saja, nggak mempedulikan apa yang diomongin oleh mereka itu atau diejek-ejek sama mereka ini. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung menuju ke Kijang ya, mungkin bisa disimpulkan nanti bersama Ustadz. Silakan Pak Rasindo, silakan. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Rasindo langsung ke pertanyaan. Ya,
5: saya singkat aja. Pak Ustadz mohon penjelasan tentang dosa hibah, karena saya baru mengikuti.
0: Okay.
5: Nah, dosa hibah seperti kelihatannya dalam konotasinya memakan daging saudara sendiri.
0: Oke.
5: Okay. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan Ustadz, mungkin bisa menjadi kesimpulan kita di topik kita adalah menjaga lisan pagi ini. Tafadhal Ustadz.
1: Pak Sony, terkait tentang kenegaraan, kebangsaan, dan keindonesiaan, maka falsafah negara kita adalah Pancasila. Pancasila itu ada lima dasar yang di dalamnya itu mengakomodir semua nilai-nilai agama, terutama agama Islam ya.
0: Yeah.
1: Semua sila yang terdapat dalam Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran dan dasar agama kita. Maka dengan kata lain, Pancasila itu harus kita laksanakan karena sesuai. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu namanya keberagaman. Dan Islam juga mengatakan, ya, Allah mengatakan sendiri Al-Quran, menciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Itu ya, inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Itu ayat yang mengisyaratkan perlunya kita keberanekaragaman. Dan keberanekaragaman itu sebuah keniscayaan. Tapi memang keberanekaragaman itu harus diramu, dirajut menjadi satu. Untuk apa kata Allah? Lita'arufu, ya, saling mengenal itu dalam artian, ya, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu terangkum dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13.
0: Ya.
1: Maka dengan kata lain Pak Sony, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika adalah dua hal yang tidak bertentangan. Nah, kemudian sampai kepada poin, apakah pemimpin itu harus muslim? Nah, kita tidak usah berbicara dalam konteks perspektif agama. Dalam perspektif demokratis saja, demokrasi saja, bukankah suara terbanyak itu memang sudah dahulukan? Ya, walaupun kita tidak mengkaji,
0: yeah,
1: demokrasi dalam perspektif Islam segala macam, tapi dalam asas demokrasi, ya, suara terbanyak itu adalah suara yang harus mendominasi. Mm-hmm. Nah, karena memang kita mayoritas muslim, maka alangkah memang tepatnya kalau pemimpin kita muslim. Muslim yang mana? Bukan muslim KTP, bukan muslim formal, yeah, bukan muslim simbolik, tapi muslim yang betul-betul esensial, yang mengamalkan ajaran agama. Dan ajaran agama yang ada dalam keindonesiaan itu ada pada Bhinneka Tunggal Ika, hmm, dan Pancasila. Itu satu. Yang kedua, ya, Bu Erna, begitulah konsekuensi resiko orang menyampaikan kebenaran, dimusuhi, tentu biasa. Yeah. Nabi saja begitu kan. Tinggal bagaimana kita konsisten, hmm, dalam menyampaikan kebenaran.
0: Yeah.
1: Yang penting istiqomah, Ibu ya. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, menunjukkan Ibu tidak ikhlas. Orang ikhlas itu adalah tak berbuat walaupun orang tidak suka.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga, Pak Rasino, ya, dosa ghibah itu dalam ayat dikatakan sama seperti makan bangkai. Artinya menjijikkan amat gitu loh. Jijik kita ghibah itu. Bahkan kalau kita boleh analisis lebih lanjut, gunjing itu lebih besar dosanya ketimbang makan anjing walaupun sama-sama haram.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, kenapa? Makan anjing dilarang di hadis, gunjing dilarang di ayat. Tapi hari ini begitu takutnya kita makan anjing, tapi begitu ringannya kita menggunjing.
0: Ya, baik. Close statement Ustaz, singkat saja.
1: Maka mari Bapak sekalian, saudaraku, kita gunakan lisan dengan terbaiknya. Diam itu yang bagus, tapi melihat kemungkaran dan kita harus mencegah itu jauh lebih bagus.
0: Ya, baik. Barakallahu fiik Ustaz sudah hadir di studio dan juga menyampaikan tentang menjaga lisan kali ini, dan semoga saja kita mampu untuk menjaga lisan, untuk senantiasa mampu menguatkan diri, ya. Tetap menyampaikan kebenaran. Mungkin selemah-lemahnya iman Ustadz itu adalah berdoa dalam hati ya. Kita mungkin bisa mengkritisi dalam hati karena kita enggak memiliki kekuatan Ustaz untuk mengkritisi. Tapi kalau kita memiliki kemampuan ya, siapapun kita ya, civil society ini mampu untuk mengkritisi ya siapapun yang melakukan kesalahan. Baik. Pendengar, demikianlah jumpa kita di Mutiara pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Program studi prodi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umrah menjadi bekal untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia perkuat sinergi perlindungan pekerjaan migran. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Hadirnya program studi prodi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat menjadi bekal untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Meski baru resmi berdiri pada tahun 2026 ini, kehadiran program studi prodi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKUP Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang dinilai sebagai bagian penting bagi pengembangan ilmu sejarah di Kepulauan Riau Kepri. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan, Kepri kaya akan warisan sejarah budaya dan peradaban Melayu yang dinilai membutuhkan wadah akademik khusus untuk mengkaji serta mengembangkan berbagai kajian sejarah yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia. Kajian sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi Kepri. Dengan demikian, hadirnya Prodi Sejarah di Umrah dapat menjadi bekal untuk kemajuan Kepri. Apalagi masih banyak potensi kajian sejarah yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Prodi Sejarah di Umrah diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu sejarah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
2: Kuliah di sana, mumpung dibuka jalur mandiri begitu. Nah, sekarang juga sedang dilakukan penulisan buku sejarah Provinsi Kepri. Itu kan misalnya menarik ya, sekarang ini kan Kepri itu sedang mengusulkan Raja Ali Haji itu, peninggalan karyanya itu kan ada di Inggris dan di Belanda yang jelas ya, manuskrip sebagai peninggalan nasional. Nah, maka pentingnya hadir Prodi Sejarah itu kan untuk mengkaji hal seperti itu.
1: Menurut Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria, selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keberadaan Prodi Sejarah juga membuka peluang besar bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di bidang sejarah dan pendidikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Sosok Raja Ali Haji diakui sebagai tokoh multidisiplin yang melahirkan karya intelektual dalam berbagai bidang. Karyanya tersebut tidak hanya menjadi benda warisan, tetapi juga sumber pengetahuan yang terus bermanfaat.
3: Sosok Raja Ali Haji diakui sebagai tokoh multidisiplin yang melahirkan karya intelektual dalam berbagai bidang, mulai dari bahasa, sastra, sejarah, hingga pendidikan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mujiza beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa warisan karya Raja Ali Haji tidak hanya bernilai sejarah, tetapi juga relevan bagi generasi muda masa kini. Ia juga mengatakan, karya-karya Raja Ali Haji menunjukkan kontribusi besar terhadap standar bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Contohnya tentang bahasa dan kamus, ada Kitab Bustan Al-Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa. Di bidang sastra, puluhan naskah Raja Ali Haji masih menjadi rujukan, terutama Gurindam 12 yang tetap hidup hingga saat ini. Selain itu, buku Taufat Al-Nafis yang memperlihatkan sejarah Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji.
4: Sangat terlihat di dalam karya Raja Ali Haji karena dilihat dari klasifikasi karya, misalnya tentang bahasa dan kamus. Jadi ada Bustanul Katibin, ada Kitab Pengetahuan Bahasa. Itu dua karya itu menjadi masterpiece dan itu ada kaitannya dengan bahasa Indonesia.
3: Mujiza mengingatkan bahwa banyak naskah kuno saat ini hanya diperlakukan

0: sebagai pusaka, bukan pustaka yang bisa dipelajari. Ia menekankan perlunya strategi pewarisan agar pengetahuan dalam naskah bisa dihadirkan generasi muda.
1: Itu lebih banyak jadi pusaka, jadi benda warisan, tidak menjadi pustaka. Bagaimana pengetahuan masyarakat pada masa lalu itu dihadirkan ke generasi muda. Mereka harus tahu tadi itu aneka pengetahuan yang ada di dalam naskah ke masyarakat masa kini.
0: Dirinya menilai langkah itu penting agar warisan intelektual Raja Ali Haji tetap hidup dan dikenali lintas generasi. Naskah-naskah itu tidak hanya menjadi benda warisan, tapi juga sumber pengetahuan yang terus bermanfaat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara reporter Pandu Agniato bersama Ketua Lembaga Adat Melayu, LAM, Provinsi Kepri, Datuk Atma Dinata, tentang harapan prodi sejarah di Universitas Maritim Raja Haji Umrah.
3: Baiklah pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada. Saat ini saya bersama Ketua Satu Lembaga Adat Melayu atau LAM Provinsi Kepulauan Riau, Datuk Wira Atma Dinata, membahas tentang harapan prodi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji oleh LAM Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi Datuk Atma.
4: Pagi.
3: Oke, baik Datuk, ini kan sekarang ini kan umrah udah mulai membuat prodi baru nih tentang apa ini prodi sejarah. Nah, bagaimana nih tanggapan resmi dari LAM Kepri mengenai langkah umrah yang akhirnya membuka prodi sejarah ini?
4: Ya, saya mendengar juga bahwa umrah sudah mendapat izin untuk membuka program studi baru yaitu pendidikan studi sejarah. Selamat kepada umrah telah mendapat izin untuk membuka program studi sejarah itu. Jadi lembaga adat tentu mendukung dan ikut berbangga juga lah bahwa nanti dengan dibukanya, tentu dengan dibukanya program studi sejarah ini, nanti hilirisasinya akan melahirkan sejarawan-sejarawan di Kepulauan Riau. Ya, kalau ada nanti sejarawan-sejarawan yang muncul dari dilahirkan dari program studi sejarah umrah ini, tentu akan banyak kajian-kajian terhadap sejarah Kepulauan Riau, sejarah Melayu khususnya di Kepulauan Riau yang dalam rentang sangat panjang sampai sekarang belum secara maksimal tergali dan terpublikasikan.
3: Oke, berarti Dato, apakah LAM ini melihat prodi baru ini bisa jadi wadah nih untuk meluruskan atau memperdalam sejarah-sejarah tersebut nih, Dato?
4: Tentu, karena ini kan mendukung untuk mengkaji, meneliti, menggali lagi hasanah sejarah Melayu khususnya di Kepulauan Riau. Ya, tentu lembaga adat sangat senang juga kan dengan adanya kajian baru itu.
3: Oke Datuk, kan budaya Melayu ini kan identik nih dengan sejarahnya yang panjang. Nah, bagaimana LAM Kepri ini melihat peran mahasiswa dan akademisi prodi sejarah umrah nanti nih dalam menjaga marwah dan melestarikan manuskrip atau situs sejarah yang ada di Kepulauan Riau ini?
4: Iya, jadi manuskrip-manuskrip itu kan belum banyak yang dikaji. Dikaji karena kita juga sejarawan lokal belum dapat juga menemukan manuskrip-manuskrip yang terutama berada di luar Kepulauan Riau ini yang harus tentu dikaji, digali untuk melahirkan karya-karya sejarah dan budaya Melayu kekinian berdasarkan inspirasi pada masa lalu untuk perkembangan kemajuan peradaban tamadun Melayu masa depan.
3: Oke Dato, apakah ke depan nih LAM Kepri berencana untuk membangun kerjasama sama umrah nggak? Misalnya kayak dalam hal penyediaan narasumber adat gitu.
4: Sampai saat ini belum ada itu.
3: Tapi ada
4: karena
3: rencana
4: jurusan sejarah ini kan baru juga dibuka kan? Nah, kan tes seleksi masuk perguruan tinggi bersama kemarin kan program studi ini belum muncul. Ini kan baru melalui jalur mandiri nanti di umrah. Umrah pun dengan LAM belum ada pembicaraan sejauh itu. Ya, ini kan lagi pun proses belajar mengajar di program studi sejarah itu juga kan belum ada. Ya kan? Ya mudah-mudahan lah nanti melalui jalur mandiri umrah banyak yang berminat mendaftar pada program sejarah ini ya. Jadi program studi sejarah itu nanti akan akan terlaksana dengan baik di Umrah.
3: Apa pesan atau harapan terbesar Lam Kepri nih kepada anak-anak muda calon mahasiswa nih yang nantinya akan memilih kuliah di Prodi Sejarah Umrah ini?
4: Ya, pesan bagi peminat generasi muda, peminat-peminat sejarah, khususnya sejarah Melayu di Kepulauan Riau, nanti melalui bimbingan pembinaan dosen-dosen sejarah di Umrah untuk membiasakan mereka sejak awal meneliti, mengkaji, karena itu penguasaan kompetensi terhadap huruf Arab Melayu untuk membaca naskah-naskah lama yang ditulis dengan huruf Arab Melayu itu harus dikuasai dengan baik.
3: Oke, makasih banyak Dato' Atma atas wawancaranya hari ini.
4: Sama-sama.
3: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan selanjutnya, kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait upaya pelestarian sejarah.
5: Nama saya Dimas, sebagai masyarakat Kepulauan Riau yang memiliki akar budaya Melayu yang kuat, saya berharap benar-benar bersejarah dan peninggalan Melayu bisa kembali ke tanah asalnya agar menjadi sumber pembelajaran dan kebanggaan daerah.
6: Nama saya Anjani. Menurut saya, benda-benda bersejarah bangsa Melayu yang berada di luar negeri sebaiknya diupayakan untuk dikembalikan, karena itu merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya kita. Generasi muda juga bisa lebih mudah mengenal sejarah bangsanya.

0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia bersinergi bersama pemerintah daerah dan akademisi Kepri memperkuat sinergi perlindungan pekerja migran.
1: Sesuai arahan Bapak Presiden, kami harus mempersiapkan ke depan adalah penempatan pekerja migran yang skill. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja-pekerja kita yang skill, formal bahkan profesional yang sudah bekerja di luar negeri.
2: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Republik Indonesia Mukhtarudin menandatangani kesepakatan bersama dengan

0: P2MP tersebut. Menurut Ansar, Kepri sebagai pintu gerbang internasional memegang peranan sangat penting dalam tata kelola penempatan pekerja migran.
1: Maka intinya kita akan terus nanti bekerja sama, ya, terutama dengan P3MP di sini, kemudian dengan masing-masing dan bagaimana apa yang menjadi tujuan kita dalam perlindungan terhadap migran di Indonesia ini.
0: Melalui langkah taktis ini, pemerintah pusat dan daerah berharap ekosistem perlindungan yang ideal dapat segera terbentuk. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka pengiriman pekerja secara non-prosedural di masa mendatang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Bintan belum diputuskan karena masih dalam tahap kajian pemerintah daerah.
3: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan rencana pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Bintan masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah daerah bersama tim terkait. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Robi menjelaskan bahwa tim pemekaran sebelumnya telah menyampaikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, namun terdapat beberapa ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya dapat dipenuhi untuk pembentukan wilayah baru tersebut. Hal ini tetap akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk potensi kawasan investasi serta kemungkinan adanya kebijakan atau perlakuan khusus. Selain itu, wacana pemekaran kecamatan baru ini sebelumnya muncul dari hasil kajian yang mengusulkan pembentukan wilayah baru Kecamatan Bintan Timur yang mencakup Kelurahan Sungai Lekop dan Kelurahan Gunung Lengkuas.
4: Lagi dibahas, kemarin dari tim pemekaran sudah menyampaikan ada beberapa syarat-syarat yang memang sebenarnya itu belum bisa masuk, tapi dengan mungkin kawasan investasi dan lain-lain, jadi itu bisa ada sebuah khusus lah, pemekaran khusus.
3: Robi Kurniawan juga menegaskan bahwa hasil kajian tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut bersama tim pemekaran sebelum pemerintah daerah mengambil langkah berikutnya. Pemerintah daerah juga tetap optimistis proses pemekaran dapat terus berlanjut. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai upaya meningkatkan disiplin, keamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat, pelajar di Kota Tanjung Pinang diwajibkan mematuhi aturan jam malam yang diawasi bersama oleh sekolah, Satpol PP, dan kepolisian.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menerapkan jam malam bagi pelajar di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin dan keamanan pelajar, serta untuk mendukung terciptanya Kota Tanjung Pinang yang kondusif. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan bahwa penerapan jam malam bagi pelajar ini sebenarnya sudah diatur oleh peraturan daerah atau perda dan peraturan wali kota atau perwaku, di mana pelajar tidak diperbolehkan berada di luar rumah pada jam malam yang telah ditentukan, kecuali untuk keperluan tertentu yang didampingi oleh orang tua. Menurut Zul Hidayat, Pemkot Tanjung Pinang bekerjasama dengan pihak sekolah, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelajar yang melanggar aturan jam malam.
6: Kami mengaktifkan patroli di atas jam 10 malam itu, mengingatkan adik-adik kita kumpulkan yang lewat jam 10 malam masih keliaran ngumpul-ngumpul yang tidak jelas. Karena ini kadang-kadang banyak hal yang terjadi ketika ngumpul-ngumpul di pada waktu malam hari, ya, yaitu kecelakaan lalu lintas, ugal-ugalan tadi, narkoba, dan segala macam. Ini banyak terjadi memang jamnya jam-jam segitu. Ini akan kita kaji, ya, kita akan ajak diskusi beberapa pihak orang tua untuk kembali Satpol PP agak tegas terhadap hal ini.
5: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan penerapan jam malam bagi pelajar ini juga diharapkan dapat membantu orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak keluar rumah pada malam hari jika tidak ada keperluan. Bagi pelajar yang melanggar akan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir. Gangguan perilaku seksual seperti LGBT tidak terjadi secara lahiriah. Kelainan tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya pergaulan dan pola asuh yang salah.
8: Gangguan perilaku seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT tidak terjadi secara lahiriah. Kelainan tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya pergaulan dan pola asuh yang salah. Penggerak swadaya masyarakat ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB, DP3 AP2KB Provinsi Kepri, Yuli Munir mengatakan, faktor lingkungan dan pergaulan sangat mempengaruhi perilaku seksual menyimpang, terutama pada anak remaja, karena di masa tersebut anak-anak sangat suka bersosialisasi,

0: sama dengan rekan sebayanya. Ketika lingkungan temannya yang ada memiliki perilaku seksual yang menyimpang, hal ini juga akan mempengaruhi anak untuk berperilaku serupa. Kemudian yang menyebabkan perilaku yang menyimpang juga disebabkan oleh pola asuh orang tua yang salah. Salah satunya perilaku dari ibu yang memperlakukan anak laki-laki seperti anak perempuan dan sebaliknya. Walaupun niatnya hanya bercanda ketika waktu kecil, tetapi tindakan tersebut dapat berdampak besar ke depannya bagi perilaku anak.
1: Lingkungan dan keluarga ya, karena jarang ya anak-anak yang terlahir sudah menyimpang arah seksnya, tapi biasanya karena pergaulan. Kalau di SMP kan sudah kuat tuh pergaulannya, mereka sudah lebih kepada teman daripada kepada keluarganya sendiri. Di keluarga juga dari pola pengasuhan, terkadang ada ibu-ibu yang anaknya cowok tapi cantik, alis matanya bulu matanya lentik, terus dikasih dihias kemudian difoto, di-share di media sosial, anakku gini, hanya untuk jokes, tapi ternyata bandarnya itu berakibat cukup besar. Seperti itu.
0: Penggerak swadaya masyarakat ahli muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepri, Yuli Munir, mengatakan adapun kasus perilaku seks yang menyimpang atau LGBT pada anak yang ditangani oleh pihaknya, meski banyak namun kasus tersebut seperti gunung es, karena kasus yang tidak dilaporkan lebih banyak dari kasus yang dilaporkan. Untuk di Kota Tanjung Pinang, pihaknya lebih banyak menangani kasus penyuka sesama jenis, yaitu perempuan dengan perempuan. Sementara untuk di Bintan, kasus yang ditangani juga penyuka sesama jenis, tetapi lebih banyak lelaki suka dengan lelaki. Reporter Fidewati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok

Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia perkuat sinergi perlindungan pekerja migran. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pendengar dan pemirsa, kita sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang ya, untuk menginformasikan bagaimana kondisi dan situasi cuaca untuk hari ini. Kita langsung saja sambut terlebih dahulu ya. Selamat pagi Mas Hayu.
1: Selamat pagi Bang Ardian.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang, kabarnya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah baik. Mas Hayu silakan nih, disampaikan informasi cuaca untuk pagi ini. Silakan Mas Hayu.
1: Baik, oke. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari hingga siang harinya diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai dengan 22 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Kemudian untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hingga siang hari dan dini harinya. Sekian perakiraan hari ini rapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Baik Mas Hayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini. Selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: 101.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kami lanjutkan untuk memberikan waktu dan juga kesempatan untuk Anda menyampaikan informasi pagi ini. Silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami ya di 0811 778 9830. Kami silakan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arden Nusa Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Silakan nih Pak Qadir.
2: Ya. Salam sehat selalu Bung Arden, tetap semangat, ya. Selamat menjalankan tugas Bung Arden ya. Oke nanti.
1: Iya. Oke. Baik, berantakan sekali Pak Abdul suaranya.
2: Gimana?
1: Sedang beraktivitas ya?
2: Enggak lah, lagi di sedang sarapan di Bung Arden.
1: Oh begitu, baik-baik. Iya, iya, iya. Oke, lanjut Pak Abdul Qadir.
2: Terima kasih Bung Arden. Yeah. Saya hanya ingin menanggapi pembahasan rapat dengar pendapat
1: RDP,
2: RT RW ke Melayuan Kota Pering ya, Kelurahan Bayu Kota Pering ya. Alhamdulillah yang rencananya jadi 15 RT menjadi 24 RT Bung Arden. Jadi ada pemekaran.
1: Baik.
2: Meskipun bagaimana itu kita mengikuti pada perwakil nomor 34 tahun 2025.
1: Jadi, baik.
2: Ya, harapannya semoga.
1: Ya, baik. Mohon maaf Pak Abdul Qadir, agak lebih menjauh dari perangkat radionya boleh, biar lebih jelas suaranya. Soalnya kita feedback ini.
2: Di sini saya sudah jauh sekali loh di
1: luar. Oh begitu ya.
2: Di teras di luar Bung Arden.
1: Oke.
2: Di luar nih.
1: Oke, baik. Iya, kita feedback saat ini ya. Sudah kita kecilkan segala macam ya. Oke, lanjut Pak. Ya, silakan.
2: Jadi.
1: Iya.
2: Saya hanya ingin menanggapi masalah rapat dengan pendapat dengan.
1: Oke. Iya. Iya, semakin feedback ya. Radiasi barangkali ya.
2: Ini radiasi sudah mati semua nih.
1: Oke, baik. Nah, ini saya nggak ngerti juga kenapa bisa terjadi ya.
2: Udah saya ulangi Bung Arden ya.
1: Iya.
2: Semoga saja apa yang disepakati antara forum RT Kota Melayu Kota Pering dan pemerintah dan ditengahi oleh wakil rakyat kita ya di Dewan Kota Tanjung Pinang. Semoga saja ini menjadi atensi para forum RT karena sudah disepakati. Artinya 15 RT menjadi 24 RT ini ya. Jadi akan bertambah ya Bung Adi.
1: Baik, berarti infonya Pak Abdul Qadir di RT RW Kota Pering itu terjadi pemekaran ya. Tetap dilakukan pemekaran begitu. Oke.
2: Okay. Sepertinya gitu Bung.
1: Baik, nanti
2: cuma
1: kita tahu
2: jadi 4 RW ya.
1: Iya.
2: Udah gitu aja Bung Adian.
1: Baik.
2: Semoga semangat selalu para forum RT RW itu Melayu Kota Pering ya.
1: Rukun selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir informasinya. Nanti kita tunggu nih, barangkali pagi ini juga Pak Nasrun ya mewakili di sebagai warga di Jalan Kota Pering dan juga RT di sana ya, tentang bagaimana status pemekaran RT RW dan hasil dari RDP ya, rapat dengar pendapat. Kita menuju ke Kijang. Selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Ajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Rasino.
3: Ya, apa kabar Bung Ajian?
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah.
3: Hari ini Rabu ya, tanggal 10 Juni.
1: Iya, 10 Juni.
3: Oke. Informasi di daerah kami ya.
1: Iya.
3: Bahwa pagi ini di Bintang Timur itu cerah.
1: Iya.
3: Ya, berawan. Dan lalu lintas sampai ramai dan lancar ya.
1: Yeah.
3: Dan yang informasi dari Bintan ada informasi bahwa transfer dana MBG macet dari beberapa SBG di stop untuk sementara. Yeah. Kemudian kami ingin menyaksikan juga informasi tentang bagaimana harga kebutuhan pokok yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah atau dinas terkait ya di provinsi Kebiri. Bahan pokok ini seperti yang datang dari luar subdaerah lain seperti cabai,
1: suppliernya ya, okay.
3: Bawang merah, kol, kentang, dan wortel ya. Ini karena faktor geografis yang dan juga distribusi dari antar pulau ya. Tapi juga harga daging ternyata mencapai 120 ribu yang dunia 100, 20 ribu ya, yeah. Di bawah 100 karena memang pemerintah menetapkan pajak seperti biaya masuk 5%, PPN impor 11%, PPH destinasinya mencapai 20%, dan intervensi pemerintah hanya sekedar gerakan pangan murah, tetapi pun itu hanya satu hari ya. Sedangkan harga ikan, walau ikan ini dihasilkan dari nelayan sendiri, tapi masih tergolong tinggi karena faktor kopi ini secara geografis dekat dengan Singapura, sehingga standar mata uang kita disesuaikan dengan mata uang Singapura. Berbeda dengan Indonesia Timur, yang harga ikan itu dijual ke pasar tidak per kilo tapi per ekor. Kesimpulannya di Kepri tidak bisa dibuka tempat pelayanan ikan karena para nelayan bercerita kalau ikan mereka itu sudah sangat kental hubungan dengan para toke, dan nelayan bisa memakai uang kapan saja kepada toke. Tetapi kalau ada pelayanan ikan, apakah pemerintah sanggup memberikan modal pada saat ikan atau dia tidak melaut dan tidak makan, kemudian dia harus makan dengan keluarga, dia langsung kepada toke. Apakah pemerintah sanggup memberikan pinjaman kepada para nelayan? Itu saya wawancara dengan beberapa nelayan.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino ya di Kijang. Terima kasih atas informasinya Pak Rasino ya. Ya, mengenai tentang harga ikan ya dan kebutuhan pokok lainnya yang tentunya tidak dapat diintervensi ya. Ketetapan harga secara merata begitu, karena mungkin suppliernya, distributornya itu di beberapa daerah ya, sehingga faktor setiap daerah itu berbeda-beda. Baik, kita menuju ke Sungai Jang selanjutnya. Selamat pagi Pak Sony.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Ardian Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sony. Kami silakan Pak Sony.
0: Terima kasih informasi saya pagi hari ini. Pertama tentang pemilihan RT nanti ya, sesuai dengan Perwaku 34/2025 bahwa RT itu adalah ujung tombak bagian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dia betul-betul membantu pemerintah. Jadi orang RT itu harus memiliki prestasi, kompetensi, dan bisa menyelesaikan masalah. Jadi dia harus bisa menginventarisasi di permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya. Lalu dia sebagai memberikan restorasi justice untuk memponis bahwa ini yang benar, ini yang salah. Nah, untuk membuktikan ini benar salah, dia harus punya keahlian membaca data. Tapi kalau dia berat sebelah, nah ini berbahaya sekali RT. Ada RT itu begitu ada masalah dia lari, lari dari tanggung jawab. Bahkan dia tak bisa menyelesaikan masalah. Ini berbahaya RT macam gini. Kenapa diangkat? Ini kalau kita lapor ke lurah, dievaluasi, dinilai bahwa dia tidak cakap, harus diganti segera. Karena RT tombak membantu pemerintah yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi kita berharap RT ke depan nanti terpilih RT yang benar-benar punya prestasi dan punya wawasan yang luas. Karena berat menjadi seorang RT itu, bukan hanya berani duduk tapi tak punya kemampuan, itu berbahaya. Kalau saya lihat nih RT-RT kita nih, saya lihat hanya mengajukan RT itu tapi tak punya kemampuan. Kalau saya amati berbahaya. Karena dilihat dari pengalaman dan latar belakang pendidikan. Taruhlah di pendidikan SLTP, tapi dia punya pengalaman, tak apa-apa. Ini kadang-kadang dia tidak punya pengalaman, tapi ingin jadi RT. Ini berbahaya sekali. Jadi saya minta, kalau bisa rakyat nih cerdas memilih RT. Jangan hanya sekedar, wah ini saudara saya, ini kawan saya. Tidak, itu boleh. Tapi lihat kemampuan. Kemampuan kemampuan dia dan prestasinya. Dia rekam jejaknya bagus atau tidak. Gitu. Jadi itu lebih objektif lagi. Itu Bang Ardian.
1: Baik, Pak
0: yang
1: Sodi.
0: Kedua, ya. Kita berharap tiap pagi ini kan kami selalu mengeluh masalah harga di pasar Bang Ardian. Ya. Harga minyak yang tadinya 18 ribu sekarang udah 22 ribu.
1: Ya.
0: Ini terkesan dibiarkan aja Bang Ardian. Apa sebab kenaikan itu? Tolonglah jelaskan kepada kami masyarakat, terutama teman-teman kami yang sering ngeluh masalah sembako itu naik itu kan.
1: Ya.
0: Harusnya di Sprindak bagian perekonomian dan itu hadirlah
1: ya.
0: Di dialog itu menjelaskan kepada kami sebab kenaikan tuh ini masuk akal gak? Nanti kami menilai kalau tak masuk akal berarti mereka tidak bekerja. Ini dibiarkan saja. Jadi kami kalau memberikan predikat kepada mereka itu tidak bekerja wajar-wajar saja karena kami kecewa gitu Bang Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sony di Sungai Ijang, Kota Tanjung Pinang. Kita persilakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Ardian.
1: Selamat pagi, luar biasa. Baik, apa kabar nih Pak Nasrun?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Tadi jalan-jalan sambil dengarkan radio di ceramah tadi sambil saya radio pakai radio pakai HP kan, pakai
1: online.
4: Yeah. Nah, di mana bisa kita dengarkan ya? Nah, jalan minum air putih, nah kita tuh minum kopi sedikit, sarapan. Mau dengar dengar radio, mau terus beraktivitas seperti kulit cek rayam. Oke lah Bung Ardian.
1: Jadi bagaimana nih? Mungkin menanggapi ya informasi yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai tentang RDP yang kemarin nih, RT RW di Kota Piring di kilometer 8, bagaimana Pak Nasrun kemarin hasilnya?
4: Oke, alhamdulillah ini informasi Bung Ardian.
1: Iya.
4: Sekali kami rapat dengar pendapat para otoritas RTW ya, Kota Piring dengan anggota dewan jam 10 pagi Bung Ardian.
1: Baik.
4: Sampai jam 2 selesai. Lumayan alhamdulillah juga lah. Tapi alhamdulillah
1: hasilnya
4: kami diterima dengan baik. Saran-saran kami Bung Ardian itu ada Pak Ketua Pak Juprianto, Pak Adi Angga dan Ibu itu.
1: Baik.
4: Dan pihak kota, Pak Sekda, Pak itu semua kapak-kapak semuanya. Kesimpulannya, jadi kami sebelumnya 15 RT ya ditentukan oleh kelurahan, kami menjadi 24 RT.
1: Bung Ardian. Sebelumnya itu 15 ya, sekarang.
4: Nah, sekarang kami usul
1: 20 RT, 24.
4: Iya.
1: Okay.
4: Sebenarnya kami usul jangan mau dirampingkan lagi, kami sudah maksimal Bung Ardian.
1: Baik.
4: Ya, sudah 36, tapi yang ingin mengendalah kita ya. Dengan rata-rata kami paling sedikit 150 kakak, ada 200. Nah, sekarang jadi
1: dimekarkan
4: kan batal 24 rata-rata mau 250 atau 300-an gitulah, tapi syukurlah tidak menjadi 400 atau 500 syukur.
1: Iya, setiap tapi RT ya, setiap RT tadi ya. Oke, setiap RT
4: 200 kakak.
1: Baik, setiap RT itu rata-rata 200 kakak gitu ya. Oke.
4: Penduduk tempat, tapi dengan lain dengan pindahan mau 300 juga Bung Ardian.
1: Gitu.
4: Kita bahkan ada rumah kos-kos juga.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi jangan lah, sama-sama lah bos. Bagus sama malam agak alot sedikit lah. Tapi alhamdulillah bisa terima semua. Berjalan baik. Jadi ini kesimpulannya, kita akan rapat kaji ulang lagi.
1: Oh, ada rapat kelanjutan ya.
4: Rapat.
1: Oke.
4: Okay. Rapat sehingga nanti kan dirapatkan lagi RT sama RW dilibatkan. Semasa malam lagi kemarin kita dilibat main 7-7 aja Bung Ardian. Tapi ini dilibatkan
1: insyaallah.
4: Nah, ini pun warga masih merungut-rungut juga, berubah juga nih Pak, datanya. Tapi Pak, bagaimanapun ya kita berusaha kan, yang penting kita nggak digabung lagi yang baik. Ya. Jadi kesimpulannya, semalam bagus, dan nanti kita dalam satu minggu ini, kita akan mengurahkan rapat, dan mungkin kita akan membentukkan panitia pemilihan RT. Dan kita harapkan RT terpilih nanti, waktu Pak Tony tadi luar biasa, ya.
1: Yeah.
4: Nanti kita siap-siap semuanya lah. Sosial kita, Masya Allah. Kita kalau mengadakan luar biasa. Tapi mudah-mudahan lah ke depan lagi, ya, kita agak baik RT yang itu siap-siap lah. Untuk, ya, cuma jangan sampai kena komen-komen terus di RRI, ya. Kita sedih juga. Jadi terima kasih komen, bagus juga. Tapi harusnya RT RW ini dengarkan komen RRI ini. Keluhan-keluhan harus dengar keterbukaan. Hah? Kalau sanggup teruskan, gak sanggup turun. Jangan jadi RT mau namanya aja, tapi mohon tugas-tugasnya yang sosialnya tuh ya begitu, ya. Yeah. Jadi gitu, anu.
1: Baik, Pak Nasrat.
4: Jadi gitu aja informasi gitu. Salam sehat selalu, salam NKRI maju sejahtera kebutuhan jasmani dan rohani kita untuk NKRI yang damai sejahtera. Dengan reda Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 45 selalu untuk kita semua.
1: Baik.
4: Amin.
1: Ya, amin ya.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dua kalinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus buat Pak Nasrun ya. Baik, kita lanjutkan menuju ke Pulau Mantang. Ada Tok Pulau atau Pak Nanda ya. Kita sapa dahulu. Selamat pagi Pak Nanda.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat ya?
5: Salam sehat.
1: Iya, sehat selalu ya. Pak Nanda juga sehat selalu ya.
5: Alhamdulillah amin ya.
1: Alhamdulillah.
5: Apa nak ngopi lagi?
1: Hah? Kita tunggulah Pak Nanda ke Tanjung Pinang ya.
5: Kemarin hari Minggu kemarin saya undangan di apa ya, di Senajang.
1: Oh gitu.
5: Tapi tak enak pula nak nelpon Mas Adian.
1: Iya.
5: Nanti lah insya Allah mudah-mudahan.
1: Baik. Oke, insya Allah ada rezeki bisa bertemu ya. Baik, silakan Pak Nanda.
5: Saya dengar-dengar dari rekan-rekan Pak Sony ataupun Pak RT kita.
1: Baik.
5: Memang peran RT ini sangat penting lah.
1: Iya.
5: Itu saya pernah juga menjabat 5 tahun selaku RT ya.
1: Okay.
5: Tempat saya. Kita selaku RT itu harus apa ya? Meringankan ya perkataan atau pertanyaan-pertanyaan kita dengan masyarakat dan juga para pemimpin kita. Itu dan pengalaman saya waktu itu saya lagi, tapi udah lama nih, masih Pak Bupatinya Pak Amsar. Itu di beliau datang tuh ke tempat saya. Langsung saya tanya, "Pak, ini bagaimana nih, Pak? Perumahan kami gini-gini-gini-gini yang di pesisir ya, di pantai." Langsung direspon beliau, "Udah, Pak RT, didata semuanya 26 rumah tuh."
1: Iya. Yeah.
5: Dengan bantuan 23 juta per unit. Tuh. Jadi kita selaku RT tuh harus rajin bertanya lah dengan pemerintahan kita.
1: Iya.
5: Itu langsung saya bawa lagi ke masjid. Waktu itu arah masjid kami kan kiblatnya agak sedikit berapa derajat lah gitu kan. Langsung direspon juga beliau. Apakah ini mau dibungkus ataupun ditotal habis diroboh gitu. Dia bilang terserah pemerintah mau bagaimanapun kami terima gitu. Oke. Situ yang pertama, itulah peran RT sangat. Jangan sampai keberatanlah kita dengan pemerintah. Baik itu DPR, pemerintah kita harus berajin bertanya itu. Kita bertanya tak salah kan untuk masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah bupati ini.
1: Baik.
5: Tetapi daerah lainnya.
1: Oke.
5: Okay. Daerah Muara Enam Sumatera Selatan. Saya dalam hati kecil saya kenapa gitu ya. Tertangkap tangan nih Mas Adian. Korupsi. Jadi setiap yang punya jabatan, saya berpikir nih, kok kenapa sih sering itu ingin istilah mencuri uang rakyat gitu ya.
1: Baik.
5: Sedangkan dari Prabowo sudah menegaskan berkali-kali setiap ada pertemuan-pertemuan itu beliau menegaskan jangan sampai korupsi. Tapi masih juga ada yang itu. Tapi itulah pembawaan kita setiap manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin itu aja Mas Adian. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Nanda ya. Di Pulau Mantang tadi. Barangkali untuk penelpon selanjutnya. Untuk satu penelpon ya. Karena memang keterbatasan waktu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Adian.
1: Selamat pagi Bu.
6: Bu Erna, Mas Ardian.
1: Ya, baik. Silakan Bu Erna.
6: Ya, saya menanggapi tentang RT RW
1: baik.
6: Yang di Kota Tanjung Pinang ini mm-hmm. mulai diperbaharui yeah. sama Mas Ardian. Maksudnya merampingkan Mas Ardian.
1: Baik.
6: Mungkin juga karena ada kurangnya dana di daerah mm-hmm. beliau ini, jadi RT/RW itu dirampingkan. Kalau saya ini, daerah saya ini ada 3 RT Mas yeah. Ardian, jadi 1 sekarang. Kemudian ada lagi 8 RT
1: yeah.
6: dijadikan 1 RW-nya Mas mm-hmm. Ardian. Jadi saya merasa memang itu untuk kedepannya tanggung jawab RT/RW ini memang lebih berat lagi,
1: ya.
6: Lebih harus lebih aktif lagi kita sebagai RT/RW. Kami ini di kelurahan Kampung Bulang, Mas Ardian, memang ada kata Pak Sony RT yang itu yang kurang aktif, ya kurang yang pasif. Kadang-kadang kita pertemuan pun di kelurahan mereka nggak datang.
1: Mm-hmm.
6: Jadi kepada masyarakat, orang-orang yang seperti ini jangan dipilih lagi, tak usah dipilih lagi. Pilihlah memang yang aktif,
1: yeah.
6: yang tahu tentang kemajuan untuk masa depan daerahnya sendiri. Nah, itu. Jadi kami ini di kelurahan Kampung Bulang, insya Allah lah, ada yang sampai sudah belasan tahun jadi RT. Jadi RW Mas Ardian, yeah. ini berhubung apa?
1: Yeah.
6: Karena kita nih mempunyai kerja yang positif. Tidak pernah kita itu, mungkin enggak ya, sebagai manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan mm-hmm. ya Mas Ardian.
1: Yeah.
6: Tapi insya Allah lah, kami di seluruh kelurahan, seluruh RT/RW di kelurahan ini sifatnya positif. Enggak ada yang melampaui sesuatu perbuatan yang merusak keakraban sebagai warga negara
1: yeah.
6: Kurang berpartisipasi dengan masyarakat, tidak. Kami memang selalu menjaga nama-nama RT yeah. RW yang ada di Kelurahan Kampung Bulang, karena kalau kita sudah jelek Mas Ardian, satu kali kita berbuat keburukan
1: mm-hmm.
6: itu akan menjalar itu sampai yeah. kemana-mana kan. Nah, jadi kami berharap juga, ini banyak nih RT/RW yang mundurkan diri ya Mas Ardian.
1: Okay.
6: Ada yang jadi RT yang mundurkan diri, mungkin karena sudah umur,
1: yeah.
6: kemudian apa-apa yang persyaratan kurang dipenuhi, terpenuhi, seperti itu.
1: Mm-hmm.
6: Nah, jadi banyak juga yang RT/RW yang mundurkan diri, tapi ya insya Allah mudah-mudahan
1: yeah.
6: pemilihan ini akan mendapat RT yang lebih bagus,
1: yeah.
6: RW yang lebih baik untuk ke depannya masyarakat, terutama di daerah Kampung Bulang. Hanya itu saja Mas Ardian,
1: yeah.
6: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, kita cukupkan terlebih dahulu karena memang waktu kita terbatas. Sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan melanjutkan untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.